0: di main bersulok bertengah laman tumpuk peniau teka negeri maya nyok-nyok. Sekedak balon biak, mai bala di bersulok ngosedak ngeluluk kediri nikah. Tang bala sebengkah, madah kediri nadayati dibaik ngeluluk kediri rami nikah. Bala ti dulu lumai sedak ngeluluk kenyengai orang temati. Laban sedak tinggai ngeluluk kediri rami. Lalu disawut balas mengkah tadi, sidak pan ngai megak ngeluluk ke diri ngintu rati mati setanya bak. Retinya menjadi, tan ada yang ngenok semua utai kedebaik balas ti dulu nyok dikerja sidak. Semua utai salah magang. Semua perambu kediberi ke sidak nang ditolak sidak magang. Lalu semua utai kediberi nang bisik penyalah magang. John Pemaptisa datai diau di benua puang. Bepasa serta ngendok ke diri buat mayuh hutai. Lalu orang ngumaya gila, laban timagi diri remsia bukai. Lalu ngai berbakiah tekeng lantang ke diri ngau mesia mayuh. Tang lebuah Jesus datai, bergulai teke berbakiah ngesemua mesia dalam penglantang ngepenusah sidak, berami ngau mesia mayuh, sidak mantah ya megak. Lalu ngumayanya urati bam ngau pemabuk. Serta giang balau rati jai tokoh umbai sedak berdosa. John debantah sedak, lalu Tuan Jesus pun debantah sedak. Sama nadai ngenak, nadai betul bermata sedak. Utai dekat di Jesus dituk menyadi, ianya kebenar mensia kok suahagi nanggai mendiang kutai ti benar. Mensia nang selalu ngigak jalai, awak kenyeliah ninga tokoh nitiah kutai ti benar. Bahkan biak tiba main dalam cerita kita tadi, pesuah hagi kita ngai ngereja pesan ngatur Allah Ta'ala. Kita megak dekat benar berbantah kurang sedang gigak penyalah orang bukai. Manah-manah pan utai dikerja orangnya, agi meskedak kita tertemu kutai kena nyalah teka mantah orangnya. Menjadi kita patut belajar medak pemanah orang bukai. Lalu nguji kuragi atau kelubahagi mantah orang. Nyalai jatuh kumai kita berarti ke ayat 25 ngagai 27. Jadi di itu Jesus mansut kesebana ya, bagaya utai terjadi berjumpu, dalam ya terjalai ke pengawak ya. Balau sidak pengajar adat, setuai pengarap, kurajudah mianya nulak atau kenyakal ya. Tang mensia mayuh mendiang setelah nerima ajar ya. Sidak tingubai diri bisagi penemu nadai berguna ke ya. Tang barok bala tik baru hati ngelalu ke ya. Anak saruk menjadi Tuan Jesus ditu ukai mantah orang terpandai toko orang terbisik penemu. Utai ti debantah ya ianya sidak ti sumbuang ketegal pemandai toko penalam penemu sidak. Allah Ta'ala berguna ketiap ikut kita, ti datai ngaga ya, datai ngawati ti baru, ngawati ti dekat nunduk ke ya. Udahnya Tuan Jesus lumadah ngoramayu pasal pemesairti pengawak ti dekerja ya. Lalu ke Tuan Jesus, muti ia ajak tulis mandang ke Allah Ta'ala ti benar ngagai mensia ngau cukup pemenuh. Kita mensia tahu dikumbai anak Allah Ta'ala. Tang Jesus saja ti anak tunggal Allah Ta'ala. Bo Injil St. John, Jesus madah menyetu, kuyo, siapa telah meda aku, udah meda apai. Siapa telah meda aku, udah meda apai. Injil St. John, bagian 14, ayat 9. Utai tika Jesus, ianya menyetu, nanti kita dekat meda gaya Allah Ta'ala. Nanti kita akan nemu pasal hati Allah Ta'ala. Runding Allah Ta'ala. Perangai Allah Ta'ala. Ngesagam Allah Ta'ala pasal manusia. Pedak kita aku. Pedak kita aku. Utai tidak karap kita Kristian ini dalam Jesus Kristus aja kita boleh mendak gaya Allah Ta'ala itu benar. Kita akan nemu Jesus boleh beri penemu dengan pemerhati hati dengan semua manusia. Tinggungan hati ti baru serta besi pengharap kena derima yang. Jadi ayat 28 ke 30, Jakub Jesus ditu ianya beri perangsang kita mensia tikran dekat nemu tekong lalo lah talong. Serta peran megok tekong rejo taiti badas. Tak ngasai putai tumar teke berat di kerja. Lalu nyau deko putus mengharap teko lejuk nguji ngerjaya. Nyalai ke semua kita terbeketu ke Tuhan Jesus. Datang di aku semua kita terlelak ngemak utai berat. Lu aku leko ngasuh kita lantam. Datang di aku semua kita terlelak ngemak utai berat. Lalu aku leko ngasuh kita lantam. Menjadi jalai kita ngigok petara teko latala. Ukai ngenak runding teko sagam kita empu ajok. Tang ngenak pengawak te berarti ke Tuhan Jesus. Laban dalam Tuhan Jesus, kita boleh medak gaya ala tala te benar. Pengawak te ngigok ala tala teko niat te deko ngerejo te badas. Pau benar ngujung ke kita mensia ngasai ke pemerat. Laban jalai kita yang rejoyo ngenak jalai saru tau ko salah. Nyalai ngagai semua kita itu lelak ngerja tu ngau kuasa derimpu Tuhan Jesus ngangau ke kita. Lalu ngasuh kita nyan tangkun tidak beriyo bau kita. Bo ora juda pengawak tinitiah keadat terkepesan ala talong. Tu depedok bako pengawal orang tinyan tangkun tindok ngam teko berat. Nyalai ku Tuhan Jesus, tangkun tidak kau diberi aku ke kita mudah. Lalu mak tidak kau desu aku baik kita lempung. Jadi jaku mudah ditutup menjadi kena kena Jesus, buat dalam jaku gereka retinya ngam. Ngam ku kita. Bako reti kasut kena pasuk, ia ndang tak cukup. Ndak sendat, tak kondok gerah. Lalu ia megak nyamai di kedok jalai. Retinya kasutnya ngam dar bawa kaki kita. Lebuh Jesus ngena jakut tangkuan di itu, dalam berputih tu Yop, Y-O-K-E, Yop. Utai tu ketuan Jesus di itu, ianya kayu, di depangai kurang bau capi, tingirit kayu kena ngeradu tanah. Ia maka kayu tidak kena berbau capi tinarit kereta lembu. Lalu di mana Palestin maya Jesus kelia, tangkun tiba bau capi digagak oleh kayu. Lalu sebedau capinya dilekat ke tangkun berbau, tangkunnya dekat disukat berbau jelunya. Awak cukup tak ngam berjelunya. Ndak terlalu gerah, lu ndak megak terlalu serkat. Nanti ya gerah, ya ndak boleh. Lalu nanti ya serkat yang medias kebau, jelung, capi, tinggenak ya. Jadi, netiah kesitik cerita, Jesus, laban ya tadi anak Joseph di tukang kayu, lalu yang pun megak nyadi tukang kayu, ngari toke nganti apa ya. Ia ngagak tangkun ke jelu di pemadu mana. Di cukup ngam, tak milih gaya jelu. Lalu nitih ke cerita, mensia datai dari mayuh tempat ngagai negeri Nazaret. Laban tidak membeli tangkun jelu, tidak gagak Jesus. Lalu bergentran baca kita tadi, kita ningau lebih Jesus madah ke tangkun yang mudah, lumak yang lempung, utai teko ia menjadi ianya penghidup tidak diberi ia ke kita, tidak mai pemberat ke kita. Tapi penghidupnya senutuk ngok kita empu. Bakal tukang tengah agak tangkun, nemu gaya jelu tidak kempu tangkunnya, bakalnya megak Tuhan Jesus nemu tiap iku kita. Lalu penghidup tidak diberi ia ke kita, dekat ngasuh kita, ngasai ke penghidup terpenuh. Dia tahu ngebuas kati kita, netiah penekak Tuhan. Penghidup ke diberi Tuhan Jesus ke kita, diberi ia ngau penuh pengerindu. Lu kita patut nerima ia, senyian ia, ngau pengerindu megak. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal keminggu tu, dalam kau kaku nak tu. Lalu sebedar aku ngangkat diri, aku dulu maik bala peninga, sama dia jenua. Serta lu sama bersamping aku, ngelah talo tiap taro ngapai kita, ngenak sampai ke lingkup ke minggu tu, inyak minggu kelima udah Trinity. Allah Ta'ala timaduk berkuasa tindak meruan, oleh Roh Kudus nuan, semua eklesia diperintah lalu dituci. Dengar kesemiang tidak kami ke nuan, ke semua bangsa mensia dalam eklesia nuan. Awak ketabiku dalam ringkat kerja diri, tau bertuai setiap kerja ke nuan dalam pengudus ngopemenar. Awak kepulai kemulia nama nuan, oleh Yesus Kristus anak nuan tidup, setiap mengkai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus, nanglah talas kuajak, dia tau ledatai ke belah malam yang. Amin. Nyala yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampai awak ke Tuhan berkat, semua bala peningau dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupuak aku.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: YFM, segulai, sejalai.

Ya, lagu kia di baik Igu Antoni kia pagi tu meninggal meligai pengerindu. Lagu kena merindang kita kaget terus mendia ke YFM gulai engkau kami. Bapak penggerak pagi hari Minggu, hari itu 5 hari bulan 7 2026, ya. Jadi gerak rupiah Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat Terjanggal kena 6 hari bulan 7 berengkari pukul 9 pagi. Nyentuk ngagai 5 lemai bak RTM Sri Aman serta kanan nur ke semak bak menuanya. Jadi penangguh Terjanggal kuasa karan tu ketika pengawak nyerurik arus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat di insur bak maya kebukai nyemak sarinya hari nak mana lalu dekat di padah ke baru nangkan ke tu ilak. Jadi penerang ke silik atau ditanya ke balumu telefon 1300 88 3111. Ya, jadi selamat pagi kakak balap dengar kita ke nyangka baru bergulai dengan kita kini pagi tu laun dani laban tebal lagi kita yang tadi nak gawak sehari tu hari Minggu tang bisnes kedak kita yang tadi nurun gawak nak ngiram gawak ke gai upis buat kedai kini kita ke nurun ke kebun kumai kini nama-nama pengawak ke di kerja kita ungkup sehari tu harap ke sama mujo lantang magang di kerja kita ya. Jadi bisnes kedak tumu nurun pagi tu sembilan ke gereja hanya di sekedar kita yang tadi mayu macam pengawak ke nang di kerja kita lebih lagi bau ujung minggu ke bakat tu peningah setiap hari hari ya ke cukup manah benar nur kita yang tadi berbaik ke diri sebiliknya serumpuk bergulai dengan pangan diri berjalan ngelantang kati kini atau ke nama-nama pengawak ke nang ya tahu dikenak kita ngerapit ke kawul kita engkau diri sama diri ya. Jadi 8.30 pagi tu lagi aku dekat mic kita mendiang ke program Tungkat Semangat. Jadi sebenarnya aku merindang kita engkau Siti lagu ke sekali tu Sandai Liu engkau lagu Udah Kalak Sangkai Bakti.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, барунгам.
1: Как?
0: WAI.

selamat bertemu baru. Kita buat program tungkat semangat kita ungkup ke minggu tu. Aku ngelalu ke penatai kita gagai program tu. Dini-dini nur kita mendiang kerja YFM. Aku gagal hati laban kita oleh limpang ngaku ke sekali tu. Jadi sebedau kita berengkah lah ke kita nyerah ke ruang jam seterusnya gagai jari Tuhan kena sampi. Aram sama bersama.

atas semua utai tinjati. Nuan Tuhan meti tempat titan alai kami berdoa. Nyadi ke pengerian kami serta semampai oleh nyadi ketulung kami lu maya titusa. Kami minta nuan berdoa kati tibisi pengirau, tibisi mendiang kerdia dia tu. Tukar hati tibisi pengirau ngena hati tibisi pemaya. Lu hati tibobok rundiang ngawati tibisi penerang. Apai kami ngangkat kebala ketuai ngau pengari perintah ngagajari nuan. Beri sida pemintar penemu, beri sida integriti ngawati ti adil serta ngembuan pengelurus. Lalu iriang sida dalam setiap pemutus rundiang ti degagak sida. Kami mega bersampi ke ruang bilik ti napi penanggul belanja. Keraban biak ti bedau boleh kerja. Ngau semua raban ti berasai bisi utai ngasuh lembau. Tuhan beri utai ti dipeguna sida. Lalu asuh hati sida ingat, nuan ajak meti sumber semua penghidup mensia. Lebuah ku berkongsi ke pesan nuan sekali tu. Buka hati kami, tolong aku, awak ku boleh nerima pemendar nuan. Lak keroh kudus nuan ngiring kami lalu berjakuk ngai kami siku-siku secara peribadi. Lak ke program tu mai harapan, mai perangsang hati. Ngau pengering ngai tiap iku orang ti mendiang ke program tu. Kami nyerah ketiap iti utai ngagai jari nuan, tiap leka jaku lah kenuan napias ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersampi. Amin. Pesan tungkat semangat tereka dikenang aku sekali itu, ianya, nama utai ti patut dikerja raban orang tiarap ke Tuhan, di tengah-tengah gaya atur sistem ngai kerumi dunia tindak berapa temu tuju tau ke kalut kelangkabut. Dia tu nama cara kita. Jadinya ke pelasar kita lalu ke tajuk ketika dikenangku ngai kita. Tang sebenarnya kita sama ninga ke jaku ari Jeremiah 17 ayat 7 ngai 8. Munyitu. Tang aku deka merkat kurang kemangai ke pengarap sida baku. Orangnya baka kayu ditumbuh di tepi sungai lalu nyerangkap ke urat yang ngai sungai. Ia ndak takut ke musim kemarau, lalu daun ia mengkang gadung. Ia ndak irau kari ti nadai hujan, lalu ia majak berbuah. Jadinya munyi jaku dari Jeremiah 17 ayat 7 ngau 8. Sekali lagi tabik bala peninga, kita dia tahu hidup rambau musim ti udun cabar hidup kita. Tension buah hal politik, ngau pemar buah perkara ekonomi, bala teman oleh mai penakut hati. Mayuh perkara ti balat ndak tentu temu adab serta penyerkang penemu antara raban bangsa antara menua. Tambah raban orang ti Arab ke Kristus, kita diasuh nyambut perkaranya ngena cara ti berbeda. Keterubah ya, kita diasuh Arab ke dalam Allah Ta'ala, seraya sistem ngelingik kita engkau tahu puntan, Allah Ta'ala ndak nadai kalau berubah. Ia mengkang tetap hati, mengkang setia neresak macam-macam idar musin. Ia nemu semua utai kenyadi. Kedua, kita patut sempai hidup bersampi. Sampi itu boleh nyantil ke kita ngagai kuasa Allah Ta'ala, serta boleh ngagak kita ingat, ia mesti berkuasa ndak ngira apa-apa utai tinyadi tau ke ndak milih kini gaya situasi. Jadi perkara ketiga, kita diasuh jadi orang ti pengagak pemayak. Artinya kita jadi berbaik ke orang ke carut, berbaik ke menua ke kelangkabut, anang api, anang nyerkang. Bermaya lebih penemu manusia berserkang, lak ke kita milih pengerindu, milih pemaruh hati, serta ngemuan pengasih buat jaku randau kita serta berjalai ulah ngawak-ngawak kita. Nyerip perkara keempat, kita diasuh ngamal ke pementas hati ngau penelap. Dia tu mai orang ti ngasai ke penusah. Lalu tu meh peluang alai kita ngayan ke Kristus hari ti nyawab orang ti tusah, orang ti kirat, orang ti berat. Kelima, kita diasuh Tuhan hidup ngena akal rundiang tiku Tuhan. Lak ke kita nyadi pengibun berkat Tuhan ti landia nyimpan utai tu dah dilempai tu Tuhan asuh ya diintu kita. Anang ayah anak masau. Nak milih kini gaya berkat. Lalu kita dah asuh berjimat lebih ngagak pemutus rundiang ngena cara ti bertanggungjawab. Bukai lebih kita betul
Kita madau aku ngagap penemunya, ngagap pemutus serundingan.

Kalau buat salah, kita benda bertanggungjawab. Mada ukai aku, ukai salah aku. Nyak artinya kita ini ada integriti, ada tanggungjawab. Tuhan ngasuh kita berjimat. Lalu kepenudi, kita mesti mengkang jadi penampak di mai pengharap, mai pengadang hati, tahu ke mai harapan bagi orang ukai. Pengadang hati tahu ke harapan kita ukai buat urat-urat buat ekonomi, ukai buat urat-urat buat gaya politik dunia, tang di dalam Jesus Kristus. Kebumpu semaya tindak kalau puntan. Bawa pengujung program tu, lak kejaku tu boleh merangsang kita ngambil kemengkang berdiri teguh dalam pengharap, ndak ngira apa-apa utai ti nyadi ngelingi kita. Nyalai nakanya program kita ke sekali tu, nyadi aram kita bersampi ngaku. Apai ti di surga, kami terima kasih kejaku nuan, ti ngasuh kami ingat, atau kerimain kami, ngasuh harap agi ke nuan, buat segenap situasi, segenap itik utai ti nyadi. Terima kasih ke Nuan dah berjaku ngagai hati kami dia tu. Lalu ke penetap ke deberi Nuan ngagai kami nang tak berubah. Tuhan, lebuah kami hidup nitiah kecara tiap-tiap hari. Tolong kami berjalai dalam pengharap tak ngau penakut. Kering ke kami jadi orang ke ngagak pemayak. Ngayan ke pementas hati, ngayan ke pemanah. Lalu nyadi ke sumba tau kenyari kepun pengharap ngeperansang orang bukai. Ajar kami harap agi kenuan bukai semina maya kami senang. Tang megak maya kami ke ndak tentu nemu tai ke kot nyadi pergilak lusa. Tolong kami berpanggai buat pemintar nuan, buat akal penemu ke datai rinuan. Lebuah kami ngagak tiap itik pemutus penemu. Kami bersampi sekali lagi ke menua kami, ke balau ketuai kami, balau wakil, pengari rakyat, ke semua orang kebibat dalam penusah, baik dalam hal hidup ke diri, cara bumai berkebun, berpolitik, berdagang, tolong kami, beri kami akal rundi yang dilurus, TBC integriti. Lak ke pemayak oleh merintah hati kami, lalu nuan oleh beri utai ke dipeguna kami, nyentuk ke liliah dipeguna kami, beruang bilik derimpu. Tolong kami lah kami likun, iring kami Tuhan, lalu lah kenuan uli nguna kami, jadi keperengka, kengayan kepengerindu, ngepenampak nuan, ngagi dunia. Kami bersampi, meri mulia genama nuan, meri basa genuan, dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Amin.

Ya, jadi nyana kak kami mai kita mendiang ke program tungkat semangat ke pagi top ninga begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau. Jadi 13 minit lagi jam kita dekat pukul 9 pagi. Jadi 9 pagi tu lagi kita dengar ke berita dari Kuala Lumpur, lalu nampung awak kita begulai ba Y9 12 kita hari pagi tu 9 pagi nyentuh ngagai 12 tengah hari. Jadi terima kasih ya kita ke udah segulai sejalan waku kenyari pukul 6 pagi nyentuh ngagai 9 pagi. Jadi kena kita berserarak bak pengerap pagi kita ke pagi tu aku ninggal ke kita ngau duit lagu lagu Aristila pilih penusah majak bertambah, lalu tu dia kena lagi lagu ke di Baik Heli pelakon. Jadi bertemu baru bawa ke bukai.

0: 26. Nombor bulan 7 2026, hari 1, round of 16. Brazil ngelawan Norway. Pukul 4 dini hari, live bak Sukan Plus. Siti akan main bak round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pagi Rewind. Rewind. Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benum Brisbane, Jakob ya kena tahu. Macam Jakob. Nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
2: Oh, sekian makna tuan. Oh, jadi tu nyumayu macam menggelar ya nai. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau main ke kita ikan uruan na tuan.
1: Oh, lepas na punya ke canggih modern lagi. Nyak kena masak belah dari ibu. Kini dia ibu naik Brisbane kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM Segulai Sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Pak YFM Segulai Sejalai.

PM ulang tekad pacu Malaysia sebagai negara hebat berjaya. Semua projek tebatan banjir akan dipercepatkan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 pagi.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak bicarakan tentang dunia ladang akhirat. Ya, Masya Allah. Pepatah Arab ada menyebut ya, yang bermaksud dunia adalah ladang tempat cucuk tanam bagi akhirat. Ya, dunia adalah tempat persinggahan bagi manusia dan dia tempat untuk mengumpul amalan-amalan untuk dibawa ke negeri akhirat, insya Allah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ya, Rasulullah SAW pegang bahunya dan berkata, yang bermaksud jadilah engkau, ya, wahai Ibnu Umar, ya, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang melalui satu daerah. Jika kamu berada waktu petang, jangan tunggu pagi sehingga pagi, jangan. Dan jika kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu sehingga petang. Gunakan kesihatan, persediaan, ya, untuk sakitmu, ha, dan kehidupanmu untuk kematianmu. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi artinya kita jangan bertangguh-tangguh untuk buat kebaikan sebab kita tak tahu. Maaf ya, bayi pun meninggal dunia. Ini kan pula anda atau tuabah yang kita ni, macam tuabah ni dah bayi purba. Ya, jadi kita tak boleh bertangguh masa lagi dan kita tak tahu bila kita akan dijemput Allah. Ya, jangan bertangguh untuk buat amalan, ya, kebaikannya sebelum maut menjelang. Kita tak tahu amalan yang mana satu yang akan tolak kita, yang bantu kita untuk masuk syurga. Mungkin kita buat amalan senyum kat orang, bukakan pintu untuk orang, kutip sampah kat masjid, ya, buang kayu daripada tengah jalan dan sebagainya. Benda yang amat remeh, amat kecil, tapi rupanya pahalanya yang akan membantu kita, ya, di padang mahsyar nanti. Amal jariah merupakan amalan yang terus mengalir pahalanya, ya, walaupun orang yang melakukan itu dah meninggal dunia. Dan kita selalu dipesan. Hadis daripada Abu Hurairah, ya, yang berkata Nabi bersabda yang bermaksud, apabila mati anak Adam, ini selalu kita dengar kan, maka terputus semua pahala amalan perbuatan kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa-doa daripada anak-anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Jadi selain daripada tiga amalan yang sebut tadi, rupanya ada lagi beberapa amalan yang tergolong dalam amal jariah yang pahalanya akan mengalir, ya, untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ya, satu contohnya menyebarkan ilmu pengetahuan tentang agama, tapi sedikit-sedikit yang kita faham kita sampaikan, kita kongsikan sedaya mungkin. Mudah-mudahan jadi sebagai amal jariah. Yang keduanya, didik anak-anak kita jadi anak yang soleh-solehah. Jadi setiap amal baik yang mereka lakukan, maka kita yang sudah meninggal dunia pun akan dapat, ya, kata tu imbasan ataupun sedekah daripada anak-anak ini. Ya, pahala mereka kita dapat, ya, apa nama kata tu, sebagai pencen kubur separuh orang kata. Anak yang buat baik di dunia, asbab didikan kita yang betul, maka mak ayah dan di dalam barzah juga dapat fadilahnya, insyaAllah. Dan satu lagi perkara yang akan jadi sedekah jariah, ya, amal jariah, ialah mewariskan mushaf ataupun buku agama pada orang-orang yang dapat memanfaatkannya. Ramai orang yang orang alim yang banyak buku agama, bila dia nak meninggal dunia, dia berwasiat pada anaknya, tolong berikan buku ini kepada syekh ni, kepada apa nama tuan guru ni, kepada ustaz ni, sebab mereka boleh gunakan buku yang abah ada ni ataupun ibu ada ni untuk sampaikan ilmu kepada orang lain. Jadi ini pun akan jadi sedekah jariah, amalan jariah, ya. Dan of course tak dapat tidak membangunkan masjid, ya, memang satu apa nama amalan yang bersifat jariah lah, ya. Dia akan mengalir pahala selagi masjid digunakan, ya, sehingga Nabi bersabda, barang siapa yang apa nama bangunkan masjid kerana Allah, walaupun sekecil mana pun, walaupun sebesar lubang untuk burung bertelur, maka Allah akan bina sebuah rumah di syurga, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jom kita, ya, hari ini cari jalan untuk buat, ya, amalan yang terbaik, ya, kita buat yang terbaik, mudah-mudahan agar kita dapat jadikan dunia ini sebagai ladang akhirat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Ahad 5 Julai 2026 bersamaan dengan 19 Muharram 1448 Hijriah. Baik, assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua pendengar Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Baik, Spektra 9.12 warnai harimu. Hari ini saya Azimah akan menemani 3 jam anda pada pagi Ahad. Kepada yang berkerjaya, selamat bekerja. Sekira di pejabat, di luar pejabat, selamat bekerja di hujung minggu. Just enjoy your day. Kerana hanya insan terpilih yang bekerja hari-hari hujung minggu tu. Apa-apa pun, enjoy the day. Semoga dipermudahkan segala urusan. Yang berada di tamu gini tu, di mana saja yang tengah dengarkan kami di Sri Aman FM, terima kasih dah tune Sri Aman FM untuk hiburan kita orang di pasar tamu ya. Selamat membeli belah. Kepada mak-mak, bapak-bapak, uncle-uncle, aunty-aunty, abang adik, kakak yang berada di tamu yang tengah membeli sayur-sayuran, ada ikan, ada ayamnya, selamat membeli berbelah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. Baik, dan semestinya hari tu, hari minggu, ada beberapa orang daripada kita tu akan tengah maulah majlis. Biasanya hari minggu tu majlis nikah lah. Kami di Sri Aman FM mendoakan semoga majlis anda hari ini berjalan dengan lancar dan meriahnya. Selamat pengantin baru kepada mempelai kita hari tu, sekiranya di mana saja anda berada. Semoga masjid yang dibina berkekalan hingga ke syurga. Amin. Dan kepada sesiapa yang menyambut hari jadi hari ini 5 Julai 2026, selamat hari jadi. Ekstra hari tu, selamat hari jadi. Semoga dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, sentiasa dalam rahmat Allah dan sentiasa dalam lindungan Allah. Selamat hari jadi kepada semua yang menyambut hari jadi hari tu 5 Julai. Hari marik pun boleh, happy belated birthday. Esok hari pun boleh, esok hari, esok lah kami wishnya untuk hari tu, hari tu lah. Baik, selepas ini kita akan berhibur dengan sebuah lagu daripada Joe Flizzo dan Senawan yang berjudul Apa Khabar. Dan selepasnya saya akan kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Jom kita berhibur dulu dengan lagu Joe Flizzo dan Senawan, Apa Khabar. Strong 93.2
1: MHz. Mengedar, memuat naik, memuat turun, menstream karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

9.31 minit pagi. Kita masih lagi bertemankan saya, Azimah, dalam Spektra 912 Warnai Harimu bersama Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Baik, seperti yang saya janjikan tadi, saya nak ramalkan dahsyat Azimah. Saya nak kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang saya peroleh di laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini, Ahad 5 Julai 2026. Seperti biasa, macam hari-hari juga ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong tu. Pada sebelah pagi, bahagian Sri Aman dan Betong diramalkan tiada hujan. Sebegitu juga pada sebelah petang nanti, tiada hujan juga diramalkan untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Dan pada sebelah malam, Sri Aman dan Betong juga diramalkan tiada hujan. InsyaAllah, sekiranya ramalan ini benar-benar belaka, dapatlah kita orang melakukan aktiviti-aktiviti di luar dengan tenang. Semoga dipermudahkanlah segala apa plan-plan kita orang hujung minggu tu, kerana esok hari dah Monday's blue kata orang.

berkaitan sedikit lah perkongsian kami lepas tu mengenai baju singlet bayi lubang-lubang sesuai di Malaysia. Oleh kerana hari tu ramalan cuaca bagian Seri Amanan Betong diramalkan tiada hujan pada sebelah pagi, petang dan malam, insyaAllah. Saya ada hujan katanya, tapi petang mari hujan lah oh. Di Seri Aman. Si ada hal, kita hanya meramal, Tuhan yang menentukan. Memandangkan ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan Betong, pagi, petang, malam, hari tu saya ada hujan. Jadi kami nak share juga lah, kena baju singlet bayi lubang-lubang sesuai di Malaysia. Tu kami perolehi di Facebook Public Health Malaysia. Situ nya mada, bayi si perlu sentiasa memakai baju ropol-ropol, kain tebal dan berlapis-lapis, semata-mata nak nampak cute, comel, katanya kejawak je nak. Tapi bayi memanglah comel pakai apa saja pun. And then situ punya mada, di Malaysia cuaca kita panas dan lembap, katanya. Kadang-kadang baju yang nampak paling simple ialah paling selesa untuk baby, katanya. Singlet bayi lubang-lubang mungkin nampak fashion lama, murah pula tu, katanya. Tapi untuk waktu siang rumah panas dan bayi yang mudah berpeluh, baju kedai ya, baju singlet lubang-lubang katanya sangat praktikal. Ya, yang kami setujulah. Katanya ia membantu pengudaraan lebih baik, mengurangkan peluh terperangkap dan membuatkan kulit bayi rasa lebih selesa. Ini penting kerana ruam panas biasanya berlaku apabila peluh berlebihan terperangkap.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Pagi ya. Anda kini masih lagi bertemankan saya Azimah dalam Spektra 912 Warnai Harimu untuk edisi hari ini Ahad 5 Julai 2026 bersamaan dengan 19 Muharram 1448 Hijriah. Baik, kepada yang tengah menjamu selera breakfast, selamat menjamu selera. Apa menu kita orang pagi tu? Kak Metek, Kak Lekak, Alhamdulillah makan nasi lemak. Penting kita bersarapan ni. Semoga apa orang madat untuk energi kita pagi hari, lebih bersemangat dan lebih ceria. Begitu. Boleh kongsikan menu sarapan anda kepada kami di, boleh drop komen kita orang. Boleh drop kongsikan apa menu sarapan kita orang itu mana pengilan ya. Bolehlah kita, ya Allah, lauk pengilan nyamannya nasi minyak. Bolehlah drop menu kita orang bagi tu, dan sekaligus sampaikan salam anda, ucapan anda kepada rakan taulan, ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati, di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa selitkan juga sekali ahong lagu yang kita orang minat, lagu favorite kita orang yang kita orang minat ya. Bolehlah drop sekali dalam ucapan detik. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa, dan tunaikan lagu permintaan anda sekiranya ada dalam playlist saya. InsyaAllah. Baik, 9.44 minit pagi. Jom kita dengarkan lagu dendangan daripada Sheila on 7 Hari Bersamanya.

0: Baik, masih lagi pagi kan, mood breakfast kan? Jom kami nak share lagi. Semestinya daripada Public Health Malaysia berkaitan dengan kopi versus dessert. Bila kopi jadi manis melampau. Sitoknya madah. Sitok admin Public Health Malaysia madah. Saya just share for you guys, okay? Jangan claim anda coffee lover jika anda yang anda order itu sebenarnya dessert yang menyamar dalam cawan kopi. Kopi kosong, americano, latte kurang manis itu masih ada rasa kopi. Dengar ya? Tapi kalau dalam satu cawan ada sirap, whipped cream, caramel drizzle, chocolate sauce, gula, Aaron kah sebutannya? Mungkin, maafkan saya jika salah. Susu pekat, topping dan saiz pula besar macam beldi kecil katanya. Itu bukan lagi sekadar kopi, itu dessert katanya ya. Bezanya, tak salah pun nak minum sekali-sekala. Hidup ini bukan semua benda kena strict sampai hilang nikmat. Tapi yang jadi masalah bila kita anggap ia kopi biasa dan minum hampir setiap hari katanya. Sebab itu ada orang rasa aku tak makan dessert pun tapi setiap hari minum kopi viral yang sebenarnya lebih manis daripada kek, katanya di situ. Nak minum kopi, minumlah dengan lebih bijak. Kurangkan manis, elak sirap tambahan, skip whipped cream. Pilih saiz kecil, latih lidah kenal rasa kopi sebenar. Kopi bukan musuh. Yang jadi masalah ialah bila kopi bertukar jadi dessert harian dalam cawan anda. Ada benar ya? Saya sejenis memang kopi lover. Ainya madah teh. Saya bukan peminum yang kopi yang ada bertambah-tambah macam apa ya yang dipadanya teh ada tambah whipped cream, ada sirap, chocolate sauce ya. I'm not that person. Saya memang suka kopi paling-paling pun kopi peng tambah susu sikit. Memang mun orang nak minum kopi tuknya akan cari rasa kopi ya. Even though macam rasa kopi kurang pekatnya rasa macam oh si cukup tu. Kami pun si tahu why ialah benar lah kata Public Health Malaysia tu. Bilanya dah ditambah dalam sirap, tambah sirap dak caramel chocolate sauce saya bukan dah kopi dah ya. Dah dessert enang benar juga dah ya. Apa-apapun pilihan terletak di tangan anda. Jangan nak merasa kata orang dalam sebulan ya boleh lah dua kali lah at least sebab kami dengan gambar dessert pun marui manisnya rupanya. Saiznya pun double lagi daripada kopi biasa ya. Banyak gula, krim dan sirap boleh jadikan kopi lebih dekat kepada dessert. Tok nak menelah. Kita orang boleh lah singgah ke Facebook Public Health Malaysia. Nanggar rupanya pun apa nama ya? Nya pun poster yang naknya share di situ untuk panduan saya dan juga kopi level yang lain di luar sana. Baik, 9.53 minit pagi. Seperti yang saya pada tadi, pukul 10 pagi kat Tok, kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya, insyaAllah jam kedua, saya akan menyapa rakan-rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jadi jangan lupa pendengar-pendengar kita yang tengah tune bersama Sri Aman FM Tok, drop komen salam anda, ucapan hujung minggu, ucapan hari jadi, ucapan selamat pengantin baru, ucapan salam rindu kita kepada rakan taulan, sanak saudara, ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati ya, di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Selitkan sekali lagu permintaan anda untuk kita sama-sama berhibur di hujung minggu dalam Spektra 9-12 Warnai Harimu. Jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Misha Omar dan Andy Flop Poppy, Sembunyi.
1: Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Terima kasih kerana mendengar Spektra 912 Warnai Harimu.

0: MHz.
1: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

10:11 minit pagi. Kita dah memasuki jam kedua untuk Spektra 9:12 Warna Iharimu edisi Ahad 5 Julai 2026 bersamaan dengan 19 Muharram 1448 Hijriah. Baik, sini ada satu hebahan. Baik, syarikat Sesko Berhad ingin memaklumkan bahawa terdapat gangguan bekalan elektrik pada 5 Julai Ahad dari jam 9 pagi hingga 5 petang bagi tujuan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan di Sri Aman. Kawasan yang terlibat adalah Pejabat Persekutuan Baru dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Kerja pembaikan dan penyelenggaraan akan dibatal dan ditunda ke tarikh lain jika cuaca tidak baik pada hari dan waktu yang telah ditetapkan. Pertanyaan lanjut boleh dimajukan melalui talian khidmat pelanggan 1-300-88-3111. Sebarang kesulitan amatlah dikesali.

0: Baik, seperti yang saya janjikan, kami nak baca komen daripada rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Robert Ganjar Robert dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat pagi DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi. Robert Ganjar mana lagi, selamat bertugas pagi Ahad ini. Terima kasih. Semoga sihat selalu. Salam hujung minggu kepada semua rakan-rakan dan peminat setia Sri Aman FM. Semoga sihat selalu. Panas cuaca di Sepauh pagi ini DJ katanya. InsyaAllah. Amin. Doa yang sama untuk kita Robert Ganjar. Terima kasih atas salam dan juga perkongsian cuaca yang mengatakan Sepauh pagi ini panas katanya. Alhamdulillah panas. Mudah nak melakukan sebarang aktiviti pada hujung minggu ini bersama keluarga tersayang. Baik, terima kasih Robert Ganjar. Yang seterusnya David Ikom dengan ucapan selamat pagi DJ, selamat bertugas, semoga sihat dan murah rezeki katanya. Cuaca mendung di Seratok katanya. Mendung di Seratok nun. Terima kasih David Ikom atas ucapan dan juga doa. Doa yang sama juga untuk kita David Ikom. InsyaAllah. Amin Allahumma. Terima kasih daripada Ikom atas ucapan anda. Seterusnya Roy Kuang dengan ucapan selamat pagi hari Minggu DJ katanya. Selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM. Warnai harimu, kerja sambil dengan Spektra 912 tu DJ, serta selamat hujung minggu. Terima kasih Roy Kuang atas ucapan anda dan memilih Sri Aman FM sebagai peneman anda hari-hari kita bekerja. Terima kasih. Samalah kita. Saya dah hal, just enjoy your day. Seperti biasa, ingat kita insan terpilih dan kerja itu satu ibadah. InsyaAllah Allah akan memberi pelbagai caranya untuk memberi kegembiraan dalam kehidupan kita. Gitu. Baik, terima kasih Roy Kuang atas ucapan anda. Seterusnya Sapian Pondi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Semoga sentiasa sehat. Salam dari kejauhan. Oh, kasih. Terima kasih Saipan Podin. Ada bagi ucapan. Hopefully ahli keluarganya yang berada di Sri Aman tu dengarkan salam yang disampaikannya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih Saipan Podin. Baik, selepas ini saya akan sambung lagi macam komen dan salam dari rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, pendengar kita yang lainnya yang belum lagi drop komen dan salam, bolehlah berbuat demikian. Drop sekali lagu kegemaran anda untuk kita putarkan dan dengarkan bersama-sama dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Noh Saleh, Bunga di Telinga.
1: Sepauh 99.5 MHz.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

10.26 minit pagi. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Baik, Spektra 912 warnai harimu hari ini, Ahad 5 Julai 2026 bersamaan dengan 19 Muharram 1448 Hijriah. Anda ditemani saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, sebelum saya nak sambung menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, di sini saya nak mewar-warkan yang mana syarikat Sesko Berhad ingin memaklumkan bahawa terdapat gangguan bekalan elektrik pada 5 Julai Ahad dari jam 9 pagi hingga 5 petang bagi tujuan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan di Sri Aman. Kawasan yang terlibat adalah Pejabat Persekutuan Baru dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Kerja pembaikan dan penyelenggaraan akan dibatal dan ditunda ke tarikh lain jika cuaca tidak baik pada hari dan waktu yang telah ditetapkan. Pertanyaan lanjut boleh dimajukan melalui talian khidmat pelanggan 1300 883111. Sebarang kesulitan amatlah dikesali.

Baik, jam kita menyaparkan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM daripada Timbul Tawau. Dari rumah Tawau katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam berhujung minggu semua rakan-rakan Sri Aman FM. Buat DJ selamat bertugas. Terima kasih Timbul Tawau atas ucapan dan juga dah drop komen kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya, pendengar kita Dabin K. Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah. Ha, selamat pagi juga kepada Dabin K. Baja. Baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian katanya. Minta putar sebarang lagu buat CMS Fred, Sindown Edi, Indok Kanawit, Bulan Pengerindu, Masnah Loso, Jaiton Ace, Biah Biah, Peter Tingkah Kujam, Polimasing, Rachel Merican, Mary Ubon Martin, Syasha Amanda, Cecilia Melon Cecilia, Stamos Tevi Stilov. Ha, salam ceria buat semua. Terima kasih DJ Sri Aman FM. Sama-sama. Terima kasih juga kepada Dublin K. Baja yang dah drop komen dan salam, dan juga yang dah sampaikan salamnya kepada rakan-rakannya yang lain dah tag ya. Moga-moga rakan-rakan Dublin K. Baja yang dah tag tu ada CMS Freddy, Jaiton Ace, Rachel Merican reply salam Dublin K. Baja di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, seterusnya pendengar kita Latifah Sidi yang hantar bunga dengan kami pagi tu. Terima kasih Latifah Sidi. Seterusnya pendengar kita Jaiton S dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat pagi DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bersiaran kembali katanya. Salam hujung minggu buat semua rakan Nasri Aman FM. Semoga sihat sejahtera hendaknya dan selamat berehat. Terima kasih DJ kesayangan semua, DJ Azimah terbaik. InsyaAllah semua kami menjadi DJ kesayangan semua pendengar di Sri Aman FM. Terima kasih Jaiton S atas ucapan anda. Seterusnya pendengar kita Rashidah Idi hanya dah reply ya. Tadi ada rakannya tag namanya di situ, sisalah kami lah. Rashidah Idi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah, selamat pagi, selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga kepada kita Rashidah Idi. Cuaca mendung katanya. Selamat pagi, selamat berhujung minggu, selamat berhibur. Putar lagu santai daripada Faizal Tahir. Terima kasih Rashidah Idi. Sama-sama insyaAllah. Kami akan tunaikan lagu permintaan anda daripada Faizal Tahir kelak. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Baik, tanpa membuang masa, kita akan berhibur dengan lagu permintaan daripada Rashidah Idi. Nak dengarkan lagu daripada Faizal Tahir yang berjudul Santai. Tapi sebelum ya, mari kita dengarkan dulu Ultimate Bunga.

kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Terima kasih kerana mendengar Spektra 912 Warna Harimu.

10.39 minit pagi. Kita baru saja dihiburkan dengan lagu dendangan daripada Faizal Tahir berjudul Santai, permintaan daripada salah seorang pendengar kita tadi di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Semoga terhibur kehendaknya. Baik, jom kita menyapa lagi rakan pendengar kita yang lain di situ. James Pengiran, selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi juga kepada kita James Pengiran. Terima kasih dah drop salam kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM pagi ini. Baik, seterusnya pendengar kita Muhammad Ruzaini, assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi, selamat bertugas, bagus cuaca ritok katanya. Alhamdulillah, minta lagu Spring Sampai Hati katanya. Okay, bye katanya.

InsyaAllah. Selepas tu kami akan mainkan lagu permintaan anda, Muhammad Ruzaini. Terima kasih dah drop komen dan salam dan ucapan juga kepada saya di sini yang sedang bertugas. Terima kasih banyak-banyak. Baik, seterusnya Azlan. Seperti biasanya akan drop komen salamnya sekali dengan emoticon. Terima kasih Azlan. Dengan ucapan salam DJ Azimah, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga kepada kita. Azlan. Terima kasih kerana menjadi antara salah seorang pendengar yang setia, yang setia sangat komen kepada kami semasa bertugas setiap hari dalam Spektra 912.

0: sedikit perkongsian. Memandangkan hari tu hari Minggu, esok hari Senin dan Isnin, semestinya akan adalah janji temu kita di klinik kesihatan kan. Jadi sedikit tips untuk pelanggankah kita madah tu, sidak yang datang ngecek tu, pesakit-pesakit lah ha. Nasihat tu, tips-tips tu, kami dapat dari Public Health Malaysia, Facebook sidaknya, boleh refer di sia, kami nak share dengan kita orang juga. Di infografiknya tu, adanya share gaya yang tak kena bila datang ke klinik. Jadi di situ sedikit tips lah untuk pesakit-pesakit yang datang. Mun dapat katanya nak datang scan, pakailah pakaian yang sesuai dan mudah dibuka pada bahagian yang perlu diperiksa. Kalau pakai jubah, pastikan ada kain atau seluar di dalam, baru selesa untuk baring dan lebih mudah untuk petugas buat pemeriksaan. Ya, ada nang benar lah. Yang kedua, tips kedua, nak datang vaksin pula, elakkan baju yang terlalu ketat sampai lengan susah nak disingsing. Pilih baju yang longgar sikit atau mudah buka bahagian lengan. Tips yang ketiga, kalau sakit telinga, tudung atau syol yang terlalu berbelit, boleh buat pemeriksaan jadi lambat. Tak salah bergaya, cuma mudahkan sikit akses ke telinga katanya. Untuk yang sakit telinga, of course lah doktor akan cek telinga nak. Better kita orang pakai tudung sarung. Nyaman lagi kita nyilaknya. So doktor cek, nyaman lagi lah. Kita mudahkan urusan doktor, doktor pun akan mudahkan urusan kita. Macam itulah kehidupan kita seharian sampai bila-bila. Baik, tips keempat, kalau sakit lutut, elakkan jeans atau seluar terlalu ketat. Nanti lutut susah nak dilihat, dibengkokkan atau diperiksa dengan baik. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Tips kelima, kalau datang demam dan pakai topi, buka siap-siap bila nak cek suhu. Benda kecil tapi membantu mempercepatkan urusan. Ini adalah tips-tips untuk pesakit-pesakit yang ada appointment esok hari Isnin. Of course, klinik kesihatan akan full house esok. Isnin Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jadi bolehlah membantu sedikit sebanyak tips-tips yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia ini. Boleh refer di Facebook Public Health Malaysia untuk apa kau marah tak? Untuk panduan kita sesama ini. Baik. 10.44 minit pagi. Jom kita nak tunaikan lagu permintaan daripada pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu daripada Ameng Spring yang berjudul Sampai Hati. Tapi tu adanya berkolaborasi dengan Afif Tirmizi dan Yulis Camelia. Tapi sebelum ya, jom kita berhibur dulu dengan lagu Amira Osman dan Irfan Haris, Rasa dan Takdir.
1: Kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Midnight.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

11:07 pagi. Assalamualaikum. Salam Ahad. Selamat pagi kepada semua anda pendengar Suria Aman FM yang masih lagi tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat ini 11:07 pagi. Terima kasih banyak-banyak sikira kepada kita orang yang tengah dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click, menerusi frekuensi 89.5 MHz, yang juga mengikuti siaran kami di Facebook Suria Aman FM, di akaun TikTok Suria Aman FM dan juga akaun YouTube Suria Aman FM. Terima kasih banyak-banyak sekira juga di mana kita orang berada, yang tengah berada di tamu, ya, masih lagi di tamu, tengah membeli belah di kedai. Terima kasih memilih Suria Aman FM sebagai peneman hari minggu anda, dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Suria Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Penuh cermat, jiwa selamat, ingatlah yang tersayang. Baik, bagi yang tengah menjamu selera breakfast ataupun lunchnya brunch, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Gitu. Baik. Seperti biasa, sebelum kita meneruskan kita punya hiburan pagi ini, sedikit hebahan, di mana syarikat Sesko Berhad ingin memaklumkan bahawa terdapat gangguan bekalan elektrik pada 5 Julai Ahad dari jam 9 pagi hingga 5 petang bagi tujuan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan di Sri Aman. Kawasan yang terlibat adalah Pejabat Persekutuan Baru dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Kerja pembaikan dan penyelenggaraan akan dibatal dan ditunda ke tarikh lain jika cuaca tidak baik pada hari dan waktu yang telah ditetapkan. Pertanyaan lanjut boleh dimajukan melalui talian khidmat pelanggan 1300 883111. Sebarang kesulitan amatlah dikesali.

Baik, sedikit perkongsian berkaitan dengan tips mencegah tekanan darah tinggi. Tips mencegah tekanan darah tinggi, ada 5 tips yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia tu. Yang pertama adalah aktifkan diri. Kedua, hadkan pengambilan garam harian kepada kurang 5 gram. Yang ketiga, amalkan pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran secara rutin. Tips keempat, elakkan pengambilan lemak tepu dan lemak trans. Dan tips yang terakhir, yang kelima, elakkan pengambilan alkohol dan produk tembakau. Ia adalah 5 tips mencegah tekanan darah tinggi yang merujuk kepada kenaikan berterusan bacaan sistolik sama dengan atau melebihi 140 atau bacaan diastolik sama dengan atau melebihi 90 katanya. Tekanan darah tinggi yang tidak dikawal boleh mengakibatkan komplikasi seperti serangan jantung, strok dan kerosakan buah pinggang. Oleh itu, orang ramai disarankan untuk mengamalkan tips bagi mencegah tekanan darah tinggi agar tubuh dapat berfungsi dengan efisien. Baik, ya, sedikit puansian yang dipaparkan di Facebook Unit Promosi Kesihatan Bahagian Seri Aman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Baik, sebelum saya nak sharekan lagi, ada lagi satu tips tu. Kami nak menyampaikan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Daripada Muhammad Ruzani lagi, ni ada syahibahan berkaitan program Sarawak Aku Sayang 2026. InsyaAllah untuk Sleman Kelak akan diadakan pada 25 hingga 27 September 2026. InsyaAllah kita akan bersua secara bersemuka nanti pada program Sarawak Aku Sayang 2026 Kelak pada bulan 9. Sebelum program Sarawak Aku Sayang 2026 yang diadakan di Sri Aman pada hujung bulan 9 Kelak, awal bulan September, 4 hingga 6 September, program Sarawak Aku Sayang akan diadakan pada di Betong. Mark kalender masing-masing. InsyaAllah di Sri Aman kelak kita akan bersua muka daripada 25 hingga 27 September 2026. InsyaAllah. Seterusnya, pendengar kita Roy Kuang, hanya ada thanks di situ. Michael Elmi, selamat pagi DJ Azimah, selamat bertugas pagi tu. Cuaca cerah, kami di Long Teru Tinjar tu. Katanya terima kasih DJ Azimah. Sama-sama, terima kasih kembali kepada anda Michael Elmi dah drop komen dan perkongsian cuaca di kawasan anda kepada pendengar Sri Aman FM.

Baik, jadi kita sebelum kita meneruskan hiburan kita dengan sebuah lagu gig lekat tu, kami nak share tips berkaitan duduk lama dan sakit pinggang katanya. Puncak utama duduk terlalu lama, postur badan membongkok, tekanan berulang dan gejalanya adalah sakit pinggang, kebas atau rasa mencucuk pada kaki, sakit menjala dari pinggang ke kaki. Cara-cara mengurangkan risiko bila kita duduk lama dan pinggang berasa sakit adalah duduk dengan postur yang betul. Nombor 2, bangun dan renggangkan badan setiap 30 hingga 60 minit. Okey, lepas tu kami renggangkan badan. Yang ketiga, lakukan senaman untuk menguatkan otot terus katanya. Otot teras yang kuat menyokong tulang belakang dengan lebih baik. Dan tips keempat, kekalkan berat badan yang sehat. InsyaAllah. Kata kami akan renggang-renggangkan sedikit sepanjang kita dengar lagu daripada penyanyi-penyanyi kita lepas tu. Baik, di situ ada sign dapatkan rawatan segera jika sakit pinggang disertai kebas yang semakin teruk di kaki, lemah kaki dan hilang kawalan kencing atau membuang air besar. Jika ada 3 simptom-simptom ini, kebas yang semakin teruk, lemah kaki kita orang, hilang kawalan kencing atau membuang air besar, kita orang si dapat kontrol, si dapat nak isi bila nak buang air kecil, buang air besar, ya, bolehlah dapatkan rawatan segera di klinik kesihatan berdekatan. Di situ kami juga nak share apa yang berlaku pada tulang belakang katanya di situ. Chakra intervertebral normal bertindak sebagai penyerap hentakan. Yang kedua, membantu pergerakan tulang belakang. Dan yang ketiga, mengekalkan jarak antara tulang belakang. Baik, untuk kita orang yang lebih terperinci lagi, bolehlah singgah ke Facebook Unit Promosi Kesihatan Bahagian Negeri Aman. Di situ ada nyadangkah satu poster yang lengkap untuk kita yang selalu duduk lama-lama tu. Untuk jadi rujukan kita lah pada masa akan datang.

11.23 minit pagi. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih lagi menemani saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu. Jam ketiga untuk hari ini, Ahad 5 Julai 2026, bersamaan dengan 19 Muharram 1448 Hijriah.

Baik, insyaAllah pada pukul 11.45 minit pagi kelas, saya akan kongsikan info solat zon 6 untuk hari ini, Ahad 5 Julai 2026. Kepada tengah yang bersarapan ya, selamat menjamu selera yang tengah-tengahkan kami di Premis Perniagaan, di tamu. Terima kasih kerana memilih Suri Aman FM sebagai peneman anda di hujung minggu ini. Semoga segala urusan anda dipermudahkan hari ini dan hari yang akan mendatang. Yang dalam kenderaan, selamat semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. Kami di Suri Aman FM ini sentiasa mendoakan yang baik-baik aja untuk pendengar-pendengarnya.

0: usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: hari.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Terima kasih kerana mendengar Spektra 912 Warnai Harimu.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: 2023年
5: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Sparrow 99.5 MHz.
1: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani Anda.

0: 11.52 minit pagi. Kita dah nak sampai penghujung Spektra 9.12 Warnai Harimu. Untuk hari ini, Ahad 5 Julai 2026 bersamaan dengan 19 Muharram 1448 Hijriah. Baik, sebelum saya Azimah melabuhkan tirai Spektra 9.12 Warnai Harimu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar yang dah tune bersama kami di Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.52 minit pagi. Silupa juga kepada rakan-rakan pendengar yang dah drop komen kita orang di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan amalan itu setiap hari kerana kami bersiaran setiap hari 9 pagi hingga 12 tengah hari. Baik, insyaAllah pada pukul 12 tengah hari kelak kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM. Baik, selamat menjamu selera kepada yang tengah menjamu selera. Sik kira di mana saja berada, di kedai makan, di dapur rumah, yang tengah makan nasi pengilan. Selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja, ya, selamat bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah, insyaAllah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat, jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang. InsyaAllah esok kita akan bersua kembali dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, saya Azimah Kasim mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

0: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi mahupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
0: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

Selamat tengah hari peningap gulai ngaku Min Meliza Rayon ba berita tengah hari Sarito 5/7/2026. Pengawak ti masa perkara budaya ngomain asal tiap bengkah raban bangsa yang dipelasar ke berguna amat dikena ngenegap ke penyerakup antara peranak Sarawak tiduan mayuh pupu raban bangsa. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penyelai budaya ukai seminar ungkup di Pandang Kajak tang patut dikemeran serta diperbasa. Kebuah pihak laban ulah ke bakato oleh mai komuniti hidup begulai ngau likun nerenak ke pemerhati ngau pangan dirik serta belak berkunci ke buah pemansang. Koya Sarawak udah mujur mandang ke penegap penyerakup ti ngujung ke tiap komuniti sama ngemeran ke budaya ngau pengarap sidampu tindak ngerogak pemayak lalu arinya nyadi pogok tegap dalam ngerembai ke pemansang negeri. Yang mansut ke Jakut tu lebih berjadi ke Test of Borneo Cultural Carnival TOBC 4.0 di Miri. Dato' Patinggi Abang Johari Mega merik puji ngagai raban komiti pengatur laban udah mojo ngerembai ke karnivalnya ari seminak pengerami komuniti Miri ngagai pengerami tinya rangkum raban ari Sabah, Brunei, Indonesia ngau China. Inisiatif tu udah numbuh ke TOBC yang dipelasar ngerapit ke kawa budaya ngau kawa antara bangsa. Perintah Besai udah merik jamin semua projek nagang ampuh bah ari baruah upis Menteri Transformation Energy ngau ubah AI Petra dekat dipejalai ke ngau jampat dikena ngurang ke risiko ampuh bah serta nentu ke penglikun mensia mayuah. Sapit Menteri Besai ke Megak Menteri Petra Dato' Amar Fadila Yusof madah tiap projek benung di kemata ngau silia dikena nentu ke pengawak berjalai kenyak nitiah ketimpuah keudah ditetapka. Yang maksud ke jakunya rambau awam pengarang berita pengudah ngabas palan projek penegap genturong nebiang sungai di Pendam Cina Pujut Tujuh di Miri. Projeknya bungkus lebih 134,000 hari baru inisiatif Cakna Madani. Ianya projek skala mid sudah ditentu berpelasar ke peminta lengkas ba lapangan. Projek tu disadang tembok gagak bulan 11 tu. Ba penemuai ti samanya yang megak bisik ngabas projek mitigasi ampuh bah Sungai Miri di lembangan Sungai Miri, Lutong, kealai projeknya mungkur ungkus penyampau 31 juta lalu megak di perambu tembok gagak bulan 11 tu. Upis Menteri Pemansang Orindo Ruang Bilik Ngau Komuniti terus ngenegap ke sokong ngagai komuniti autism dengan mayuh macam inisiatif hari baru upis pengintu penglantang pendiau. Menteri ya Datuk Seri Nancy Shukri madah pengawak tu nyeng kaum ngerembai kepalan servis autism PPA ngagai Sabah, Sarawak, ngau Labuan, berserimbai ngau pengawak berjalai ke subsidi bayar belajar autism SYPA. Bajet 2026 ngungkup ke 12 juta ungkup pengawak ngerembai ke projek pemungkal PPA yang kau 4 juta ringgit ungkup Sarawak. Palan PPA itu dekat beroperasi di Kuching, Sibu, Ngau Miri. Palan one-stopnya bisa nyedia ke servis diagnosis, terapi, latih, advocation ngau sukung ruang bilia. Perintah Mega udah ngungkup ke 15 juta ringgit ungkup SYPA timrik penguntung ngagai semak 30,000 ekonomi autism di Serata Menua. Yang natai ke Jakut tu lebih berjadi ke program Advocation Ngintu Orang Timpang Pendiau Autism Renggat Sarawak 2026 di Kuching. Tiga ikut lelaki berbadi nyawa lalu siko agi bakal mimit bak penusah berbadi ti mungko dua buah entukar bansau four-wheel drive bak jalai piten jalai besai pan Borneo Serikai Sibu demalam.
Nitiah ke penerang Ari Upis Bomba ngau penyah penusa Malaysia JBPM Sarawak sidak nerima kangau ngenyit urung pukul 8.31 minit malam ke alai Seraban Pemesai Ari Upis Bomba ngau penyah penusa Serikai Berumban ngesah ngagai palan penusahnya. Penusahnya nuntung sebuah kereta pickup dua kabin ngau sebuah kereta pickup city kabin. Tiga ikut mangsa ke depan kereta pickup tu, kabinnya nyengkaum pickup dua kabinnya nyengkaum siku ke tepelan tiang. Pansut ari kereta tu ditetap ke babadi nyawa, bapalan penusah tu kenyadi. Mangsa dikelala ngau nama Vincent Ngan Tula, 33, Stevenson Sigau Ujang Satin, 20 tahun, ngau siku Peranak Menua Indonesia, Muhammad Sarozi, 41 tahun. Berapa ngonya, driver kereta pickup Siti Kabin, Resti Nyoyu, 40 tahun, seminak bakal mimin aja. Kebuah penusahnya nyadi, dia tu benuang di pansiap polis. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari, nyadi beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, lalu disalin Matthew Abu, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Gau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, sudah menjadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat boleh mengangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti ditapat ke temuai datai ti di kelala orang. Kelimpahnya kebun nupi baya tu nang lama udah dianti mensia mayuah ke diau dia serta megak pada temuai ari menua bukai ketika medak jelu ti bangat di senakut kurang ti bisi kawal ngau bujang senang. Kelimpahnya kebun baya tu megak makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu baya. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngagak pemun baya besai kebunnya 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupi baya tu bisi sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa 2 mesai ke kebun tila dekat uli mansut ke 800 siku anak baya ti uli dijual ngagai tikas antara bangsa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: meninjau Sarawak ungkup ke Sarito 5 bulan 7 2026. Bertemu baru kita bergulai baru meninjau Sarawak ungkup ke Sarito kalai kita bergulai ngaku Amin hari Kuching. Bimaga adakah bergulai ngau 5 ikut lagi pengeluar program hari Limbang Seriaman Sibu Bintulu ngau Amiri. Jadi ba ninjau Sarawak kita ke Sarito bakal selama megak ni jam ke terubah tu lagi pengudah aku ngangau ke sidak sebuat ta kebala kaban ari Limbang Seriaman Sibu Bintulu ngau Amiri kita sama deka ninga ke berita tau ke program ke bisi diatur di 6 peliliah menua kita di Kuching Limbang Seriaman Sibu Bintulu ngau Amiri. Jadi jam ke 2 kira ke jam nyentuh ke jam ke penuh di kami bala pengawal program dekat ngatai ke lagu peminta antara stesen kita boleh berkongsi tau ke ngatai ke pesan kita bawa Facebook tau ke ngangau ke konti. Okey, kita ya terus ngangau ke pengawal program kami hari Seriaman dulu ni. Hello Seriaman.
1: Hello orang Kuching, selamat tengah hari.
0: Selamat tengah hari. Sian nama berita.
1: Oh, berita tu mana tu men, berita rempu tu mana gerak. Berita hari kami bahas Seriaman tu pan mana enggak sari tu min panas kami di tau au ang anu mana mau berita.
0: Berita rempu manah mega insin gerai baka selama
1: demoko laban ninga nyawa tader gas main men nganya di nargas ge kode demen.
0: Ya udah pengawak kita gede insin.
1: Betul.
0: Oke, nya insin di Seriaman kita ke Sibu. Hello orang Sibu.
2: Ya Nana di Sibu.
0: Hai Nana, nama berita Nana.
2: Ya mana berita gaya hari panas kami di Sibu.
0: Nah, kira ke Seriaman ngau Sibu panas neh Sarito neh. Okey, nya berita Rinana di Sibu. Hari Sibu kita ke Bintulu. Hello orang Tulu.
3: Ya, hello orang Kuching.
0: Orang dara kita di Bintulu neh. Nama berita flo.
3: Berita tu mana min gari kami pun mana tengah hari tu panas.
0: Panas. Oh. Nyawa pun nak berubah ne, bakal nyawa nabi amit lama ne.
3: Lama.
0: Okay, nyawa Flora ne di Bintulu kita ke Miri. Hai orang Miri.
4: Ya, hello min. Brenda di Miri tu.
0: Ya, Brenda di Miri ni kira ke di Miri pelabak ku mana nah gaya hari?
4: Iya, mana hari kami di Miri tu min. Ya. Rencian ya, hari tu.
0: Rencian ne, hari pagi nyentuh ke tengah hari tu ne.
4: Iya, okay, namanya milaban semua darah Sarito.
0: Amat, naruh ya ne. Kira keempat empat bungai ngerembai.
4: Iya, betul.
0: Lepas aku berlimbang tu bungai me. Kita ke Limbang ne. Hai orang Limbang.
5: Hai, ketua di Cihana di tu. Kau memang tak sedara badas, sedara bagas. Bukan kita semua ada Sarito.
0: Okay, aku memang kita berlimbang ne. Nama berita kita di Limbang dia.
5: Mana berita kami di Limbang itu keluarga kita di Rimpu pemanah mana berita ngamuk gayari kita di Limbang itu cukup mana mega itu umnya kita ya untung sida ke pagi itu ngatu ngau program ke diatur Minister of Transportation tadi. Di beberapa rias tadi ngumpul nama tu ngamai tak kenuka topik leda tak helmet sida tadi.
0: Pelabak aku nya uliah dikunci ke lagi ne.
5: Iya, mina nak mayuh meter dikunci ke lagi. Ya.
0: Ngarap ke mayuh me.
5: Ngerapas saja mah lagi.
0: Okey, kira aku dah serap mai kita itu ne, Limbang, Hena, Seriaman, Insin, Sibu, Nana, Bintulu, Flo, Brenda di Miri kira ke 6 bungai ngerembai ke tengah hari itu dipancar kagi ngau mata panas ke perenciang ne.
4: Iya.
0: Okey, nama berita kita sebuat udah makai.
5: minta tolong minta tolong nyari kita Cina tare nyomai tare
6: makan tahu tengok pagi
5: ya ngopi ngopi ngira pagi tare na flow
3: dia nyebutnya saya kekal makai gitu tengai ke nyadi
2: saya ke padam
1: saya katanya saya ke orang kak sponsor kita ini belum engkau orang bisa kan nyangkuang kita tengah hari itu nana ada men
3: bisa
5: ya bisa nyari ini memang orang orang ya orang kepada saya tahu tadi dah engkau kamu sponsor kita kini
3: sampai
4: tahu kan juga kami ni
5: mau sila lupa mau
1: anda bisa open table malam tu lagi ini nama orang kan ngangau na nah, Brenda
5: 24/7
3: nanti boleh belanja kita enam tu.
1: Betul.
3: Saya bungkus.
5: Gak gampang ya.
4: Itu sate kita ruak kurang.
1: Aduh.
0: Nang awak lo masuk buku 35 gak? Denya kilar.
1: Lo nganuannya na mangata ngajar ya madah ke Jako nalah belanja lo ajar-ajar dulu lah mereka ungkus ke besai bab karap makai na Brenda
5: Mali bamp ya madah ke
1: Mali rangka ya
3: sekoninya
1: ya ke sponsor nuan kemare deh na na na
0: banyak banyak nanya sekoni
5: mamayuannya
0: mamayuannya koleksi yang
5: kena
1: kita flow, nanti mau
5: main kiri, nanti tu saya main orang yang main kiri, kita flow,
1: ya, nak jaya, sila, kita flow,
3: kesina ya,
5: starring tu,
0: wahnya nyampe flow,
1: ngecak ke, ya katanya kemarin dia flow, ya ke tersakiti kemarin dengan wan kena sponsor Sarito baru ya nemu, pemayu-mayu nak temu ni bagi ke sponsor kita. Semua
3: nampak. Okay, bakal sinap bayar kemarin.
1: Nyamai mainai, lepas sudah ada ini mal kita.
0: Aku ingat aja sinap kemarin. Awalnya cerita ya
3: sinap. Pulai kai kini sinap sinap bayar. Kemarin di darat sinap.
1: Nah, belum.
2: Sakit banyak kita.
1: Menong radai rempo sila flo batinya ada flo ba waterfront ya sai siko mone balas sida ya lah nya tadi
3: bayar tu mak
4: radai bayar batai ceritonya
5: bayar ngeredai
4: pangap sida
0: ya jaga kita flo da mayo koleksinya
1: ujim ketop lah mana are enam mulai ngos sida bayar kita ya ya ya riminyu kita aja ya mai kita
3: ne bayar
0: non tu sih dah kau balasnya ne,
1: ngan lah kau ketok.
0: Ne, namun dah sih dah ya, okay. Jadi kira kau dah serap magam kita ne, ngarap ke utai kira sampai berflow nyadi. Mana nak sponsor berflow?
5: Amin.
1: Padahal flow kan sponsor aja aku. Ne, si teh dewan aku serah ke kita. Ya, okay flow. Bukan flow aja
0: lah. Menitum flow.
5: Ya, bisa tutorial nuci pingai. Luang main gak deh.
1: Pingai nuci pingai.
3: Sudah miri, sudah lima.
1: Aku ngai nuci pingai aku nak. Aku kan juga jatuh flow. Jatuh flow kau yang nak. Tidak layak berenda kita tiga
5: kau. Pingai itu mana ya tu Zin. Orang nuci pingai itu mana ya lebanas. Lebih orang ketukan saduan. Semampai sih nak ngai orang nuci pingai.
3: Semua izin nuci pingai. Kau bisa orang sponsor nuci pingai.
1: Ya.
0: Sabar flo, sabar ne. Okay, jadi kita kira ke terus mehau, terus ke ngau Ninja Sarawak kita, kita ke Miri dulu, uleh. Ini ke atas dulu, kita.
4: Okay. Terima kasih Min.
0: Okay.
4: Si baka kita buat tu betundek kemaya hari Minggu tu ne kelebih agi balas kita yuk tu peluang kami dok cari tu jaga kita.
0: Aku nyari referee ja.
4: Kita itu muniko kami noin sin Brazil masuk jaga.
2: Perancis France masuk. Oh,
7: mahnya buatnya ke sekserian Jerman. Makan tuang bahan.
4: Nah, France nya nyonya ikan France.
2: Oh, lah dah. Yang lebah Maroko pernah deh. Ya green tea, penalty lah.
1: Penalti tang lidah sana, penalti ya tang lidah. Lidah sebab kaki ataupun ataupun tahu ke nak masuk tiang gol terpawah ke tisi.
2: Sekarang ada tamu lagi dia mau makan lagi.
4: Nak bunyi gitu sudah.
0: Okey Brenda, teruskan.
4: Okey, jadi kita berpindah dulu lagu dari masterpiece di menyanyi.

Ya, Siti lagu hari Masterpiece diberi nama Menyantik. Lebih lagi, lagu tu dituju ngagai bala peninggal kita. Ngatau dekemerit selamat ujung minggu. Lebih lagi, ngagai bala peninggal tiulah milia radio station RTM YFM YFM Sarito Pemega tuju ngagai min di Kuching, Insin di Sri Aman, Nana di Sibu, Flo di Bintulu ngau Hana di Limbang. Jadi hari ini dekat kongsi ke berita ti dekat nyadi ungkup minggu tu. Jadi berita ke cubah tu inya program kem resa pengerai pening hidung ngau rekung tu tuju kita sebuat NTBC masalah pening tu tadi tahu ke ngelawak kami kemiri kita ne. Oh jadi jabatan otorinolaringoli sikit pedih kan nyebut tu. Oh ianya hari Sepital Miri ngau kerjasama Sepital Besai Sarawak dekat ngatur kem resa pengerai pening hidung ngau rekung 2026 berklinik pengerai Bario. Jadi program tu dekat diatur ianya kena 29 hari bulan 8 ianya hari 6 tu ialah bulan 8 jam 9 pagi ngagai 4.30 lemai di klinik pengerai Bario. Jadi mensia mayuh kelibagi peranak Bario ngau kandang menua ngelinggitnya ditesau sampah datai ngulih ke persa pengerai pening idu ngau rekong laban program tau balap peninga yang nak berbayar. Jadi mensia mayuh dipilih menuanya diperansang datai kena ngemujur ke programnya. Jadinya berita ke cubah inya program tau ke kem resa pengerai pending hidung ngau rekong 2026 diatur 29 hari bulan 8 jam 9 pagi ngagai 4.30 lemai di klinik pengerai Bario. Jadi tu berita kedua ianya program Rioh Oha 2026 hanya di pengerami kreatif pemenuh besar di menua tu dekat diatur kena 24 ngagai 26 hari bulan 7 tu di koridor musical Eastwood Valley Golf ngau Country Club Miri. Jadi pengerami tu dipelabak dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai hari serta Malaysia ngau Brunei.

0: kreatif. Program Yo Ohato dekat megat digarap ke oleh nyuka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua kita kelebagi di Miri. Nadi nyak lain anang muai peluang program Rio Oha ianya kena 24 ngagai 26 hari bulan 7 lalu ngau buku lain ngau kami di Miri program ngintu ngintu program Rio Oha 2006 di Miri nyadinya program kedua. Jadi ketiga tu sebedau kita dekat ingat ke promo Bintang Baram Regatta 2006 ke dekat dia tu di Maruli dekat madah ke program Baram Regatta 2006 datai baru ni kena 23 ngagai 26 hari bulan 7 ramai kerja kok Peace Unity ngau progress. Jadi sekedar lomba ngau pengrami ting rinduk ke hati tidakka diatur perahu kayuh ngau powerboat. Jadi pemegang bisi paket perahu berias ngau konsert perpaduan ngau pemegang bisi program malam kebudayaan ngau paket Ratu Baram Regatta 2006 pemegang balap ringa program tu megak bisi berjalai berbala mayuh tau ke Parakan Kebudayaan. Jadi pemegang anang ingat bisi paket Bintang Baram Regatta 2006 Dataran Marudi tidak kang ricah ke agi pengraminya. Jadi pom paket lomba perahu kayuh ngau pobot tau diambil di pejabat daerah Marudi. Jadi kita ke bisi ati dekat ngau masuk paketnya kita tau register dia tu sebedau 17 hari bulan 7 2006. Jadi malam ni sama-sama kita meniang ke promo tau ianya promo Baram Regatta 2000 Bintang Baram Regatta 2006 dekat diatur di Marudi.
1: Bisi mimpi kanya di penanyi tau meh peluang luar berserimai ngebaram Regatta 2006 Miri FM dekat ngatur pekit berlaku Bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris Stalka Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anda muai peluang tu siapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ina.
0: Ia nyat siti program ke dekat diatur kami di RTM Miri tu ianya Bintang Baram Regatta 2006 tangan sebedau kita pulai baru ngagi kucing ngagi kita ke dekat register jatuh kami udah bisi e-poster rasmi Bintang Baram Regatta. Jadi kita boleh terus ngelawak Facebook rasmi kami ianya Facebook Miri FM kita tahu giga form kena register Bintang Baram Regatta tu laban kami udah engkah nama tu Google Form kena kita ngeregister ke diri secara online tu tadi ya. Okey, aminnya sekedar berita dikunci kami di Miri. Jadi pulai baru ngagen wan di Kuching.
2: Okey, kira aku dah dia habis ke sekali entah dek nak berenda.
0: Iya, betul.
2: Okey, terima kasih. Nyamai kudah ne. Terima kasih ne berenda di Miri. Okey, hari Miri kita nurun ke Bintulu.
3: Oh iya, Bintulu.
2: Okey. Nama anak nyawat ne.
3: Okay, saya kuda tekan mikrofonnya tadi dah.
0: Okay, lamanya, amin. Lama aku bisa orang sponsor, sponsor lama aku.
2: Amin. Salah ada tekan kini, kan yang tekan WhatsApp tadinya. Menunggu
0: voice orangnya. Hanya ke lokasi.
3: Menunggu video call.
2: Mau mas kita berani ya. Invite kami ke video call.
3: Ngai-ngai kami tau dengar lagu kita. Okay. Sudah aku berkongsi ke berita.

0: Ya, terus ke berita kami. Hari YFM Bintulu bawa Ninyo Sarawak kita sehari itu 5 bulan 7 tahun 2026. Ya. Tentu yang dekat berkongsi ke sekedar pengawal atau ke sekedar program ya ke bisik dekat diatur. Ke sekali itu mic kita ngagai pilih menua di sebawah. Ya. Laban di sebawah jam ke dia tau ke berlabuh hari 3 hari bulan 7 tau tadi. Udah berlabuh pesta sebawah 2026 ya. Jadi pesta sebawah 2026 berlabuh dia tu menyukaku 3 hari bulan 7 nyentuk 12 hari bulan 7 tahun 2026 tentu ya diatur ba pasar sebawah ya yang ba parking lot BDA di sebawah. Dalam pengelama pesta sebawah tok ke diatur nyentuk 12 hari bulan tentu ya memang macam program ya ke bisik diatur tok peninga baka kemarin ya bisik diatur pekit ratu ibu kebaya lalu pengawak berjadi ke pesta sebawah 2026 dekat diatur kena 6 hari bulan 7 2026 tok ilak ya tok ke diatur gila bak parking lot BDA sebawah ya pukul 10 pagi lalu di pelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Anak Utum yang Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Sarawak ya atau ke dekat diatur pergila pengawak berjadi ke pesta sebawah udahnya kena 10 hari bulan 7 bisik mega senam aerobik atau ke senam aerobik ya kedekat diatur bak pasar sebawah mega pukul 7 pagi kelimpah hanya bisik mega pengawak bukai bakal sebawah bike show ya ke dekat diatur mega serta mayu hagi pengawal bukai atau peninga baka Battle of the Band ya ke dekat diatur 11 hari bulan 7 ti dekat data itu ilak ya jadi hari ke penudi kita ke dekat ngau ba Battle of the Band tu ianya kena 10 hari bulan 7 ya tu hari ke penudi dua kita register nanti kita dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai Dennis ya bak lumur 011-2996-9055 okay, yang berkawa dengan Battle of the Band kelimparannya bisa megak dekat diatur ya pekit bot laju sebawah 2026 ataupun dekat diatur kena 11 ngau 12 hari bulan 7 tik dekat data itu lah ya berserimai ngau pesta sebawah 2026 kelimparannya megak kami megak Bintul FM bisa ngulok program tu megak ianya bisa muka tau ke DJ Corner Bintul FM ya ke dekat diatur 11 ngau 12 hari bulan 7 jadi ngagai orang di sebawah tau datai mayanya ilak ni mau ngigat sponsor ke bak sebawah tu ni sin udah ngigat sponsor kemarin tau ke sebawah ke kami tu ilak kena 11 ngau 12 hari bulan 7 ti dekat datai pian megak pentas rakyat pun bisik diatur berserimbai ngau pesta sebawah 2026 sepemanjai pesta sebawah tau jadi sehari tau ya 5 bulan 6 dekat berperindang ngau Melissa Francis ya nyak berkawal ngau pentas rakyat nyak berkawal ngau pesta sebawah jadi anang lepas ke peluang anang mulai peluang tau datai ngagai program tau kira kerami di sebawah berlabuh hari minggu tau nyentuk ngagai ujung minggu tik dekat datai tau ilak ya 12 bulan 7 lagi megak tau nyebut berkawal ngau pengawak yang kebisik dekat diatur di sebawah tau ianya sebawah Agrofest 2026 bisik megak dekat diatur berlabuh 10 nyentuk 12 hari bulan 7 2026 ya ba lot parking kereta BDA ba pasar sebawah tentu yang memang macam program bisik diatur berserimai dengan sebawah Agrofest 2026 ianya bisik pameran ngau mega berjuang ke produk agro ngau mayu hagi pengawak bukai ke bisik diatur berserimai ngau sebawah Agro Fest 2026 ya ke deka belabu diatur 10 ngagai 12 hari bulan 7 di deka datai to ila kenya berita ya kedua lalu sitik dagi berita ke deka dikunci ka kutub ninga to bekawa ngau hari Carnival TVET College Vocational Bintulu ya kedeka diatur 8 yang tuk 11 hari bulan 7 2026 ya tentu yang memang macam program bisik dekat diatur berserimai ngau hari Carnival TVET College Vocational Bintulu tu bakal pameran pendidikan dan kerjaya bisik mega TVET run ngau mayu lagi pengawak buka ya kena uliah di sebut tau ke dirintai kaku di tu magang ya jadi penerang kesiliak kita tu mega medak ba Facebook rasmi College Vocational Bintulu. Okey. Min hanya berita kami hari Bintulu tengah hari itu Ninjau Sarawak. Okey, okay. Pulai baru.
1: Ya, terima kasih ya Flo di Bintulu ngau berita aku dah dikunci ke Bak Ninjau Sarawak ni. Okey, hari Bintulu kita ke Sibu ngagai Nana.
2: Okey, terima kasih Min. Jadi sedang nanti ke berita hari Sibu dulu kita berperindang nih. Setelah lagu hari Dayana sini, siang aku ngenang.

0: Oke, hanya tadi lagu Aridayana sini ya siangku ngenang ya dekana anggapun ke.
1: Lama lenyau.
2: Kumai ku kini tere. Kumai ku ke bisi ending ya tere.
0: Aku ya tapi nyanyi gak tekan ku tere.
2: Ya. Ini tuh mau gona no.
0: Oke, ya berita keterubah hari ya sibu. Perintah Sarawak merambu dekan umbuh serta ngemeran kaki lima inisiatif baru ya. Dikena nambah ke penyertaan biak bak bidang sains teknologi, engineering, matematik atau ke STEM. Berengkah hari renggak sekolah primary. Berdodo hari ya penyertaan biak kaki kurang dalam arus pelajar sains. Lebuah hab jaku bapak nami nangguah ke program misi A Plus SCJ Pelajaran Malaysia 2026 apel amat tu tadi. Dia sapir Menteri Pelajar Inovasi Nga Pemansia Penau Datuk Dr. Anwar PI madah ke perambunya tadi udah dibantai ngagi menteri ya serta ngambil ke di perundiang perintah Sarawaknya dikatu dikena ngedegap bagi pemansia penau STEM. Antara inisiatif tadi perambu yang pengawatnya dia ke buat digital interaktif berpasar ke animasi atau gamifikasi berjalan ke modul intensif untuk nembiak perinam kelimpah hari benung manah kaget cara pengajar ngajar jaku English dan matematik ngena jaku English nyari siti hari inisiatif ke pemadu manah yang agak buat digital ke nyelai hari ke bisik dia tu laban ngena animasi interaktif atau gamifikasi dia kena ngerinduk kaget pengawat belajar. Jadi yang enam perkaranya baru yang madah ke intervensi hatumu berguna amat laban penyertaan biak Sarawak dalam arus pelajar sains agi antara ke pemadu baru di menu hatu. Jadi pengurang perengkap guna STEM bak sekolah primary dikelalanya di siti dari perkara tinggeruga ya pengerinduk biak dalam bidangnya. Ya Dr. Anwar madah ke pemutus persahabian lama ke udah mengendang ke pembujur jaku English majak nambah tan pemutus matematik dengan sains ya agi bedau ngemuas ke hati nyalai ku ya. Kita patut campur tangan angau nakak pengelengkas lalu yang harap ke ngenak lima inisiatif tu ulih medak pemanah dalam timpuh ke semak jadi yang megak ngansak ni biar nanti udah habis pelajar batika SPM patut ngambil peluang pelajar nak berbayar ke bisik di sedia perintah Sarawak yang kau bantuan sara hidup sepenyampau 1,500 sebulan lalu program misi A Plus CJ Pelajaran Malaysia 2026 udah di guluk ya 155 calon SPM ada 3 buah sekolah yang kaum sekolah menengah kebangsaan sedaya SMK Kenawit dengan SMK Nangadap. Okeynya tadi berita keterubah lalu berita kita kedua perintah besar diansak ngambil ke perintah besar diansak ngambil outsourcing atau kena resource luar servis nyaga pengerai tik kritikal bakal kardiologi ngagai hospital private nyemak perintah besar nak ulih tak kebedau sedia nyedia ke perengkat gunanya untuk rakyat di negeri itu lebuh kebijakan bak pengerami berjadi ke makmal katiterasi atau ke cath lab ngau perkhidmatan kardiologi pusat perubatan Rajang apel lama tu tadi dia sapit Menteri Pelajar Inovasi ngau pemansian penau nya Datuk Anwar PI madah ke kerjasama perintah ngau private ke bakanya dekat nentu ke servis nyaga pengerai ti lebih sama rata ungkup rakyat Sarawak kena ulih gitu terus nganti ungkup hari belanja hari perintah besar. Jadi bab penerang yang madah ke cara ngena resource luar UKS mina ulih ngurang kelias nganti pesakit dan lebih efisien lalu tu megak ke pemayak ngau pengelantar rakyat jadi ngena infrastruktur private kenang udah bisik ko ya di perintah besar na Ibu Hira wagi pasal ungkus ngintu atau ketika pemindah atau ke berganti lutur ke tinggi lalu lutur bab perintah bas pita perintah suah ngelengkak ke pangkup pengawak mindah lalu mindah ngagai ndur ke bukai ngenang perkara ngenang perengkat guna cath lab ke baru dijadi ba RMC di Datuk Anwar Amadahkan yang tadi transformasi kebesai ngagai landscape ngintu penuh sah ngenyit tungkolati ungkup kandang nua tengah Sarawak jadi yang nyemetak madah ke perengkat gunanya udah nyedia ketimpuh berobat kecukup guna ngagai rakyat ngelingik kandang menua tu ambil kecontoh ya bakal pesakit hari kapit kekurang lebih 2 jam penyawah dia tahu ulih nerima intervention ngenyit dalam timpuh tik kritikal 6 jam lalu perengkat gunanya megak dekat merik pemayak ngau pengelantang agak pesakit dari hospital Serikai hospital Mukah ngau hospital Kenawit. Okey, berita kita ke bukai. Ianya pengawal kebisi nyadi kemarin. Ianya pengawal berjadi ke atau ke soft launching. One Stop Center Bukit Lima Nature Reserve Sibu. Nyadi pengawal tutup kemarin sudah berjadi ke Yang Berhormat Dato' Dr. Anwar Rapi. Bak Bukit Lima Nature Reserve Sibu. Lalu antara pengawal kebisi diatur kemarin nyerombak soft launching, soft opening tu tadi. Ianya sidak tadi bisi breeze walk ngagai One Stop Center. Lalu pihak bangga bisi simbolik nanam pun kayu nyerombak soft opening. Pening One Stop Center Bukit Lima nya tadi. Lalu pengawal kebisi diatur pagi itu ianya sidang media penyelarasan konvensyen PBB Zon Sibu mega sudah diatur atau kebenar diatur jam ke dia tu ba Indo Sibu. Lalu temu pasal kebisi datangnya ia Muhammad Dato Sri Alexander Antalingi ianya Menteri Kerja Raya Malaysia ke mega Sekretari Agong Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu. Okey, berita kepenuh dari Sibu yang berkawal dengan jualan Rahmah Madani ke berengkah Datuk kemarin 4 ngagai 5 hari bulan 7 yang nyentuh kesar itu Badur Rehmat Sibu Jalai Pedadah jadi pengawal jualan Rahmah Madani itu berengkah diatur pukul 9 pagi nyentuh kaya pukul 3 lemah itu lagi yang berhari kepenuh di yang 5 hari bulan 7 kesar itu hari Minggu. Lalu Bak CCL Permai Sibu juga diatur jualan Rahmah Madani berengkah hari kemarin 4 hari bulan nyentuh ngagai 7 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi agak kita ke bersemak bandur kerisubur ketarik nada salah kita datai menyekurang berbelanja bak endur daripada aku ya bekal ngau jualan Rahmah Madani. Okeynya tadi antara berita ke dikunci ku ngebala peringkat kita ke sekali tu men boleh baru kenuan.
2: Okey, terima kasih Nana di Sibu kena berkunci ke berita kelebih lagi dipilih ya menua ke di pegai Sibu neh hari Sibu. Ibu, kita ke Seri Aman.
1: Okey, awak tahu yang main.
2: Okey, awak
1: juga. Okey, jadi terima kasih yang main. Awak jadi sebedau berkongsi ke berita. Kelebih lagi utai kenya di Seri Aman. Pihak muka dia bertuang tau main. Sebedau muka aku tu nubah lagu ni. Kita mendiang ke iklan tu dulu lah. Kita ambil masa sejam beberapa second tu ni. Ngai kena ditebah lagi. Tu sah kita sebuah tau. Ini berbubul ke duit. Bayar nih. Okay.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk rebel?

0: Ya, jadi hanya ke Siti lagu Ori Achan, lagu Keran Kanuan, Siti lagu ke Dikena Menggal Ninja Sarawak kita ke Sarito Nemin. Awalnya di Maria Samad ngali hari ngagaya semua peningat ke benum dia ke kita sebuat lebih lagi bah program atau ke bani aba awak Ninja Sarawak kita ke sekali itu. Ne. Okey, jadi nanti mayu berita ke dekat di bayi aku hak lebih lagi bahawa Ninja Sarawak kita ke dengar itu peningan. Jadi kecubah tu sebenar aku ngelansa berita ya ke dekat atau ke aktiviti ke dekat diatur di Sri Aman. Aku mai kita berarti ke sekedar ya utai ke udahnya di lebih lagi dalam minggu tu. Ne. Jadi kecubah ya tu ngedang berkawal ngau taman perindustrian Sri Aman. Jadi ke sebengkah gig pun pemansangnya kuliah ngermai ke perkara ekonomi di bagi menua Sri Aman pengudah empat bengkah company udah nerima surat ya surat pemendar ngaga lot industri ba palan ke dikumai taman perindustrian di Sri Aman itu ya jadi apa lama tu tadi nanti kita ingat ke Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan bisa nemuai ke Sri Aman gitu lalu ngemata ke pengawak nyuak ke surat pemenar lot industri itu bak bilik mesyuarat UPS resident bagi menua Sri Aman. Jadi projek agak taman perindustrian itu peninga dikarap kuliah ngermai kagi ekonomi orang kenguan bagi menua Sri Aman itu laban projek itu boleh nyedia ke pengawak puang ya ke baru lalu piam kuliah narit company ke besar-besar meranak ke pukul di Sri Aman itu ya. Lalu piam ganti kita ingat ke megah dalam tahun 2018 Nyen Subak ya. Perintah Menua Sarawak sudah menarik 32.7 juta ringgit kenang mansang ke Taman Perindustrian Sri Aman. Lalu rengat ke terubah ianya ngemansang ke projek bakanan dur ya ke boleh 5.5 juta hektar ungkus ya ianya 55 juta lalu waktu sudah di sudah tembok 25/3/2026 tu kemarin ya jadi fasa kedua ngena belanja 8.64 juta ringgit tu yang kaum projek ke ngaga 21 bengkah lot dagang bak palan perindustrian Sri Aman tu ya jadinya ko berita di Ketrobas dari berita ke Cukup Yamana sudah nyadi megak dalam minggu tu tadi ya. Lalu tu Siti mega berita lebih lagi berkawal dengan lomba ya ke udah mega mujur dia tu di Sri Aman itu kalau ya kejohanan olahraga MSS bahagian Sri Aman kali di ke 60 tahun 2026 udah mujur diatur berkompleks sukan di Sri Aman itu berengkah hari 29 hari bulan 7 nyentuh angka ya 3 hari bulan 7 2026 tu kemari lalu ba lomba tu dia SMK Semanggang udah dipadu ke nyadi tuai rumah ya. Jadi pengawal nangguh ke lomba tu kemari udah megak diatur 3 hari bulan 7 2026 lalu pengawal tu udah megak dipenyadi ke yang berhormat Datuk Francis Hardin Hollis ya. Jadi lebih kejadi ke pengawal tu kemari dia yang berhormat Datuk ngarap ke lomba ke bakat tu ku ya. Ukai semina uliah memansut ke atlet ya kuliah mai menua tu pegari ba mata dunia ku ya. Tang yang megak uliah nampak nembiak kengemuan kualiti bak gaya hidup ngau disiplin ke tinggi ya kuliah megak dikarap ke kita megai menua Sarawak Jemahila jadi nak peluang tu megak aku dekat berkongsi ke siapa nak orang ke tau ke sekolah ni ke masuk abang lomba tu jadi lomba tu bak kategori sekolah menengah dipasuk sidak dari SMK Ngklili piam ke SMK Lubantu SMK Sri Aman SMK St. Luke Sri Aman SMK Semanggang SMK Melugu ngau SMK Lingga lalu bak kategori zon sekolah sekolah rendah ya ke ngau masuk bak pekik tu kemari yang zon Luban tu zon Lingga SJK Si Chung Hua Semanggang zon Ngkelili zon Panto zon Sri Aman zon Undup yang mega SK Abang Aing Sri Aman lalu bak pemutus kategori sekolah menengah ya ke jadi champion bak kejohanan olahraga MSS MSS Bahagian Sri Aman tu, ianya bak kategori sekolah menengah SMK yang kelili sidak tu boleh 34 itik emas, 34 perak, ngau 27 itik kerajo. Lalu nomor 2 nya SMK Luban tu, SMK Luban tu boleh 29 itik emas, 32 itik perak, ngau 24 itik kerajo. Lalu nomor 3 nya SMK Sri Aman, sidak tu boleh 16 itik emas, 20 itik perak, ngau 24 itik kerajo. Lalu bak pemutus kategori sekolah rendah, champion tak nomor 1 ianya zon Luban tu, jadi zon Luban tu boleh 22 itik emas, 17 itik perak, ngau 7 itik kerajo. Lalu nomor 2 nya zon Lingga, sidak tu boleh 6 itik emas, 4 itik perak, ngau 6 itik kerajo. Lalu nomor 3 nya SJK Chenghua Semanggang, sekolah tu boleh 6 emas, 2 perak, ngau 6 kerajo. Ya, jadi nyak ko ngenang orang lansak berkawal ngau kejohanan olahraga MSS Bahagian Sri Aman kali ti ke 60 tahun 2026 ya ko udah mujur diatur berengkah di 29 hari bulan 6 tu tadi untuk angka 3 hari bulan 7 2026. Jadi berita ke penudi di baik aku ba awak ninyo Sarawak kita ke sekali itu tajapan program itu kira diatur dalam bulan 8 2026 tang mana aku berkongsi ke berita itu dulu lah awak ke kita nya sama bestia lalu piam ke sama oleh datai ngerami agak pengrami to ya. Jadi itu ngenang berkawal ngau pesta pantau to ke pengrami pantau 2026 edisi ke 17 atau dekat diatur berengkah di 28 yang tuangkan 30 hari bulan 8 2026. Jadi alain dua ngatur pengurami pantau 2026 tu inya badataran pantau lalu pihak mega pengurami tu nyedia ke 14 titik bangsa pekit atau ke aktiviti ya. Jadi kecubahannya pekit sepak takro, pihak mega bisa street soccer, fun walk, pekit genap pampat, ratu etnik, pantau junior Idol, Ratu Kebaya Otai, nama nak teku kumai Ratu Kebaya Otai tu. Jangan aku tua masuk apa kita kri atau krius. Sudah peluang kan nak ni. Ai. Okay. Ya kelapan yang pengamat berjual udahnya peking lukis ngau nyura sukan rakyat pun bisa kadiatu lebih maya tu ilah pengamat mandang ke barang ngau tahu ke dikumai kita nya pameran agensi bisa muka jualan komuniti dan sejati madani pekit belagu pantau idol piam ke pekit belagu kilauan emas nyadinya ke 14 siti bangsa aktiviti dekat diatur berserimai ngau pengurami pantau 2026 edisi ke 17 ya. Jadi nanti nanti bisa peluang nangkan ke toilet kita dekat ngau nak kuliah meh mai sidak kenya di komiti besar pengatur pengurami pantau tu awak ke kita nya sama demo ngau nenak age nama tu tadi bakawal ngau pengurami tu ngau aktiviti-aktiviti ke distia ke bersemai ngau pengurami pantau 2026 ya. Jadi pelaba aku minnya utai ke dipkunsi ke aku lebih age bawa ninya Sarawak kita ke sekali tu jadi boleh baru ngakai nuan di Kuching.
1: Okay, terima kasih Insin di Sri Aman sudah berkongsi ke berita banding Jawa Sarawak kita hengkup ke Sarito. Nih, okay hari Insin kita ke Limbang, ni orang Limbang tadi nih.
2: Okay, terima kasih Min. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita kita dari Limbang. Kemarin kita tinggal kasih cerita lagu dulu.

nyatere lagu are jenis sana jenis aman nuan bisi intan di kembuan kena merindang kita yang kup kita awak ngelihat itu dan jadi belum peningat semua kerbaik terima kasih hanya pelawat program kita ya di Kuching Mian di Kuching insian di Sriaman Nana di Sibu Flo di Bintulu Ngobi atau ke Brenda di Miri anda tinggal megang hanya belum peningat kita ke Pesit Ningal kita bawa Ninja Sarawak serta 5/7 tahun 2006 ngajak kita gerai magang. Jadi dah tahu aku dekat mic kita serta belum ninggal ninggal ke atau berkongsi ke berita serta sekedar aktiviti buat menua Tara Sarawak buat frekuensi FM 104.9 MHz Limbang. Jadi kita bayar aku dekat ngepun kengau berita kita ianya di Limbang ianya bekal pasport biru datai kandang 2 minggu. Jadi bekal pasport corak biru di Sarawak kelebih lagi di Limbang di pelabak dekat Pulau Baru dalam tempoh 2 minggu terdekat datai. Jadi sapit Menteri Perengkap Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Madah sepenyampau 1,000 iti buat pasport di baik UPS Migration dekat di Sadung ngagai UPS di Limbang lawas Miri Engau Kuching seraya ngantik bekal barunya dekat di Celak. Jadi penangguh untuk bekalnya jadi ke Tegal kapasiti nyalak mega benuang dikena ngasil ke pasport merah baru ngau cara penglikun apa madu baru. Jadi isu tu merimpas besar yang pernah Limbang ngelawas ti berguna ke pasport ti tau dipadah nintiang hari mansa menua Brunei ke Tegal bisi pengawak luar hari Limbang. Jadi kebenar bisi sekedar udah minta pasport merah ke berga RM200 lawan udah habis pasport biru ke berga RM50. Jadi berapa banyak ada Dato' Hasbi yang harap ke pengawal ngagak projek berguna kunan baru. Berapa banyak ada Dato' Hasbi yang harap ke pengawal ngagak projek bergunaan baru JPJ Limbang oleh di Kelengkas pengudah 3 proses tindak nak mujur. Jadi kuya palan projeknya sudah disediakan lalu Dato' seminak nganti di perjalanan ke ajar. Jadi Dato' Hasbi kita berjaku Labu Maya Pengerami. Jom gagar Limbang 2026 ati berpelasar ke atau ke daripada UPS Menteri Perengkap Pangkat Malaysia Jom gagar Limbang 2026 ianya program komuniti ti ngempuruk ke mayu bengkah hari UPS Menteri UPS Perintah Kebukai agensi ngau kapas strategik ati kena ngelawak rakyat dengan pengawak meri servis pengawak pemandang peluang kerja ruang bilia tadi nah. Jadi pengawak tadi tokoh program tu tadi ti diatur 2 hari berenggu hanya 4 ngagai 5 hari bulan Julai 2026 ti diatur buat tebiang air Limbang ini hari ini kena hari 6 hari Minggu. Jadi program tu tadi dekat aku berkongsi ke Mimit tentang program tu antara isi program tu tadi habis ini dia kami macam aktiviti baka exhibition tokoh pemandang hari UPS perintah kau pihak megah besi counter servis perintah untuk pengawal ramah carnival MOT tip meet hari kerjaya ngah peluang kerja hari mayuh macam pengaji atau hari mayuh macam upis iya tip meet hari kerjaya ngah peluang kerja hari mayuh macam pengaji atau hari mayuh macam upis swasta megah besi ngau lalu pihak megah diterus ngau pengawal berjual ngah pengawal mandang orang dagang menu atau hanya produk lokal ngah produk luar megah besi neh jadi pihak megah aktiviti besi diaturnya ngau ungkup diris bilik ngau pemerintah buat panggau tadi ke malam tadi habis artis kita Iban habis sama belah merindang kita malam tadi ianya Depa Masterpiece malam tadi ne. Jadi situ dari pengawal ke diperhati ianya ika dikerindu kita di Limbang itu kelebih lagi ianya Pekit Limbang Idol 2006 hati dia tu bersama dengan Jom Gagal Limbang 2006 kena mantai ke penau belagu komuniti komuniti di itu ne. Jadi antara batang 7 pengawal tak ketujuh program tu tadi diatur tadi hanya Jom Gagar Limbang tu tadi hanya mai servis perintah semai agi ngau komuniti apa yang megak nyedia ke akses ngagai peluang kerja dengan hari kerjaya apa yang megak merik kuasa ngagai orang dagang menua tu lalu apa yang megak negap ke kawal.

0: Awal terajin si perintah ngap komuniti ni aku tadi ngap yang angkat kelebih lagi angkat ke ekonomi takkan jungkak ke ekonomi kita di Limbang itu ngap aktiviti dagang temuan di Limbang itu ya si teori penerangan tadi mayu lagi macam penguat ti diatur baka tadi bisi mega diatur ke jualan ramah bisi diatur mega ngap ya pia mega bisi diatur mega berbaris menukar helmet kita menukar helmet helmet kelama tadi tidak boleh kena kira tadi nadai merip pengelikun berpalak kita tadi jadi tahu ditukar tadi jadi tadi lapan tanya bisa ditatak atau bisa limit ya ngai aku berkongsi kira berapa itu limit tadi lapan ke nak tu nemu kira bersentai yang tadi deh siapa dulu datai first come first serve kena munyi tadi deh jadi pihak mega berita kebukai tidak berkongsi aku di Limbang itu hanya berita tadi kedua hanya berkawal ngau kajian Petros pengarap baru industri minyak ngau gas Sarawak. Ini Petroleum Sarawak Berhad Petros di pelabuhan dekat Nembu ke Pansiak ngiga minyak ngau gas di Limbang ngelawas ujung tahun tu. Di sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Liasan madah Pansiaknya ngembuan tuju dekat ngelala rizab minyak ngau gas ke bisik potensial ke udah nyungkat pemansang industri ngada ke mayu lagi peluang kerja serta nyukung pemansang pelajar bersitanya. Jadi yang mega madah ke pansi hari agi benuang di pejalai berkawal dengan penemu gas metanol api lama ke udah di Kuala Lawas dan nerang ke penemunya menjadi ke tanda positif potensial pengeraja asal hidrokarbon bak kandang menua tu tadi. Ininya dua itik bengkah berita kita yang kau di Limbang. Jadi di itu aku juga berkongsi ke berita kita yang kau di Lawas. Ini ke Terbaya di Lawas. Pelian kandang menua Limbang Lawas 2035 negap kerjasama antara sempadan. Jadi pelian kandang menua Limbang Lawas 2035 dekat ngemerat ke pengawak dengan negap ke kerjasama antara garis antara menua ngau negeri serta menua kebersemak dikena nyungkak pemansang ekonomi serta ngerembai ke peluang dagang di utara Sarawak. Di sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Liasan Madah kerjasama strategiknya dikarap ulih muka mayu hagi peluang beranak ke pokok ngemansang ke hub logistik serta ngenegap ke penduduk Limbang enggak lawasnya di pintu penama ekonomi ari siti perilih menua ngagai perilih menua kebukai. Jadi yang megak madah kedua kandang menua tu ngembuan potensial kebesai dalam sektor dagang temuai seraya pengerami irau ecol lun bawang terusnya di pelasar dikenang laku ke pesaka asal komuniti lun bawang serta mata penatai temuai. Awalnya tadi berita terbah kita di Lawas, yang di itu berita kedua kita di Lawas, benar aku nombor ke berita tadi. Nah. Jadi projek empas tinggi merangsang transformation Lawas. Jadi beberapa projek pemansang strategik ke dia tahu benuang serta dekat di pejalai ke di Lawas, dikarap ulih jadi penyungka ngagai transformation pelilih menua tahu. Lalu ngaunya ulih negap ke ekonomi penyambung ngau pengelantang rakyat. Di Kaban Parlimen Lawas, Dato' Henry Sum Agong Madah, antara projek besar ianya Jalai Besar Pantai Utara NCH, Jalai Penyambung Sabah Sarawak, Kuala Lumpur, Jalai Penyambung Sarawak Sabah SSLR Renggat 2, Apalan Penyangkai Kapal Tasik Dalam Pulau Sari, Padang Bilun Baru Lawas, dengan College Sains Rendah Mara MRSM Lawas. Jadi ni teko ya projek-projeknya dekat nambah ke penyambung nyungkak dagang enggau beranak ke pokok ngurang ke ungkus logistik ngenegap ke sektor dagang temuai serta muka mayuh agi peluang pelajar ngagai nembiak menua tu yang mendah mudinya lebuh menjadi ke pengerami irau ocolun bawang ke 39 di Lawas. Jadi nya tadi empat itu berita dikongsi ke kita dua hari Limbang dua hari Lawas tadi yang dibisik berita kebukai lagi nanti bisik awak kita berkongsi ke baru. Jadi pelan baru gen one man di Kuching.
1: Okey, terima kasih ngagai Henah di Limbang. Aku dah berkongsi ke berita bakal ke tengah hari itu neh. Jadi kira ke aku meh ke penudi berkongsi ke berita hari Kuching. Sebelum kita berkongsi ke berita ba Ninja Sarawak merindang kita ke sekali tu ngal lagu ku dah dipilih Ita Medin kena merindang kita Nuan di Mata Nuan di Apa.

ingat tadi lagu kena kita berperindang ke sekali tu ni. Jadi aku dekat berkongsi ke berita baiknya program ke bisik diatur ngau program ke dekat diatur ngau udah diatur ke di pilih menua dia kuciang ne. Jadi tu program ke dekat diatur dalam minggu baru ne. Ianya kempen meri vaksin anti rabies kedekat diatur Balai Mensia Mayuh Majlis Bandaraya Kuching Selatan atau ke disebut kita Bajako Pandai MBKS. Jadi program anti rabies tu dekat diatur kena 11 hari bulan 7. Jadi 7 program tu dikena ngenegap ke agi pengawal nagang

Jadi pengawak tu lalu disengkawam ke ngau merik servis, merik lesen ukui, merik microchip ngau steril ne. Jadi Datuk Bandar MBKS nya Datuk Wee Hong Seng megak madah ke kimpin tu endak berbayar laban endang yang ngembuan tuju dekat nagang serta nagang agi igip penyakit rabies tu seraya andra nak kebudaya ngempu ukui ngau bertanggungjawab ku kita ini tau ke ngambil kita itu meruat ngembuan pemerhati hati lebih maya kita ke nupi ukui ini jadi nya sekedar kempen ke bisi dekat diatur ba minggu baru nya 11/7 nya kempen merik vaksin ngagai ukui tau ke uduak nah. Jadi sekedar program ke bukai ke bisik di Prati Kaku ianya kira 2,000 ikut orang di Sadang adakah ngau masuk pelanda rimbun antara bangsa sematan 2026 tika diatur buat tebiang tasik sematan kena 6 hari bulan 9 tu ilah tajak tu agak jauh nah. Jadi kaban konsen negeri Sitak Tanjung Datu Zizo Anwar Adnan madah ke pengerami besar tu disadang oleh muka peluang penatai pemisik korang tediau buat kandang menuanya. Jadi berjaku lebih ya ke berjaku buat awam pengarah berita di Kuching yang mega madah ke pengerami tu ukai semutik nyadi ke program pelandak pi ajak tang sama dekat My Element tanggung pengawak sosial korporat CSR ti dekat nguntung ke mensia mayuh ba kandang menuanya. Jadi atuk nyang kaum sukuang ke uliah diberi ngagai palan dialisis lunduk ngau Sarawak Forestry Corporation. Kelebih lagi ba pengawak mulai ke pemanah rampak menua serta nyaga mayuh macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup. Jadi peningah pelandak tu ialah adakah dibagi ngagai tiga kategori ianya pelandak 5 kilometer, 10 kilometer ngau 21 kilometer. Jadi peminta ngau masuk pelandak tu ialah adakah ditutup kena 1 hari bulan 8 hanya sekedar program kedekat diatur tungak ke tebing tasik sematan di Lundo ne kita kedekat ngau ngulu pelanda tu ne. Jadi berita ke bukai ke bisik di pada aku megak jadi tu bekawa ngau pekit main bol kaban konsen negeri adun tebeduk mantai ke penglandia ngau negap ke kawa Raban Anemia. Jadi itu di Serian ne. Jadi pengawak ngatur pekit main bol mangku adun na N21 tebedu ukai seminak nyadi ke pelasar dikena ngigak penau Anemia. Dan megak ngerapit ke kawa komuniti dengan semangat lomba ngau main. Jadi chairman pengatur Danny Clapton madah ke pekit tu mujur ngempuruk ke Raban Nembia Ari Serata Sita N21 tebeduk. Lalu harinya merangsang Raban Nembia cakah ngambil bagi dalam pekit lomba ngau main tau kata biti lomba ngau main. Jadi ia mega ngarap ke pekit main bol piala adun N21 tebeduk oleh diteruskan jadi pengawak nintiang tahun merik mayu hagi peluang ngagai Raban biak menua tu ngambil ke regas dalam lomba ngau main serta anrenak ke gaya penghidup ti berpengerai. Jadi bak pekit tu tadi tim belia ta'i mansut ke diri nyadi champion. Kira ke nyadi champion metuk pekit main bol mangkuk yang berhormat Dr. Simon Sinang anak bada yang adun N21 terbeduk pengudah ngalah ke Ta'i Union 2-0 bak pekit final. Jadi bak pekit tu mega belia Ta'i mai pulai peraya semata duit lalu disempulang ke ngau trofi ngau mido lalu penduduk lomba 2 Ta'i Union nerima peraya semata duit. Jadi pekit ke udah berenggah dia tu 3,005 tu tadi ke orang kebisik ngau nguluk atau ke tim kebisik ngau ianya kira ke 24 itik tim Aris Selampur.

0: berita N21 Tebedu. Nyak berita hari kucing jadi tu ngenang ngelansak mimit aktiviti tau ke pengawak ke dekat diatur klub RTM di Kuching ianya morning walk kak diatur 10 hari bulan 7 2026 ianya hari 5 tu ne hari 5 ke dekat datai jadi 18 bulan 7 2026 hari 6 bisi ngatur FIFA 26 kira ke orang ke rindu main buah meto pekit main buah jadi pengawak tu dekat diatur ba auditorium kecil RTM Kuching neh kita nemu di ni tu kak diatur kebenar ya tang begumpuro angka ba auditorium kecil RTM Kuching jadi dua lagi bengkah program atau aktiviti club RTM di Kuching nya di peramu ke bisik di langgur hanya jom kurus sihat hari ini kurus bersama okay. Ngau Siti Agi juh main bowling santai seronok rapat bersama nyak ramai jako ya neh okay, kira ke nyak meh sekedar program atau aktiviti ke keduli aku ungkup ke minggu tu kuliah dikunci bak ninjau Sarawak kita ni kita sebuat neh nama tadi terkenyit dengan lagu
1: Nengau, aku ni kesal tadi ya.
0: Aku ni kesal.
2: Beruman mana bel lagu
3: ini? Kata ikutnya tadi program kita nya tadi jom kurus bersama aku ya.
0: Ya, jom kurus ku ya. Sihat hari ini kurus bersamanya.
3: Amata. Kenyit ku ningal. Ade.
2: Kau mangka ke dia. Ade.
3: Tadi ngantuk aku ningal jom kurus bersama. Lalu baru ngantuk agak komen.
2: Lalu sedar kok.
0: Ini mau lihat ini hari lalu tak nanya kini.
3: Insaf leh.
0: Mana ke benar program bakal tahu Dinsin.
3: Amai.
0: Amai.
2: Kira nak jadi insaf pakai pula itu lagi.
1: Insafnya, ya. Nak datai sari, itu nyebut insaf tadi Dinsin.
3: Ya, mereka aku.
1: Nak mau berapa jam?
2: Nak datai.
3: Kita ini tu.
1: Datai sejam.
3: Aku madah ke kita. Kita ini tu lain nak. Julo abdi kakuru asta pengrindo. Makai.
1: Makai.
0: Ya.
1: Julo abdi. Penegar.
2: Nah ngawak rindu ke makai, saya nak rindu kurang buka.
1: Kita siapa nggak suhati ya? Siapa nggak no flow tau?
0: Apa bungai mati flow seminggu tau?
1: Anak main mati flow kita.
3: Flow flow dengan ada flow betul anuannya flow betul anuannya ada flow nih nama kebuah kita milih milih ke diri ente kita uliah berdua nak
0: ya
2: oke kau satu dengan ngecak berdua pada tu
1: Uliah kena dikaliah kena
3: berdua bersama seiring dan sejalan ya flow
2: saya aku tu single selamanya saya
3: tu saya
2: kurang flow
1: nyamai kita hari di berdua kena
3: anak lalu anak lalu nakut ke drempo nuan tu hana deh anak kalau takut anak kalau takut hidup berdua ya
1: anak tengah senang hidup berdua.
0: Anak nguji, anak takut.
1: Kena flow. Nama penyamai aku flow.
2: Nama penguntung apa penyamai hidup berdua. Insya
1: Allah.
2: Tak luar mereka lawan tiga.
3: Sepuluh sebabnya. Apa? Explain yang kaya.
1: Orang-orang terlupa berdua. Nyamai me.
3: Mana ya rau kita ke kita ke PBC yang tadi deh aneh ya rau nanti semak lah pilihan kita nya tadi nak uliah di nak uliah dimpu kita nak ya pertamanya nak semestinya mana untuk kita pilihan keduanya orang kuliah di baik kita tuti yang sampai ke serga deh amai kreas
1: amai punya kesal bunyinya
0: Yukuangku dah insin,
3: Yukuangku. Amal, amin. Main kita itu mesti merek ya si dayanya tenyak deh tiga ikok si dayanya macam
2: penipu. Macam dia nanti itu lalu berdua macam lagi.
3: Trauma.
1: Terima kasih kerja aku tangkan. Aku lalai
4: tapi udah kelompok kelirik nih flow. Nggak ada yang ngacau.
1: Agak.
4: Nggak ada asai nak.
3: Amai.
4: Lepas nanti kelirik nih ruak. Kayaknya insiennya.
1: Nggak ada orang yang berebut makan. Nggak bantai pangan direk.
3: Padahal kesedak ya Chris.
2: Ya siko sifu kedua.
3: Nah dah lah Jako Jako nama tu tak ada Jako nama tu. Dia salah orang sastra nah.
1: Ya. Orang kalau macam macam teror.
4: Iya.
2: Bunga yang kurang. Masa nanya dibayar ne?
3: Baru bayar.
4: Lapan bayar tu manis belama jako sih dah ente.
3: Nyamanya mana terperasa.
4: Udu muji diri bayar tu. Lain na bayar sih dah.
3: Anak sekali kali terperasa.
2: Manis lah. Wei.
1: Maka ke Vero
4: tucum-tucum magang bala bayar sarito.
1: Maka ke Vero media sosial yang namanya tere inai nanya tere kene munyi bayar sayang.
2: Kesal kan te bayar kamu berjaya kau bukannya cecapu lari
3: kati kau yang nanya
4: jadi mingsia
3: sayang
1: sayang.
4: Ya, ya baru sayang satu
2: berita di sayang ya.
1: Ya baru sayang Dito bedau sayang dia ya, ya bedaunya.
2: Ya, nah terlebak nyebut jakut sayangnya.
4: Lain mas.
3: Lain seh.
1: Saya kira belum.
2: Ini rakan jodoh sayang. Honey, darling.
3: Semua. Oh lah.
1: Okay. BTS loh.
2: Baby.
4: Ini ke brother minya.
1: Iya, payo.
2: Okay. Payo.
3: Kati kau sari anak. Bagaimana bunyi bayang.
1: Sayang.
4: Nanti nanti Iban po keninya Hana dibayar
1: nak nomor nak nomor kene flow kelak temu flow
4: tidak tidak
2: yau
4: nomor
2: ya
4: tidak yau nomor keni
2: tidak bayar
1: nomor tidak bayar nomor tidak bayar
2: nomor mesti pengalaman
3: ngarai aku nak kalah aku nak kalah ketemu kabaya aku hidup aku tau. Ngai ko tunggu bayar. Sampai
1: lama no.
2: Tunggu bayar. Sige klari ko bayar na dai kita ka man sang aga bayar. Tini tiak kiam eh.
1: Aku op bayar.
2: Okay. Ayo hoyo le sra tunggu
4: ngabe. Ka kana sa bayar.
3: Tapi ko bayar tu den na.
1: Ari jom kurus tadi nya terkeh ke bayar.
4: Nya terkeh ke bayar.
3: Ka tu muni bayar.
1: Bayar,
2: nak
1: ada
2: nemu
1: utai.
2: Bayar,
3: kesal. Tuduh. Kasih atur bayar, kena tuduh. Sayang gue, ya Allah. Oh, dengar ini.
1: Kisah ya. Sayang.
2: Nama aku acuak mata sayang.
1: Sayang.
4: Lalu botak sekali bayar aja.
3: Kenyit kuning.
2: Cari nak bersaing sayang gitu.
3: Kenyit kuning. Aduh, hana. Kening, punya bayak ya.
2: Bersayang kau.
3: Oke, Aram, terus kita itu tahu.
2: Terus kini itu.
3: Terus, aku minta.
1: Terus ke.
2: Aduh. Enggak
4: bayar. Minta enggak bayar.
2: Terus pulai. Guai ke berdua, nih.
1: Nah, si tak ke bersih berdua, men.
2: Kita itu lagi nama Kediri.
1: Kediri. Enggak bayar. Enggak bayar. Jaga aku bayar.
2: Jadi aku nak berani.
4: Aku bayar.
0: Ira aku nak pulai ke rumah. Kau orang sayang sekali bayar.
1: Kita ke ngangau kawan kita, bini kita sayang. Tadi tahu tukarnya. Karena ngangau sayang lagi.
3: Aku tu semalam sayang kau tidak apa tidak ya lah nama bayar kau.
0: Ada kenyataan lagi insian.
2: Kira kengai mana nak jago sayang tu kan?
3: Aku mau bayangkan apa yang cantik lagi.
0: Udah nama apa cantik tu banyak di bayar.
3: Kayalah mana? Amin dulu, jinya dulu, amin. Jika lo lagu itu,
1: jika lagu bayar, amin.
0: Asal ke tengkelannya, tengkelan.
1: Lumah bayar, tengkelan. Tengkelan bayar, telo bayar.
0: Pasang lagu kita siapa kena bayar lagu, amat telo itu.
1: Aku ke masanya.
0: Pasang dia,
1: aku mutar. Okay, kita
2: kurang ini susu, lagu. Lama itu lah. Kurang kalsium.
1: Okay, kita ni akan lagu hari Lela BJ, Baya Pengerindu.
2: Ya, ya.

0: banyak pengen dah ulai lebih je tadi. Kena ngalagu, kena ngajar kita, yeah. Kena kita berarti kaca, jaga kita jaga rempo, baik kena empat bayar.
1: Nanti kita ngetuk tawa lo.
2: Iya, jaga jakuk bayar.
1: Ya, okay.
2: Mesti ke Prati, Jakub Bayang, dah tahu ni, Ana.
0: Lepas nanam tubuh, dia mulut dia, ngagak bakut dia, tak ada nanti si mulut dia.
1: Okey, kita inyu datai berendur, kita ingin datai ke pesan bala peninggal kita, inyu pesan atau ke lagu peminta antara stesen. Jadi, aku kira ke mic bala kita sebuah tu sama sekutu meh. Kuih sekutu, main kutu.
0: Apu, main kutu.
3: Pedih saya.
4: Semua jelur rumah, geng.
0: Segil-segil
2: gitu. Begitu ke kutu. Boleh bayangkan nak mikau kita juga ke kutu.
0: Duduk ujung tanya.
1: Ya, dia mulai ke pergi ingat sedok. Ya bubannya, ya pengawak je bingung.
0: Ya pengawak ya.
1: Okey, jadi kita terus ngagai limbang dulu. Ingat tahu ya.
2: Ngigak tahu yang ngigak kapan? Ngigak. Ana ngigak bayar.
0: Nah, oleh ngigak tahu yang dengar radio tu. Serta selampur menua ni. Ayo, bukulah. Bukulah ngau brand nama kita. Non B. Ngecak korang. Nunduk aku korang bisa telepon meh.
2: Tak ada masalah.
0: Sebut dulu nombor telepon Non B.
2: Okey, jadi ngagai balap peninggal kita. Tinggal tak ke... Nenek nak mungkin kena makan nyebut.
0: Kau berpesan deh, kau berpesan.
2: Iya, menang kebayang dah lama.
4: Nah berapa bayar induk tu?
0: Sudah, susah bayar induk sayang tu. Malah sudah sayang.
2: Ya.
4: Mana nak nemu ke?
2: Okey. Oh, ditok kau. Batuk nak lama. Okey, jadi kita terus lagu peminta antara stesen. Jadi ngagai malam peninga dekat ninga ke pesan Rino Ati tau terus Aria Rus Tripun WiFi Miri berkosong 0854236634. Okey, halo bisik tu nah, tua nguji nyot kanau tu. Halo, selamat tengah hari.
5: Halo, selamat tengah hari.
2: Oh, siapa baru telefon?
5: Cali Ari Sibu.
2: Oh, Cali Ari Sibu.
0: Bu makit dia non Cali.
5: Nak, aku dah pulai mai suara, dah tinduak, aku tinduak.
0: Oh, dah tinduak noh. Tu nama tu tinduak. Tinduak sambil telefon tu tarena.
5: Aku tinggal lagu minta, ai berani.
0: Oh, lagu apa? Ya, enggak kena dia bayam tare.
5: Nah.
2: Tu mana lagu kak pinta non Cali?
5: Aku ngirung ke sama adik aku dulu.
2: Oh.
5: Ngirung sama adik aku bakal pun saya anda. Dia kucing dia. Ngagai saya jauh dia. Ngeika aku. Ngagai saya iwo. Ngagai saya win. Ngagai. Tidak. Nunya. Pasipa. Ngagai saya buni. Ngagai saya jus. Ngagai saya ni. Ngagai anak adik aku di sini jundin. Ngagai kita nak pintu ke beje. Boleh dia main aku lagu ke beje.
2: Lagu nama?
5: Lagu William Awe yang mana yang perasa?
0: Lagu tu perasa.
5: Oh.
0: Papa aku di rumah dia selalu kerja lagu tu perasa. Nona ya.
5: Awalnya mana? Kau selalu buat market dia perasa. Dia mui tu dia.
2: Oh.
0: Akai. Anak jadi bayar ya.
2: Oh. Aruh yang masa lagu tu perasa. Nya deh. Okay, Charlie. Terima kasih.
5: Okey, bye.
2: Okey, Cali Ari Sibu. Lagi kira ke antara tuanya menebah lagu lagi nena.
0: Okey. Nada problemnya.
2: Iya. Okey, tuan nguji sort kangau kedua tu. Halo.
6: Halo.
2: Oh, siapa tu?
6: Peter tu, ada kucing.
2: Peter ada kucing.
6: Betul.
2: Nama berita orang kucing cerita bisi program kini.
6: Hari tak aku panas man. Nyo
2: ngeri
0: yang mu. Oh. Nyo sih nak mana?
2: Yuk usah.
6: Boleh minta lagu?
2: Boleh.
0: Kini kan juang lagi.
6: Hah?
0: Kini kan juang lagi?
6: Nujo agai orang nak kebayar betul.
2: Apa? Induk kebaya. Induk kebaya.
0: Induk kena baju kebaya ke induk bahaya? Induk bahaya.
6: Lagu hari apa namanya? Frederick. Biar main aku pergi. Frederick apa namanya? Dan Frederick.
0: Nicholas Frederick.
3: Yakin ni kau pergi.
2: Laban bukan namanya nak.
3: Ada mayo tetas.
2: Laban ni sudah ketemu ke induk bayar pelabak kau.
6: Lambak tu.
0: Induknya ke teka nuan po bayar kini akan.
6: Oh no, aku kan bayar lah kau.
0: Akan lah cau je mai. Kau kena jemai lah jadi salah jadi lah cau. Kau.
6: Kau ke jakau pada pon pini tu bau dah indah amat. Lebih hari pendapatan jatuh 20,000 munyi kau ya aman dah. Hari saya dengan kau tidak dijaya pintu. Benar nang laban.
2: Laban kami kak laban tidak bayar deh. Nggak tahu Allah kami kepungai sehari itu.
3: Mesti kepritis kami punya kau.
6: Sekarang aku tidak dijaya tidak dijaya punya telepon mana gaya ngalah kita tahu.
2: Nanti sirah yang tutup. Tutup kami lagi.
3: Tutup. Gerinti Allah sidang.
2: Belum kami nolok okay, sinar yang semua.
0: Terima kasih.
2: Okay, terima kasih. Kira mana peninggal kita itu Hana bisa ningar randau kita apa kau ngobayane okey kita nguji shot ketiga laku sila cerita okey selamat tengari
6: selamat tengari
2: ya siapa baru telefon
0: laki titik ketiga
6: Julai hari bau dalat
0: Julai
2: dang Julai
0: dang itu tisi jalan Julai menun ribon no
6: nunggak tapi lagi
0: apa banyaknya memang
2: kira nungaknya
0: oh tahu lain tu jauh mimi ada tebi yang airnya oh jauh mimi dan semek oh tanya kita dah temu ngau sayang bayang ini
6: nah dai juga bayang nemu ya sayang
2: ya ini
6: ini ke DJ Ari Limang dari bayang nemu sayang ya ya
2: no nya semina bayar di Limbang aja nya nemu nyebut sayang nya
6: ya
2: okay, terus ke pesanan
6: okay, pesan di Jakarta di Kutiang sudah lihat di Kutiang juga sudah semua di Kuyau Henry Ngobelana ya sudah premium sudah Cilien dan sudah lembab nah dalam semua alun tinggal sudah peringki di Kutiang dia agak ali semua saya suka bekerja riak meh alau dah tinggalkan agak semua balaku di bawah urak bawah celom nang bawah batang uyak gak anda boleh sebut nama kalau mai mah tahu kalau nak tinggal nang pintu gak ngambil kesayang bayar
2: nya
0: akai akai akai terima kasih
6: boleh main ke lagu Duruk Pengerindu nanti ada Duruk Pengerindu lagi lagu ngeritiang
2: tuju enggak guys apa Duruk Pengerindu
6: nya tuju guys tidak enam pintunya ngambil tidak
0: enam pintu apa apa
2: ne
6: lagu ngeritiang nanti
3: pu bela lagu nyanyi
2: sih ya. Si siang tu
6: tidak ada lagu Duruk Pengerindu enggak out
2: out nanti bisa lagi kami dah nampak nampak ya
6: okay
0: tebah semua betul lagi
2: barang oh, kira semua meh
6: lagu dia dia ya tidak ke ladang dia tidak tidak Jackson semua tidak tu di Sianomir di Tapang dia pada darau nanti minggu pasal Tapang lah dia selalu semua Rian tu di kami di tu nak nemu tai
2: okey
0: okay, terima kasih Julai.
2: Okey, Julai hari Bintulu tadi. Hana?
0: Ingat. Ingat tu. Temu ko ya, duduk tepi sungai. Nya aja temu ko ingat-ingat aku.
2: Tu di situ Hana, terus saja ne.
0: Oh, sawan aja.
2: Kasih dah itu ke tupik bayar magang bapak ko. Halo, selamat tengah hari.
6: Halo.
2: Nya.
6: DJ Penta ga.
2: Nya. Iya.
0: Siapa tu?
2: Siapa tu?
6: Thomas Tanjung tu hari kapita.
0: Thomas Tanjung.
2: Thomas Tanjung Ari Kapit. Nama berita orang Kapit.
6: Mana berita atau panas hari
2: ini? Oh, panas hari ini. Okey, terus ke pesan ujung minggu.
6: Okey, jangan bisa kan tanya. Kenapa tu grup di rawat kita tu kan?
2: Iya.
0: Iya, betul.
2: Mesti, kami ingat lah.
0: Ketua kami insin.
2: Ya.
6: Aku ikut
0: dia. Jadi, setiap sahaja kami tadi nana. Ya. Ah, tu ke wayang kami main.
6: Hmm. Api ya ni, api tak kira apa. Mana tu tak kira pilu. Ya,
2: jadi ya, kami tiga tu EJK. Oh.
0: Kami tiga EJK.
6: Betul lah jaga kita.
2: Ya. Tak kami tiga tu kan membanggakan mimir.
6: Dan siapa agak kita dengar aku, kita dengar ini jangan tidak untuk buat aku.
0: Terima kasih.
6: Ya, maka kita tu biro kita.
2: Nanti berketuk lama hari minggu pun rancak sih dah. Nanti kami agak persatuan dulu.
0: Oh, tahu register lah.
2: Okay, terus ke sana.
6: Sudah aku berpesan, aku akan rasa tuan buta ke lagu banyak. Banyak pantai lagi. Oh,
2: ya, ya.
6: Okay. Hari ini,
2: Melissa.
6: Melissa Pajir. Okay, apa satu jam minggu tu, nanti aku pegang agak kita 6 sesien. Oh, nanti aku pegang agak semua balas lalaku. Aku yang ke pulai tadi enam adekku, ianya tidak ada Leo, aku tidak inai ngaji, ngaji pengaji, aku ada penyelaya mujo bagai tempat ketujuh lah, lepas tidak tu pulai sendiri, itu ada kata pulai sendiri. Aku nanti kalau aku buka ngaji semua balaku kebuka, jawa tu sebenarnya akan tulis sebut nama, aku ada penyelaya tapi nak buka kari tiga buka kari tau. Oh, okay lah, nanti aku pegang agak kita nama sesian kak. Harap kita ricah ke sari itu lagi.
2: Iya,
6: terima kasih. Aku ngelang ke kita sebira wanita. Ini Sian. Oi Sian.
7: Oi, itu aku.
6: Ini ke Sian tau.
7: Aku tau aku, tau aku.
6: Ada yang cuma sekali.
7: Aku ninga kita beranau. Aku ninga kita beranau.
6: Ya, oke. Ayo agak di Sian, Sian. Tidak aku apa FB deh. Aman narep tak apa buka ya toh. Aman tak apa insiam lah lama apa FB ni. Agak
0: mata ke insiam lama tu.
7: Aman itu.
0: Aman tu. Munyi nyawa bayar tu.
7: Terima kasih ya Thomas.
6: Nah lepas kan aku selalu like insiam bawa. Tidak ada apa FB dia. Ketika nyom kawan aku insiam lah nyarti dah.
7: Ya. Tiap kali aku pansut dia, mesti lu medahnya Thomas.
2: Salah kita yang jadi peminat.
0: Betul.
6: Aku udah 2,000 sebuah mesin. Ketika?
7: Anak tadi nama aku Nuan Thomas.
6: Okey, aku jemput dengan ketua dia, 1,000 jadi DJ sebuah. Aku berdapi ke aku, maka pindah dia belah doa. Aku belah baju belah tiga.
7: Okey.
6: Ya, dulu deh. Sekarang saya tak gambar doa ada nyal pun deh.
7: Oh ya, oh, terima kasih ya.
6: Ya lah, sikit punya agak pina dekat itu dah.
2: Ya betul, nanti salah.
7: Apa dia kita kangi ka orang orang nama tu tadi? Kelimpah di kebablayan kita. Apa dia kita kangi ka orang kerindu ke kita? Ada Thomas Tanjung.
6: Ya, ya.
7: Terima kasih mayu.
6: Ya, okay. Terima kasih. Okay lah, selamat hari minggu ke kita semua. Tak aku lagu kujar lagi DJ Brenda.
2: Okey, uleh uleh.
6: Okey, selamat hari minggu.
0: Tuan mutar ke lagi Brand.
2: Uleh, nanai masalah. Okey, hanya bisi peminat Insi and Thomas hari ini yang kapit. Oh, hari kapit punya tadi.
0: Ya, hari kapit.
2: Iya, okey. Apa lagi bisi tu, Hana? Terus kajak.
0: Ngelak kalau buka gitu lagi mau bisa awal gitu baru kita lagi.
2: Iya betul ke penuh di meto nih. Oke, halo. Iya, selamat
0: putar ke lagu
8: benar. Halo. Selamat hari di DJ kesayangan kami.
2: Iya, selamat hari.
0: Jessica.
2: Ya Jessica.
0: Nih namanya lengau nih.
2: Oh, nama Rita Jessica.
8: Mana Rita? Happy ni ya kita udah kurang.
2: Ya, kira kenuan bunga yang kecoba tu.
8: Biru wanita tu. Kita yang ngelapan.
0: Tu ahli-ahli ya tu.
2: Ya, Jessica sikit ahli kita na.
8: Tumpu ngau, siapa aku jadi bayar.
2: Tumpu ni.
0: Tu yang tu, tumpu orang tu.
8: Kerit, kita yang menyemanyuan dah, tapi kena kerit.
2: Ya, betul. Okey, awak Jessica terus ke pesanan hujung minggu.
8: Minta sebahasa lagu penawar pengubat hati Ari Gunilang. Lagu untuk menuju semua kita yang menang melihat radio bakal ke lihat tu bak lampu menua kelebih haji peminat setia awak M. Angai lagi kita di kesangan aku kami semua bak video dia ga au. Mungkin baik sama hari Minggu minta Tuhan nak dan ngasih satu pemain. Amin.
2: Amin.
8: Dan mak belai lebih au.
2: Okey, Jessica, terima kasih. Nya baru bira wanita. Lalu merek berkat dengan kita sebuah hari itu. Okey, jadi kini tu Hana tua terus baca surat pesan atau ke nebah ke lagu tu?
0: Nebah ke lagu je.
2: Nebah ke lagu. Ya, Amrik. Iya, betul. Awal nanti bisi awak lagi-lagi kami dua. Hana baca surat pesan lagi nena.
0: Iya, betul.
2: Iya, okey jadi kita terus perinasi lagu. Lagu minta Ari Thomas tu tadi yang tidak salah. Aku minta lagu Dur Pengrindu Ari Stella Philip.

0: lagu Stella Philip Duro Pengrindu Ari Miringau Limbang. Bisa awak buka lagi min kami doi Hana baca meh pesan lagi di Facebook lagi awak.
1: Okey, terima kasih ya Hana ngau Brenda hari Miri.
2: Sama-sama.
1: Okey, nya udah gintias dua ya neh. Kita
0: ya. Ni lima itik kangau ni nak.
1: Meri awak ngagai Sri Aman.
3: Awak okey, terima kasih Amin untuk nuan ngasu aku di Sri Aman. Siapa kali yang kau nih? Ngaik aku ke diri ini, laban aku segi milih berdua lah. Atu siapa nanya nih? Yeseh men, Yeseh ke? Ambil tolo, main flow aku. Ica ke flow, tolo hayu semangat aku berdua deh.
2: Ya, Amin. Amin ke berdua, Amin.
1: Pantun satu.
2: Aja berpantun. Okay, aku dulu macam pesan tu. Ngarap aku bisa nyak melegi neh. Nyak nama tu nanti.
3: Bisa ngaya lah.
2: Macam pesan. Okay,
1: tu hari.
2: Ah?
1: Abis orang berpesan lagi tu.
2: Oh, yang harap pesan tu kebenar ya. Nanti kita mendapat Facebook kita.
1: Tujuh dia aja tu. Karena salah baca lagi flow.
2: Ah, bola dah
1: lagu kelalu. Ah, minta lagu pengindo bojong cerita ke ya tujuh ke DJ Floor nah.
0: Ketiknya.
2: Okay, hau terima kasih. Macam pesan tu anak gue ngacau dulu tu anak insin lagi nya sifu ko nya ngai ka ko nak berdua lagi.
1: Yes. Kita gerbong
0: ambil orang.
2: Oh, ngai ka orang ko nyau lagi deh. Hau tu Ali, Ali ga Ari, lemu Randi.
1: Ali.
2: Ali pulih ne. Jadi dia minta lagu Meligai Pengrindok ke di bai ego into ni jadi kena yang berindang semua ya ke bisik buat TC radio baka ke ngalih hari to ya ke buka itu hari Roslin hari Sung ke dia minta sebarang lagu kena berindang semua udahnya tu hari Harun Hamzah hari Samalaju Bintulu minta lagu ko ya dituju ke ngagai apa ya ba sibio pia mega ngagai kabania di miri lalu minta lagu sanggup aku ari Gwen Kennedy ama minta lagu lama aku subak ke dituju ke ngagai cikgu Raymond merayang ke di long lama udanya no Diana ari Melaka jadi ia minta lagu sulu injau ari Stila pilih banyak meh pesan ari bala pedinga kita itu insin ya ke di baca aku kanuan bisik kangau dia.
3: Awak. Okey, terima kasih kanuan Flo. Awak ya madah ku to sifu ya ne amat pamat to lekek bisik lagu tujuh kanuan ke Flo ngica kanuan nyalah yu ku hidup berdua. Okey. Okey. Apian bisik orang ngangau to Flo dan tajapia angai kita ke bisik rekang natai ke pesari nuati bawa aba awak lagu peminta antara stesen tengah itu atau telefon yang kami baku 083-3254-36 ya. Okay, seminar dibuka ngai kita ke dia di Sri Aman di Betuang Jatang kita ke dia di Serata Menua Sarawak tu ke bisik meliang ke kami semua ne. Jadi sementara kita ke nganti balap tinggal kita nya tadi telefon ke konti YFM Sri Aman aku maca sekedar pesan Rindu Hati ke bisa diterima kami bahawa YFM Sri Aman nyali hari itu rawi yang ngejuan mayuah bala kami itu ala niak ni ke buah dabai DJ ku ya bisa ngiga bala kita DJ ku apa beda bias buah dabai itu tadi cerita kemarin itu ne jadi terima kasih ke nuan tu rawi yang juan nanti amgas Western Roy, Ari Taman Tungku Miri, salam saya, salam lelengau, ngagai buah hatiku ku ya, ya ke dikerindu, ya ke dikesayau, harap ke anda mancal-mancal, salam saya megak, ngagai kabar belayan, harap ke sidaya gerai selalu, lalu minta tebah ke lagu, kawal antara tua, Siti Lagori Florence Hai, kena merindang semua, peninga wifi, baik akhirnya ia kebaru atau ke ia kelama harap ke terperindang ku ya. Okey kita terus sangwi ngagai telefon ngali hari itu siapa nak kini peninga kita itu ne. Halo sama ngali hari. Halo. Halo. Bu ni to ne. Halo. Ya. nama kebuah nih flow takut kini baik tu berdua bertiga.
2: Ai. Kau orangnya single bakal aku.
3: Takut kan flow. Yes, amen. Okey, 08-3-3-2-5-4-3-6. Harapkan ada penanggul baru telefon kita yang ngali hari itu. Nih, apa yang bisa kita tahu tadi? Okey, nguji baru. Boleh ngapendengar tu. Halo, selamat ngali hari.
4: Halo.
3: Halo, siapa tu?
4: Rehem dah.
3: Rahim, aw nak berita nu Rahim?
4: Mana?
3: Mana? Jangan ketawa. Aw okay. Hari ini dengan tu Rahim, hari Setiaman ke hari ini?
4: Hari Atikris.
3: Eh. Okay Rahim, hari ini dengan tu hari Setiaman.
4: Aw.
3: Okay, terus ke pesan, Wan.
4: Lagu lama aku dah pesan setahun dah.
3: Hah? Biar?
4: Okay. Lagu tu, tujuh-tujuh dari kabar-kabar lama lah.
3: Mm-hmm.
4: Bakal Thompson, Nawi, Nando, Bang.
3: Mm-hmm.
4: Tobo Niuli, ngau kabar aku di Riraun ya.
3: Mm-hmm.
4: Turba Beranda.
3: Okay.
4: Kabar aku di Miri ya.
3: Mm-hmm.
4: Milin William.
3: Mm-hmm.
4: Mister Sedoyal Roti ba Matua.
3: Okay.
4: Veteran Sedado.
3: Mm-hmm.
4: Pihak jagai peminat-peminat Jerman.
3: Mm. Okay.
4: Peminat Jerman.
1: Oh. Udah bye-bye.
4: Anak kalau suhati.
3: Okay.
4: Jangan lupa tu bahagia.
3: Yeah, okay.
4: DJ Sen. Sedwai DJ Nana betul-betul kak ngau ratu cantik Wai Otai.
3: Mm-hmm.
4: Ataupun berakit tak kapiat.
3: Mm-hmm.
4: Madah aja. Lagi ku sponsor.
3: Hebat main.
4: Sponsor 5,000
3: Oh, okay kak. Okay.
4: Pejet ke 10 tahun pun dah ambil ko.
3: Ah?
4: Pejet ke 10 tahun pun dah ambil ko.
3: Oh, okay. Okay, Rahim.
4: Sikit-sikit.
3: Nama si
4: Teddy. Minta lagu ko.
3: Lagu nama.
4: Isi lagu dipasang oleh DJ Gebir je.
3: Memang ya. Gebir ke dikingat ke Nuan Rahim?
4: Lagu ya. Bini Mangga? Tua seksi.
3: Hah? Okey ga, okey.
4: Gabby bisa pasang.
3: Gabby bisa pasang ne.
1: Oh.
3: Hebat mai. Okey. Okey, terima kasih Rahim. Ya, sikup dengar ke peninga ya ke di Sri Aman itulah peminat setia sikup antara kami lima itu ne. Halo, selamat hari. Halo. Pai naik kaku. Okay, aku sikut dah tau flow out. Halo, selamat hari.
5: Selamat hari.
3: Halo, siapa tau?
5: Itu Temenggung ni nyandang.
3: Temenggung nak nyandang?
5: Nggak.
3: Hari ni tau Temenggung. Nama nuan Temenggung tau ke nuan tau Temenggung?
5: Bukai sikit nama. Oh. Nama aku Nan Yang Dang.
3: Oh, biar.
5: Duit tu dah kau lama baku tu. Tu kan duit siapa-siapa orang tu. Tu duit kelihatan tak siap. Jebri ngagai pelora anak Liban.
3: Oh, biar.
5: Penyanyi tu hal sudah berlagu-belagu subah tu.
3: Kemana?
5: Jadi, aku pun nak menemu tu ngai bola tu. Lama duit tu dah baku tu. Mengikutai tu disimpan ngai nyadi ke ditaruh tu. Nak boleh.
3: Okay.
5: Jadi aku tu no pelora, tau kari 4 tu tau kari 3 tu aku ke Bintulu ah. Niga nuan ba RTM Bintulu den. Nganjung duit nuan coba ke RM100 ya ke nuan belagu di kaki rantai tali pengerindu mai lagu Linda.
3: Steady
5: nuan lagi ingat ke lagu nuan nya coba.
2: Ingat.
5: Ingat, ha? Ingat kena nemu keliang tak siap tau, ya, nak boleh bertemu dengan dia tu. Minta ampun lagi nualan tu, ya, nak boleh bertemu dengan dia. Tau ke arahan bini ya kini, tau ke ngai bertemu ngode ke apa kah, nak ke kunemunya.
3: Tau ke temen orang tau kini, ni kelihatan siap lah.
1: Jadi bayar.
5: Okay.
3: Okay lah, okay. Ila nuam temu ke Flora, oh.
5: Hari empat tu aku mesti datang dia lah.
3: Ya, Flora ajak kak? Isi.
5: Tak lah, no. Sepau tu nyanyi nama tau DJ Princil.
3: Oh, pia.
5: DJ Princil nyanyi di saksi lah.
3: Okay.
5: Minta lagu lagi Siti yang tadi lagu di kaki rantai tali pengindok. Nyanjaklah lagu pinta aku lagi.
3: Okay, lagi Flora nebahkan lagunya.
5: Okay.
3: Terima kasih yang kayak keliang tasiak na.
5: Okay, sama-sama.
3: Okay. Ya, jadi hanya ke sekedar peringat kita ke bisa berlipon yang kita bawa Wi-Fi Master Aman. Papa aku kita nebah lagu to flow ne. Oleh na, oleh Chris, Min, oleh lama kita nak debah lagu na. Okey, to lagu hari Ego.
2: Interni,
3: Ego Interni, Malikai Pengrindu. To lagu tujuh aku angkai semua peningat, lebih lagi angkai orang kebetulan bisa tahu ya. Yang kau oleh hayu lagu to dalam tahun to ne Chris, to ya.

0: Kay ne lagu igu entene yang mali kay pangring do ne mana mali rek cukup mana na okay ukai muntang tua kumang ko ada kan ire ka mali kay ibon pangring do tua baka ngi bas support de dara ibon nyo tua nang asok nyo tolo ya baka kay praca ko dengan one flow kumai nya nyamai akak berjuang untuk hidup berdua. Okay, Flo. Binti apa mana, Flo? Dengan apa, Flo? Okay, lagu tuanya kira lagu dikunci ketua kali hari itu. Jadi kiranya, meh, kami doa ya, Tomin.
1: Jadi bisa tema lagu kami sehari itu.
0: Asai ke jantung. Asai ke labuah jantung. Kau sekedak deh. Kau sekedak dengan lagu. Akunya terbaik. Kau terbaik-terbaik, Pak. Tengah ni, deh. Aku ingat ngai ke nyadi.
2: Lapan suruh
0: kunti
2: terbaik.
0: Okay, Min.
2: Terima kasih insian ngau Flo. Jadi dia tu gintir kami dua nana meh. Reka ang natai ke lagu peminta antara station. Jadi dia dulu nah.
3: Okay, jadi yang datang pesan dengan Facebook. Jadi agak kita akan ke telefon dari Konti 084-353-224. Okay, pesan keterubah hari ya Facebook. Ari Kelvin, selamat malam DJ. Minta tebah ke lagu Kau Lantara Tua. Ari Florence Hai. Dikenam rinang ini tua ya. Sida inai ngapak ya. Madak ya di suai. Balam jadi ya di Bintulu ngau di Miri. Lalu ngagai kapan belayan di Sebarandu di Sida Ediau ku ya. Lalu ngagai kapan balakapan FB. Salam lelengah Raya. Terima kasih DJ Kelina Bugia. Selamat pagi DJ Chris. Oh pagi tadi itu deh. Selamat berjalan ke pengawal Ari Johor. Minta tebah ke lagu Ari Anderson Ngalai. Udah lawan tua bertemu. Kena yang merindang saat rumah di Nangang Ulian Sungai Puai Kenawin. Panggang Unggang, Wilin Tanimai, Bulan Pegari, Jam Sanya, Unduk Kenawin. Meri Ubun Batin, Sindun Edi, Hanggau Sedak Sebilik di Johor Gak. Kuya lalu luju semua orang kenal lah ya. Pihak makan itu juga ya, Nuan DJ kuya nyajak. Terima kasih. Okay, Gary Grace Kelly, selamat hari Minggu DJ. Selamat hari Minggu DJ serta mujur dalam semua pengawal. Hari Sabah ku ya minta tebah ke lagu Hari Florence High Kau Antara Tua. Kena berina dirimpu ngau bala peninggal ke sini ngau WiFi miban ke lemah itu ku ya nuju DJ Mega Rindu. Nak rindu nak mudah lejuk saya nak mudah lenyau ku ya. Waseh. Tau tunaknya. Rindu nak mudah lejuk saya nak mudah.

0: Ada tujuh nggak kayak kita enam pintu gak di jazz atau semua pembina YFM Iban gak semua pala peningan YFM harap harap ke semua terpenang serta selamat belak bau jam minggu terima kasih di Jack ya okay nyajamin nah pesan dari nengah Facebook tu alun pai kelihat telefon kami itu
1: okay okay nah nyajak neh jadi aku muka arus telefon dengan peningan kita 082-258-634 enggak usah lagi 633 jadi berdepannya sama nombor neh 082-258-633 082-258-634 untuk kita ngatai ke pesan ujung minggu kita berawak ke sekali tu neh jadi bisi kangen wari peninggal kita yang uji nyawa dulu. Hello. Hello. Nama tu ada bunyi neh. Hello.
0: Salah ya.
1: Nih tukang lagi line bukai kan neh. Okay. Nanti peninggal kita daya baru. Kita uji nyawa dulu. Oh, tak bisik baru. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Siapa baru telefon tau?
2: Jospin tau, Ari. Seremban Negeri Sembilan.
1: Jospin.
2: Melaya tau, Meng.
1: Ari Melaya. Nih, nama berita kita dia.
2: Maneh. Ari, nak gantung panas. Nak gantung hujan dia tau. Bisa panas, bisa hujan. Kami di tau musim durian. Mayuah durian.
1: Apa?
2: Durian ke mahal-mahalnya nah. Durian ke berga baka musangki yang nama kositenya Blackton, IOI. Mayuah macam durian puah makai durian di tu meng.
1: Ini yang ningonya kita.
2: Au ka berpesan tu meng lama ada berpesan.
1: Au terus ke.
2: Au. Aku mulai selamat kali hari nggak guys semua kita DJ berapa pintu dia. Aku tu berpesan rindu hati maya ujung minggu tu pesan tu mega dituju ke aku nggak guys balai isan ketrubeh tu nggak guys isan aku duka amit ditungkeh ngau ini atun di kampung lumut benong dia seruai lalu ngagai bala aku di kucing bala anak menyadik aku bala anak tunggal maka Mariam indah indah tumas ini yang lain wan dia tumeng ngagai sida jaya ngagai sida ke dia di kucing dia maka kelebih lagi lagu tu maka nak ditinggal kaku dihujuk kaku ngagai bala sida ipal aku depak basing kelili dak Louis dak cuat sida inai menga lalu si age mega dituju ke aku ngagai bala aku di sibu sida kelala aku kelebih age bala sida de makit selalu sida ya nang uji nang uju kami ko di ninya leh tuju kawan-kawan ngagai sida inai mun ngagai sida ayah sima jarau de kumuyeng lalu mega santo dituju ke aku ngagai sida Julia Dam lalu sida Pio Suncat Dam ngagai Nuan Mary Jalo tau ke ini arah terima kasih ya Wai Mary selalu nuju ke aku lagu terima kasih sama Mayo hati atau aku malas harap kau bisa ningal lalu pihak mega ngagai orang ke ngelala aku de suang de sibu de menua Melaya di to mega pesan selamat hari minggu lalu selamat gerai nyamai dujuh minggu oh nanti tinggal kaku ngagai isan aku sida tuai rumah lat wilayah de Serikai Serungai Gogo au pesan terima kasih sejak kita nak bertemu maya gawai ngarap ke tahun dudi uliah begulai sejalai kita lah ngagai semua kengelala terima kasih nyaja au terima kasih sama mayu ah
1: au sama-sama okey bye bye
2: bye.
1: Okey, nyak peninggal kita ke seratu ni, Hanana. Lagi nyawak lagi sitik lagi kangau hari peninggal kita ke sekali tu. Hello. Yo terputus neh. Ngarap ke nguji baru meh.

0: ayah ngagai 082-258-634 ngagai 082-258-633 nih. Jadi lagi bisik ngode dia na pesan.
1: Okey, bisik tau. Ari Clarence Midan dari pakar minta tepat ke lagu Ari Gwen sanggup. Kena yang beri nanti direk bala kru sidak ke berjalan ke KL ke kapan FB bakal Sasha Aman dari Sibu ngodian yang Ari di Limbang. Lalu menuju kita enam pintu pesan harap keterima terperindang. Terima kasih DJ Koya. Okey. Okeynya aja tadi ya pesan dari Sibu Mina.
0: Okey.
1: Bagi Jessica Itan tetap ada telepon.
0: Oh, ya ne. Okey, kita berperindang dulu Nana, merindang peninggal kita ngau sitik lagu kelebihan isi dah kebisi minta lagu bawa pesan kita ke sekali tu ne. Tebah ketua lagu dia Nana.
1: Okey. Ngesan kata.
2: Ngesan kata ya, anu bantan ni.
1: Ya, apa kau tahu dah, kan? Udah ke madam ku tadi.
0: Oh, siapa no madam ku
1: tadi. Okey, kita berindah lagu Gwen meh, sanggup aku.

0: Ya, nyak lagu Ari Nana tadi ne.
1: Sanggup aku.
2: Lawa Nana lagu Nana.
0: Pun mesti lagu Nana.
1: Lagu Ari Nana. Ya, sama. Padahal masuk kan kau. Bagaimana ya?
0: Okey, terima kasih Nana. Jadi 8 jam kita tinggal 10 minit kira ke uliah agak ngerampas luitik pesan dan yang alu kira ke merik jangkau
2: ngerampas.
0: Ngerampas meh, ngerampas jam kita.
2: Ngerampas jam tahu dan
0: ngerampas pengerindu.
1: Kunia seru ya.
0: Orang dara sikit kenyak ala kunia orang dara.
2: Laju.
0: Okey, dan jangan lu kira ke meri jaku ke penudi, nak ke penudi mas.
2: Kesal ni takut dengan.
1: Penudi lah banyak. Kesal tinggal.
0: Jaku ke penudi kita memang bawa ninja Sarawak. Pergi lah tu baru, lusa tu baru.
1: Baca aku pesan berat di penudi.
2: Nanti punya nyadi, mereka ping rindu aja tadi.
1: Nanti pesan korea.
3: Mentas-mentas lagu kita suat sarita mentas-mentas lagu kita enak
1: anu kage bulan pengunjung
3: ya orang indah sih kebakayan kede
1: iya
3: jako ya jaga kasar tapi hati ya lemik kan
1: jako jaso nyelam nyelam
2: ni pun ai kupi sepau wang ah
1: ate minta ate osuam ko lemana tiro
2: kita ai celap ko
0: mere ayes ni mere ayes ko
1: ya
2: ayes ko ana
1: to kasuam to mere ayes mimi
2: jako siko
1: ni
2: kita nak magai bara api tere nadai
1: nya pengrino
3: ai ai selas kada to tadi madak sanggup nama to tadi nyemerai atas siaknya tadi tujuah nama to tadi sekali aswa tuju kai bakal bakal patung nenek di mall
2: ni sekada masuk
3: saya ko sudah yuto sudah yuto
2: ni bo kira kan ibu sebut bayar terintik bayar dalam sungai tadi nak dekat nyelamnya kira lari ini dibayar.
1: Oh, sanggup nyerah ke sebut kok kenal
2: kenal
3: uji bayar ke penam takut ke penam takut
2: udah ya baru si jam nanti dia ke hospital pengunjung lagi
1: nyelam
2: sama kau ke hospital nanti pengunjung pengrindu tikanya
1: oh nyelam
2: pengrindu lagi
1: baru lagi ke sebut
3: aduh
0: Memang
3: cakap. Nah, awak tutup jam kita itu mungkin 7 minit dah.
1: Simpul ke sekali.
0: Simpul ke sekali, mes ke ngerawih pesan dia tahu ke? Kira ke merik ke Sri Aman dulu.
3: Okay, terima kasih Min. Ngakiluan kudah ngeluan kita sebuat ni benar kita sebuat sarita. Terima kasih yang balap tinggal kita. Udah boleh kita sebuat. Minta ampun ni. Laban ujung minggu berketau tadi. Kak rilis tension lah kami sebuat tu tadi. Nyalai betul ni.
2: Mengingat. Ya, udah berdua. Yes. Look at tension.
3: Alamak. Okay, minta ampun ngakai balai you kita nak. Tajapa kita itu minta-minta ya sedak ya. Sarito amunnya kalau aku kita semua ada di sini.
2: Apa? Kepal. Cerak ke sekali kan lo.
3: Awak juga minta ampun ya. Sidak lah. Minta kita emang di sidak dia.
1: Sidak enak makan
3: tarik baru. Okey, terima kasih ya. Sama ujung minggu ngage kita Alima minta ampun gap lo. Kita ke apian berduanya tadi angkan undek kita ngarapkah. Boleh hayu mana Chris? Awak
2: terjun diri.
3: Ya. Nyajalah hari aku.
0: Awak ni hari insian deh. Nana.
1: Okay, sama jam minggu guys, semua bala pendengar kita nyada harap kita udah terpinang mengau lagu-lagu putar kami. Jadi tidak semua lagu kita tadi uliah diputar. Ngarap ke sabar me. Abis saya mengawak pengarikan kebuka mutar lagu ke dekrindo kita. Pia mega minta ampun tu semua kagai kami sebuat. Bisa terlebih hanya semina kena kita kagai pujo minggu ni. Alah kita stres lama ni. Alah kita serius lama. Sekali sekala kasih ke kami me. Bertemu bercurah ribut.
2: Hidup kami tu penuh stres.
1: Ada satu kari agak, ada satu kari. Kami semua tu serius macam
0: ada balanu sih dia.
2: Nuh sebana pengunjung tu.
1: Arju minggu tu kami semua lantai yang kata ngupat hati kami terlihat
2: meh. Baru rangkai mengenai
0: itu. Siapa apa itu lagi?
1: Akhirnya cara aku harus ibu.
0: Ibu nggak ke ibu kita itu dah tegang memuah tak sayang.
2: Nah ngetong.
0: Mana yang botok tu? Ada mana yang botok sari tu?
2: Grade A. Ya. Ya. Nanti aku bayar tadi lah. Sayang.
0: Sayang.
2: Sayang. Memang ketumpu sayang. Acuk lah kau
0: matau. Mengemat. Mengemat flow. Ada yang sibuk. Ada yang flow. Ada memang yang flow.
2: Oh iya. Nak mana ya? Sida sayangnya udah bola, udah ketumpu.
3: Aku nemu nama kebahayaan bola, bayar membayangkan sayangnya orangnya, ya, ya kenyari bayarnya. Balas saya ke kemarin ya deh, nyai rasakan numpu. Tapi ente ya ke ama ama bayar, ya ke sponsor ya ku ya kemarinnya. Nyampau ya kan. Tak ingat nih.
2: Nyok kan kita gerai bayarnya. Ya kebayarnya. Bana ngau ME.
1: Sebelah sekali. Sebut.
2: Kalau seru aja nak ngau kita ya deh.
4: Dah mengkita ini.
0: Nyajang
2: selama ujung minggu.
0: Bisa gak?
2: Nyajang selama ujung minggu. Nadai nyajang. Takut gue udah nyebutnya tadi. Oke. Dah punya.
0: Ana takut flo. Dah lama bati em. Oke. Ke Miri Brenda. Dia nak nyebut Brenda.
2: Dia semai idea nak nyebut.
4: Aku sudah mekita itu deh. Okey, terima kasih malam meninggal kita lepas dah bungulai dengan kami. Bungai cerita kami sebuat asing bakar kita itu ujung minggu tu bertundik bergagai. Nanti ni mak nanya mai didengar tadi. Kira ke minta maaf meh. Minta ampun lepas cara kami. Senteng
2: ni nanya mai didengar.
4: Iya, ni nemu jaku bayar tadi. Ini nanya mai didengar cerita ya. Ini nak pernah ketemu tidak bayar telepon tadi. Oh, jadi selamat ujung minggu. Jadi ngarap ke bayar udah tu berjimat meh.
0: Oke, terima kasih Brenda di Miri. Hena.
2: Oke, okay, terima kasih. Nyamai menyiko Brenda menyiko bala kita sebuat tadi minta ampun hari ujung kaki sampai ujung pelak untuk tadi nyamak kita tertarik nyo nak boleh tinduk ketega kami tertarik nyo ngerangkai ke ngelik kita tadi sama-sama kita ngerangkai ke ngelik nariat kuyok kita yang ambil ke teman temannya kita yang ambil ke lelepo oke okay? Mai kuyok kita yang kepau tadi deh. Jadi ngarap ke kita ngerja pengok ujung minggu tu ngau badas ngau maneh mah tadi yang kalau berumbah ni gak ngerja pengawak tadi berjimat bes berdini di nindur aja kita berjimat berpengawak di nindur kelebih lagi berjimat berpengawak pengerindu tadi nah. Oh, jadi terus rindu ke pangan diri maka kita rindu ke dirimpu pian maka terus ngeroh ke diri dalam tiap perkara serta ngejas pengawak engkau pengelurus hati jadi ngejar hariku kumah mentah sedara pada sedara baga sedara bajia imun likun pendiau tucum nyingkun semampai di galau nyadi ketenggau malam terang jaya kumah ngasuh kita bayar merampau
3: lepi jako ingo bayar tuasai bayar betina bayar betina tuasai ku.
0: Okay. Okay, terima kasih.
3: Okay, bye bye. Bye betina.
0: Hari
3: ini bye.
4: Seminit kita.
3: Okay, bye.
0: Bye. terima kasih Ana. Yang kayak kita sebuat sama ngaku merau baka ke tengah hari itu.
3: Bye bye sayang.
2: Bye bye sayang.
0: Udah tak lagi kita dekat mulai buat 34 hari kucing. Minta ampun megak dengan kaya balau peninggal kita. Menyiko sedar lima tadi yang kau bisik lekat jakuk kena nyamai dia dengar. Minta ampun mamat neh. Anda ringat ngau gagai kami sikit bakaya neh. Okay, mumpuk dulu kami sebuat bertemu baru kita bawa awak ke bukai. Bye-bye.

0: Semulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ke balatin landia bak industri muzik. Penglandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban Baadan.
1: Ianya program 34 Seranyawa Nemban Ba Adat. Setiap program akan diungkup ke nintiang hari 6 hari Minggu dalam pengelamat sejam hari pukul 3 ngelih hari hingga pukul 4 lemai. Setiap program tindang dikena kita berandau berkawal engau industri kreatif. Kelebih lagi industri kreatif di Sarawak. Jadi yang lemak tu kami ngerandau bala ke anda ngecakah ba industri kreatif nak ngeran tadi ba seni pemerindang ba multimedia engau craft ya kebukai tangah kesari tu cukup betua hamat kita labana orang ia ke dibaik ke konti ngagai RTM YFM Iban ba program 34 Seranyawa siku tokoh tau ke pemimpin kita ia ke nang bisi naman tahu disebut kita orang penting meh ba industri kreatif kita di Sarawak di itu. Lalu ke penatai yang berhormat Datuk Senodan Lawan Sapit Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak. Selamat datang Datuk.
2: Okey, terima kasih Nuan Manika. Nama berita Nuan.
1: Berita mana? Lalu terima kasih laban Nuan boleh ngelimpang kawak. Namu sigi benung jam ke Datuk sigi kiro amat. Kini yeah. Tok ngerja pengawak udah ba namanya bisi dah jadi menteri Tok sigi kiro. Tahu boleh limpang ngagai studio kami ke sari Tok?
2: Boleh ya. Terima kasih ngamri awak peluang aku ngau Tok apa yang mengatakan ngamri ngucap selamat gawai ngagai bala kita. Yeah. Semua RTM lebih lagi dengan bala peningah kita lah semua serantau Sarawak ke Malaysia tau ya.
1: Yeah, amat. Lalu Datuk ngambil ke yang berubah Datuk nemu program kita ke sari tu buat program 34 Seranyawa. Okey, semenda boleh dipendiang ke buat radio YFM Iban tang bagat live buat Facebook YFM Iban bala ke di luar boleh bedak tua sari tu live lebih lagi berkawal ngau Siti utak ke pemadu ya mesti ditemu kita lebih lagi raban kita Dayak kita Iban. Kedai pegawai Nuan Datuk. Okey, okay. Nyautai ke dekat di Randau Kemudai Kesari itu ia berkawal dengan dana mudah cara. Mayu peranan nemu Datuk. Jadi ya Datuk, mayu bala di luar ke agi nak nemu bisik sitik bantu Perintah Sarawak. Jadi meri terima kasih laban Perintah Sarawak. Ia ke udah meri sitik bantu. Tau kumpai kita bantu duit tu tadi ne. Ke di kumpai dana mudah cara. Uliah yang berumat Datuk madah ke tahun ni dana mudah cara tu disedia ke Perintah Sarawak. Lalu tuju ia ditumbuh ke Perintah Sarawak.
2: Okey, terima kasih Angin Nuan Menikah. Laban meri peluang ya aku tu tadi kena nerang tentang dana mudah cara atau dah kumbai dana mudah cara atau jadi dana mudah cara tu mula-mula ya ke di diatur kami tu tahun 2022 melalui kementerian kami okay. Kementerian Pelancongan Kreatif Industri Ngau Seni Persembahan Sarawak ini dana tu tadi inisiatif kerajaan kita Sarawak kena mantuk kita memulih sektor warisan seni ngau serta ngau industri kreatif lah. Laban akibat kata dek banyak ke kena kita kena penyusah COVID-19 banyak kan. Jadi matlamat utama dana tu tadi kena nyukung oleh kita menyalaikan program-program atau aktiviti kena kita memelihara kena kurang terus mempromosi ngau terus mengangkat kewarisan kesenian ngau industri kreatif kita di Sarawak. Jadi hari dana mudah cara tu tadi udah kita meri tumpuan kita ngagai kena kita nyebut pemegunan bakat ngau peningkatan capacity building ataupun talent development
1: Penglandian
2: tadi ya penglandian jari Jadi bakat lah tadi lah. Serta hasil-hasil kaya kreatif serta ngasuh ngansak kebala kita peserta-peserta lah kalau tidak terlibat dalam bidang warisan untuk seni serta kreatif industri kita bawa seluruh Sarawak tu tadi. Akhirnya Mata Monica
1: ya. Nak ngira bangsa nama di Sarawak.
2: Nak ngira bangsa ya.
1: Asal kreatif.
2: Asal kreatif satu non orang tu Sarawak tahu minta makan nak ngira sama nuan tu Iban ke Bedayo orang Ulu ke Melayu Melanau Cina tahu enggak makan minta peruntukan tu.
1: Jadinya bangsa semua di namanya tadi di perancang minta magang tang siapa tidak ke boleh minta tadi di perancang minta magang tang siapa tidak ke boleh minta duit bantu atau ke duit dana mudah cara tu tadi.
2: Jadi kementerian kita nyedia peruntukan untuk tahunan setiap tahun. Jadi kita biasa nyedia lebih kurang 10 juta setahun. Jadi tidak ke tahu minta peruntukan untuk melalui NGO. Ya kenyata tadi NGO, sida contoh sida persatuan, sida kelab atau sida pertubuhan atau
1: gerempung-gerempung
2: ataupun persendirian pun tahu
1: kan nak siko salah. Orang. Asal bisik pengelandek
2: bahasa bisik pengelandek atas nama Yampu pun tahu.
1: Pun boleh minta.
2: Ya tahu.
1: Company nak boleh nak?
2: Company nak boleh. Syarikat nak boleh. Jadi itu NGO ataupun sida ya persendirian kediri tadi atas nama sida Yampu.
1: Tang mesti bisik namanya pun lebak bau tai kedekat di gagaknya tadi ya.
2: Ya tentu. Jadi contoh ialah nanti semaja kok kita ke belajar ngaga buri contoh
1: okey
2: jadi ambillah contoh persatuan untuk kelab tu kelab tu tadi sida ia kang ngajar orang ngaga ngaga buri contoh sida jadi untuk 30 orang ke untuk 50 orang jadi sida ia ngiga orang ke pandeng ngajar ngagak buri ya tadi. Ini gak cikgu lah. Kurang-kurang ini gak cikgu. Jadi udahnya sida melalui persatuan sida ya. Sida atau memohon sida ngagak kertas kerja dulu. Kertas kerja berapa kos diperlu sida ya. Maya cikgunya kelas berapa siko-siko bisik mungkin termasuk teh pakai teh dirup segala macam nama teh perengka diguna dalam kerjanya tidak ya guna jadi tidak ngomong tadi utenya tidak perlu ngisi borang di kementerian kami mesti borang sediakan khas tidak tahu di download tidak lah di muat turun kurang dari website kami jadi tidak ngisinya lalu nama teh dipinta kaminya mesti ke lengkap enggak lah atau tinggal jadi ada tapi yang paling penting anang kurang daripada 3 bulan atau 90 hari. Nanti tadi sama Jakob nuan kan enggak event bulan contoh ya programnya bulan kelas bengkel kelasnya bulan 9 contoh ya lah bulan 9. Jadi diskon kurangnya di mesti kan beri dalam bulan bulan 5.
1: Bulan 5.
2: Lima. Okay. Sono bisik bulan 6, bulan 7, bulan 8. 3 bulan kena bala komiti komiti teknikal kena kurang kementerian kami sida ya medak semua
1: peminta
2: semua. Laban mayu orang minta.
1: Mayu ne.
2: Mayu orang minta jadi sida ya akan dipanggil lah. Dipanggil nanti ya nanti peminta yang nak besar mungkinnya direct forward nanti nyamain nada itu masalah lah. Nanti kadang-kadang sida minta utek lebih 100,000 ke atas contoh. Jadi mungkin sida ya akan dipanggil untuk memberi penerangan penjelasan. Ngau lebih silik lagi pasal program kato sida ya laban kena ada ida kemenda komiti nama utek ke diatur sida ya lah. Pastikan perbelanjaannya betul dia kena ngamanah hati tadi ya.
1: Kita takut ke duitnya kebukai tadi nah. Okey, jadi ya tadi bisi Datuk bisi nyebut berkawal ngau penyampau ke penyampau ni ke dipanggil tau ke dikangau ke berkawal ngau pemintaan tadi ya kena. Jadi boleh madah ke berapa penyampau bantuk boleh dipinta sida ya bisi namanya maksimum ya bisi siling kurang.
2: Ya nanda bisi maksimum nanda bisi minimum. Lebihnya tergantung ngau apa nama tu kertas kerja sida kos kadang-kadang. Contoh ya bisi sida kan ngajar ngajar bertabuh.

0: antara ngagak suku tinggi, ngagak burik, ngagak baju maria hujan, ngagak tenun, ngagak keringkam, ngagak songket, macam-macam yang terdekat lah. ngagak kraftangan ataupun tahu kena dah tidak berapa ikut student pelajar kena habis 30. Okey, bapa belanja contohnya untuk ngagak 30 orang tu. Bapa kos ngaji cikgu tu semua segala macam. Nanya terperengkat, terguna. Mesti sekedar nanti dah 50 student, 50 pelajarnya. Mayogi gap ya bajet ya. Nanya tempo berapa hari? Sehari, dua hari, tiga hari. Nah, nanti ya sehari aja. Nah, agak besar belanja ya. Nanti ya tiga hari. Besar gig gap ya. Nanti tanya dengan jajan yang ada bisik maksimum, ada minimum. Jadi, komiti teknikal tu tidak akan mendak tanya. Tapi biasanya tidak ya, tidak akan beri 100% gap ya. Jadi, tidak akan mendak perbelanjaannya tadi. Berapa kos yang digunakan. Jadi tidak akan menawarkan. Lepas itu kembali kita, aku kak nerang lagi, bala kita yang banyak, untuk dikembali kita itu grant sokongan untuk nyukung programnya. Ia tidak semestinya 100%. Lepas kerajaan kita nanti yang kena jakut tajaan, sponsor oleh, sponsor ataupun ditajak oleh perintah anda. Kita yang mengenal leka jakut sokongan, disukung, grant sokongan. Jadi, kena kita ngepon kembali kita, kena kita ngepon ke pengawal kita. Arti tadi ya, bisi belanja kena kita ngepon sokongannya kemah di kembali kita geran sokongan tadi. Jadi nyaknya punya kita nyebut ya nadek gak bisi maksimum, nadek gak bisi minimum ya tergantung kos kertas kerja kena gagak sidanya tadi ya.
1: Oh, Semina ndak semua kosnya dibantu anda baru lah ada nak mudah cara nah ya Semina nyukung aja sekedar hari ungkos ke dikena ngatur programnya tadi.
0: Ya betul.
1: Okey, jadi tadi Datuk Mada yang ke disebutnya lebih ngagai pengelandik jari bakal ngagak buri mari ya nama tadi baju hujan contoh jadi bisik namanya pengawal bukai keulih diatur ke minta nguji dekat minta bantu dana mudah cara kelimpah hari pengelandik jari
0: boleh ya punya kenyebut tidak dekat belajar vokal vokal seni
1: belagu
0: vokal seni uliah kita bisi meri bajet tu dana tu ngagai sida tengah aja vokal nya uliah bisi ka jadi selama seni itu macam-macam lah.
1: Ya, Mat.
0: Contoh sih, nganggak kraftangan pun seni. Belajar nganggak kaligrafi, katanya seni.
1: Okay.
0: Nah, nganggak contoh nganggak tatu.
1: Oh, nganggak pantang,
0: ini apa
1: pantang?
0: Ini pun seni, art sebenarnya seni macam-macam. Jadi bisik, ya macam-macam. Saya melibatkan seni, art, culture, budaya tadi, oleh magang. Boleh saya bertambah munyi kat belajar ngajar kat belajar tidak nganggak apa nama tu
1: genap empat
0: macam-macamnya semua boleh magang asal bisa menyentuh warisan budaya kita bahasa Sarawak tu nangira iban budaya orang Ulu Melayu Melanau Cina ka ayah bisik magang boleh dikena
1: ketika bakal laban detok kita nyo bisik komputer gurang kena AI sekali ke belajar bekeni cara kena AI jom boleh masuk dalam minta ada baru dana mudah cara tu ke bekeni
0: nanti kita mendak nak dana mudah cara tu ya bisik maya kategori contoh sidak anggap mereka fashion baju.
1: Okey.
0: Jadi mereka fashion tu sidak ya pengelandik jari sidak ya mereka fashion baju. Ngena motif pok kumbo contoh. Hanya tahu sidak yang ngajar sidak yang ngagaknya di fashion designer. Kuliah. Jadi pengelandik sidak contemporary ataupun kreatif fashion kreatif. Kuliah minta bajet tu. Kena sidak ngajar tu. Jadi untuk sidak animasi contoh ya ngagak ngagak filem dokumentari filem pendek contoh ya berbentuk Fox Law ataupun cerita-cerita lama
1: lah, cerita-cerita bakal lama rentap contoh
0: ya bakal rentap animasi ya, tadi tahu ya kumang keliang macam tidak bedayuh atau bisik kaca dampu tak melanau bercerita si dampu cerita-cerita tuai dah kenal. Jadi tanya digagak menjadi satu filem animasi animasi sama ada dalam cerita kubah katun kan nama ditayang biasa di kita mendak ditayang kubah TBS ada si mendaknya semua pertukannya kengagaknya dipinta si dari dana mudah cara tu tadi mah sidak dengan gak ya tadi.
1: Besai kerembai namanya tai ke ulih minta antre nah.
0: Ulih.
1: Ukai semina bengelandia jari aja tadi. Nya tahu di kumai mulai jari nya ngaga katuan antre nah. Oke nya. Jadi warau kepala di luar ulih berarti ke perkara tu mayuh utai ke ulih dipinta baparuh dana mudah cara tu tadi. Lalu engka bisi anuan yang rumah datu figa.
0: Oke nya aku nak dari segi makanan pun ulih sida minta. Contoh ya sida
1: nyumai.
0: Nyumai ya. Cami ke contoh sida pecatu melanau sida okay. Bisi minta dana mudah cara tu kena ngajar sida orang kebiak. Apa nama tu ngagak linut ngagak masakan tradisional awak kan masakan tu nak pupus ah jadi sida bedayuh kan ngagak masakan tradisional sida ya sida orang ulu ngagak masak jadi kita bisi baja tu sida ngigaklah orang tukang masaknya orang kapan yang landik ngajar ngagak terpakai tu awak kata alto dia ngajar ngagak sida orang ke rebak kebi lagi awak kata tu nak pupus dah telan zaman kena kurang pun boleh mintanya
1: nah.
0: Di bawah di bawah kategori gastronomi culinary ya
1: okay.
0: Boleh dikenal
1: tahunya mesti ngajar berkawal dengan pemakai asal kita
0: asal, yes,
1: ya ke berkawal setan tu nak boleh nak masuk lah
0: main asal adat asal masakan asal kita adat-adat jadi itu teman-teman memegang lepas kita mesti kepaham kita itu punya korang nyebut kita itu terkenal ngau adat kita mayo adat mayo kita itu kaya ngau budaya kaya ngau adat kita bahasa Sarawak tu kita tu very unique kita bisik 34 suku kaum 34 suku kaum jadi mayo antara kita tidak ke biak-biak tu tadi nak nadek kalak ninga nadek kalak ninga nama-nama ke ketua mana tadi nah nama-nama tidak ke orang-orang ketinya tadi suku kaum kabisik bang menua kita itu. Jadi aku ke dia tu akan nyebut kita laban suku kaum tu kita bisi 34 ya kudah diwartakan.
1: Pupu rampan bansa.
0: Pupu rampan udah digisi.
1: Daya ada daya.
0: Nak sebenarnya daya aja. Aku nerang kita. Jadi 34 suku kaum tu ya kesah masuk ke tadi ya. Udah digezet udah diwarta kita ya Sarawak Ordinan. Okay, jadi contohnya lah suku kaum Bakatan. Okay. Bakatan Bakong. Bakatan tu nak mayuah. Aku dah ngusung Bakatan tu bak menua sidak area belaga
1: dan ni. Kapiat bisik.
0: Kapiat nak mayuah sidak tu bisi mungkin 4-5 ribu orang belas sidak ataupun 6 ribu nak mayuah. Suku kaum Bakong. Suku kaum Bemali. Bemali. Bemali.
1: Ya baru dengar aku.
0: Bemali ya. suku kaum Berawan.
1: Berawan.
0: Okay, dengannya kita bisik suku kaum Bidayuh tu bekek Bayuh dibagi baru ngagai sub etnik sidak ianya Selakau, Rara, Jagui, Singai, Biatah dan Bukar Sadong. Di sub kategori sidak sub etnik. Dengannya kita bisik Bisaya. Kita bisik suku kaum Ukit ataupun Bukit. Dengannya kita bisik suku kaum Dali, DALI. Negaralah ini dengan namanya
1: Jalan.
0: Okey. Dengannya kita bisik Dusun. Adanya Iban biasalah kita tu bisi Iban Iban
1: Kuratu
0: Iban Remun Iban Remun Iban Serian Iban Seribas Iban Kapit
1: Iban Balau
0: Iban Balau banyak nah jadi kita bisi Jati Miria itu suku kaum yang puah dan ada yang si manggil bukan Jati Miria okey dan kita bisi Kajang Kajang tu dalam Kajang tu bisi jago suku etnik ya baru sub etnik ya Sekapan Kejaman Lahanan Punan Tanjung ngau Kenawet. Kenawetnya sama spelling yang ngau Kenawetnya.
1: Ngau Kenawetnya dah.
0: Suku kaum Kenawet.
1: Kasal lah sikiri menuanya kini
0: ni. Agak kali kan. Dengan kita bisik Kayan, kita bisik Kedayan, kita bisik Kelabit. Yang kita bisik Kenyah. Kenyah tu terbagi ngagi tiga baru. Badeng, Sebob, ngau Seping. Okey, sub etnik ya. Okey. Dengan kita bisik Lakiput. Ataupun Kiput dah sikatannya. Dengan kita bisik suku kaum Lisum, L I S U M. Kejaran dengar kita. Kita bisik kaum Logat L-O-G-A Logat dan kita bisik Lumbawang kita bisik Melanau Narom N-A-R-O-M Narom Penan Saaban Sihan Tabun Tagal Tatau Tring Ngawai Wai itu mayu sida Bak Bintulu
1: Bintulu
0: tu 34 sukam tu kebisik kita Bak Sarawak tu ia kesah jadi diwartakan dalam Sarawak Ordinan kita. Jadi mayuh apabila tu disebut ke kuanggil orang-orang kebiak rebak-biak nak kalah tak ingat nama sukan tu. Reti tadi kita bisi 34 sukaum 34 jenis baju adat tradisional.
1: Adat ya sekali.
0: 34 jenis adat istiadat. Hmm. Adat 34 jenis makanan terpakai tradisional.
1: Okay. Jakuk lagi.
0: Jakuk semua tu. Jadi kita itu semua itu tu kak diangkat kita menggang. Lama kita mendak biasa ya nanti kita mendak program-program kebesaran nak ambil ke contoh program Detok Sarawak Ku Sayang
1: ya,
0: contoh.
1: Mat,
0: Jadi laban majlis di Sarawak tu di bawah di pegawai kementerian kami.
1: Okay.
0: Jadi aku memastikan ngagai sidak pengarah majlis ni tadi nanti uliah siap tiap ndo tadi kita mesti ke mandang ke main asal atau tarian asal kita ya. Dari suku Sukop tu tadi. Sukop sidak.
1: Kejaran di Dinga lebih
0: kejaran di Dinga. Jadi awak korang lala untuk tarian sidak sidak suku kaum tu untuk baju tradisional sidak suku kaum tu kenyata tadi lah korang benda jadi lah korang jadi orang Mumbai tu biasa ya ditemu orang of course lah kita iban bidayo tu bidayo tu bisi hari bau hari serian di pedawan jadi tang ia bisi mayuh gerinya terlebih-lebih lagi sidak orang hulu tu mayuh ya sub etnik ya kejaran dinga kita hanya kebuah tadi penting kita ngena peruntukan tu ataupun dana tu boleh ngangkat ke semua main asal ke adat asal atau tarian asal ke itu tadi melalui dana tu tadi ya.
1: Ya cukup mana namanya 7 perintah Sarawak numbuh ke dana muda cara tu tadi. Jadi nak ke Datuk-Datuk dalam tahun tu berapa kebenarnya penyampau bantu dana muda cara ke udah diberi ngagi raban seni kreatif lalu ni pemayuh raban tau ke siku-siku orang ke udah boleh bantu tu kan Wan bisik penyampau ya Bak Muanan dia.
0: Asai ku nak dia tu aku merdek secara tanya aja lah rata lebih kurang pelabak aku antara 3 juta ke 4 juta aku dah ada agi mayuah
1: agi mayuah
0: punya aku nyambut dah setahun 10 juta jadi dia tu dah bulan jom bulan 6 tu juga masuk bulan 7 agi bisik agi jadi kita tengok nak uleh lah
1: ngabis kan
0: ngabis awak ke semua orang mau bisi peruntukan kau boleh dikena mereka kan. Tapi pastikan tidak mampu NGO tu tadi persatuan kelab pertubuhan tu didaftar ngau sah ngau ROS yang penting satu ROS kedua ya dah lebih setahun kan ya anak kata baru didaftar sebulan dua
1: kadang-kadang syarat ya antara syarat
0: ya lah okay. Yang mesti lebih dari setahun yang mesti ROS tanya mesti account buat bank account kesah
1: okay
0: account kesah buat bank hanya penting dia nanti sidak ya apply peruntukan tu ngisi borangnya anang kurang daripada 3 bulan. Labanya mesti kat dia tapi semuanya mesti kat komiti teknikal. Anda ya hanya hanya kebuat tadi. Hanya kebuat tadi. Laban penting kita angkat semua itu. Laban ti kita nak angkat dia tu nak nanda menerus ke warisi tu. Nanti kau kita siapa lagi? Nanti kau dia tu kemaya lagi kena kurang. Ada is very important. Penting baku lah.
1: Betul. Okay, jadi ya utai tu bunyi ke daripada nuan tadi Dato. 34 namanya tadi suku kaum tau ke pupu reban bangsa tadi. Sekedak ya aku pun baru ninga. Lalu sekedak yang tadi nak nemu dini menua bangsa tu. Dulu sungai ka di pasar tu ka di beramdian ka. Jadi ya engkau mayuh bala di luar ya kagi nak nemu kami berjalan pun kadang baka kami tu tadi bisik nemuai ke langkang ulu. Aku medak bala sidak dian semua biru wanita sidak ya ngena kuas. Hai kuas tu tunggak nua kita kian. Tunggak ke banti yang kian kena balau kati ku sedak tu uliah berkena ke kuas maka tanya aku sedak mada gagak kami mpu ku sedak ya semua raban indo kati ku tak tahu uliah ngagak tu ngena tu sedak ya mada sedak bisik khusus ngagak kus udah tu sedak ka ngagak maria aku sedak ya jadi ya sedak minta ba YB kawasan tanya aku sedak nama kita nak nguji minta ba dana mudah cara au nak mau tanya ko sedak ya tanya lah yang ka uliah YB Datuk madah ke sekali tu bakani cara kita nguji gerembai ke berita bekawal ngau dana mudah cara tu ngambil ke sidak ke di hulu sungai malah kita di rumah panjang ngau etnik pupu raba bangsa ke disebut ke jauhnya tadi uliah nerima bantu uliah minta peminta ke baruah kementerian Datuk
0: nak mudah gak cara kita kan ngerembai kan ngasuh bala nemu bisi dana tu dah leban dana tu ke baru Tapi nyat nandai kena kurang untuk nandai nandai ngasuh kita nandai nerus ke kena memasti kata dek tu sampai sampai bau lulu kurang dah pasal dana tu tadi. Dan mana ambil ke contoh aku kalak ngagai menua kapit ngagai menua subak lah ngagai lubu hantu lulu dia nanya tidak ke landiak jari tadi ya ataupun landiak main asal tidak ya bisik persatuan jadi aku nanya tidak ya pasal pertukan tu tidak nak sikit nak kelaninga kata nya kebuah tadi harinya jadi kita cuba baru hampir lama kita bisik ngatur dialog dialog town hall session ke kita turun padang kementerian kami tim kami ngobala pegawai-pegawai kami turun ngagai ngagai Semerahan ngagai Bintulu ngagai Suriaman ngagai Kapit ngagai Miri ngagai apa nama tu Limbang dah. Kita lalu ngangau semua pengiat seni itu tadi lah. Tidak ke pengiat seni itu nang ira sama nuan ngagak kraft tangan sama nuan ngagak ngajar vokal belagu ngagak tenunan kan ngagak pok kumbuk segala macam saya seni aja seni arts ya, budaya di kangam magang-magang contoh kami ngagai miri kangam magang satu persatuan-persatuan kata pegelap datai jadi jadi kami harus nerang tidak pasal dana tu tadi ke ngagai datu lalu bisi sesi soalan soal menjawab lah kasih daya bisi nerang kasih daya adanya tadi kita mendang sidak gak ngarap ke sidak lalu madah lagi orang ke bawah lulu ke pihak tak kita bolehnya sampai ke
1: kawasan
0: Sarawak tu amat
1: besai.
0: Cukup, cukup besar akhirnya ngau jadi sidak mayo gak menang gak sambutan sidak ya nanya mayo mesti soal tanya dengan sidak ya soal jawab sidak ya adanya tadi kita minta mesti gak minta tolong dari pejabat residen pejabat daerah dengan agensi-agensi kebukai lah tapi yang kementerian-kementerian kebukai yang bisa sangkut paut kementerian betul nak macam mana mendarati sudah kita bisa dana tu boleh dikena boleh dipinta sudah ya awak kenyang dengan jampat lagi hati tadi dah ambil ke contoh bakal kemarin pagi tadi sekarang atau nanti kena silap pagi tadi jadi bisa apa nama tu aku mendak iklannya ke pihak di bah Facebook lah.
1: Facebook.
0: Mau buku, mau pop kurang-kurang. Jadi induk tu kaya mempromosikan ngegak bengkel baju jan lah, baju Maria lah.
1: Baju Maria.
0: Oh, jadi mesti nombor teleponnya dia yang ngegak tu Mbak Suriaman contoh Suriaman Mbak Dewan Suara sekian jam bisi berapa yang po untuk register lah orang ke register untuk bersidak pesertanya pelajar-pelajar harus mesti beri sijil jadi untuk ngajar orang agak baju hujan tu lah baju baju maria tu lah. Jadi habis nombor teleponnya jadi aku ngasuh pegawai aku telefon ngagai ya ngagindo ni tu itu nanya ya no bisi minta pertukan kenangan dulu tu ada yang mana nadi nemu nadi nadi kalau ningan jadi terketuk tadi asal bisi terketuk aku kan merit mari terus ngagai pegawai kami asal dah telefon ngagai netua itu madah reting ya madah ngaya suah ya apply ataupun mohon mungkin mungkin tu nak sempat lah laban mungkin tu laban dah lama lagi kadiatur ya mungkin untuk masa depan ke aku gak laban ya ya, ya sepanjang tahun lah jadi untuk nak ngatur baru untuk untuk untuk bulan-bulan depan ke aku gak tak semestinya Pak Suriaman untuk ngadu Pak sebelah ba Sibu Miri Bintulu ataupun ba Limbang aku gak kenyak nama dah ya jadi itu kenyak ni nak uleh kita ngerembai ke pasal pasal dana tu tadi ya.
1: Berarti tadi baka nuan pun pun bisa namanya tangguh pengawak nanti medak utai ba Facebook tu ya uleh ngena tu nak salah hari ya hari sidak ke dekat kau namanya tadi belajar ngagak baju hujannya nyoba bayar berapa ratus tadi nih perintah Sarawak bisik mantuk sekedar hari namanya hari sidak ke bayar 300 kayaknya pemanah perintah kita Sarawak ngagai bala rakyat kita di Sarawak di tok lah dikena gerembai ke utai ke dekat di belajar pelendek jari tadi
0: bisik ke contoh baru-baru tu kena silap ku tahun tu tadi lah tahun tu kita bisik ngagak Agak suku tinggi bengkel agak suku tinggi. Bisi 50 ekor bala induk kan agak bengkelnya. Mana benar sambutan 50 lagi kami kami minta hari lebih harinya. Tapi orang tukang ajar
1: nak boleh ke?
0: Nak boleh nak boleh nerima kelumayu.
1: Kelumayu
0: ya cikgu jangan dia bantu oleh 4 ekor. Ya 5 ekor je lah. Jadi leban cikgu pemantuknya oleh mengatur berapa ekor orang. Nanti dah 50. Jadi ya pun madah nanti ngagak suku tinggi tu ya bisi kena perengkalat jempol segala macamnya. Jadi untuk khusus untuk dua hari ada. Cida ke pandai ngagaknya ngagak suku tingginya lalu dia cida lalu ngagaknya di dagang temuai cida ya. Jadi bisnes cida
1: dah. Oh, amat.
0: Ya jadi supply ngagai siapa-siapa dah untuk jadinya meri ngangkat ke dagang temuai kita pun ngangkat ke ekonomi kita sidaknya hari ini tadi.
1: Kan beri nanti pemisik lebih lagi sidak ke nyadi suri rumah atau ke nadai kerja
0: ngangkat,
1: Oh. Okey, jadi ya nya tujuh sekedar hari dana mudah cara sebenau tua berandau berkawal ngau Siti Arikus ia ke bisi dah di tak boleh dilulus ke dana mudah cara ke bisi berkawal ke benar yang ngau RTM. Ya kita dengar ke tu dulu berkawal ngau 34 Seranyawa.
2: Semulai sejalai ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Ya 34 Seranyawa. Terima kasih leban kita agi begulai ngau kami dua yang berumat datuk ke sekali tu lemai tu kelebih lagi agi pala kita kenang cakah ba maledek jari seni. Nak kari belagu semua. Kita kerindu belagu. Leban datuk rindu mar urang jadi penyanyi na datuk.
0: Oh, okay lagi. Seolah jadi penyanyi magang-magang leban kita datuk bisi maya penyanyi benua angkat ke orang bakal sida mawat. Sida Ramles, sida kebuka agi mayu lagi jadi yang mana yang angkat ke lagu-lagu kita ibana lagu kita Dayak
1: betul. Jadi ya tu berkawal ngau kurs vokal tau ke sada nyawa belajar vokal sebutan ngau lirik lagu tau ke lekal lagu iban ke ngangkat ke induk kelebih lagi sitik program ya ke pelabak aku keterubah ya diatur jadi tu udah mujur dipinta Serakup Indo Dayak Sarawak SIDS Pampang Selangau lalu kurs sada nyawa belagu sebutan kebetul ngau ngarang lekal lagu tak boleh ngangkat ke orang induk keudah di lulus ke kementerian kita lalu randau tua dulu ngenang pasal kuas nyada ke lagu nyada ke lagu ngau cara nyebut leka lagu kebetul nama pemanah kuas tu ba penemunuan yang berhormat datuk keraban artis kita iban kelebih lagi ia kedekat ngau pekit belagu anugerah catah sapa juara tu ila
0: ya penama tu pemanah ya tadi ngangkat lagu kita iban yang di ya kita itu mayuh mereka bangsa ke mereka suku kawam lah. Jadi aku mendak lagu kita bantu nyamai di kelala orang nyamai di nyamai di kelagu kurang lah nyamai disebut
1: nyamai disebut nyamai dipelajar nyamai
0: dipelajar kurang ke pihak lagu budaya bisi ke pihak tang mungkin dialek yang mungkin nak mudah bagi kita ke leka jako dah susah dipaham kita jadi lagi bantu nyamai aku mendak jadi tang pasti kata dia lagunya betul ke pihak lah lekal lagunya betul yang kebawa kita yang bising itu bengkel bengkel kena ngajar orang ngajar lekal lagu kita bantu lirik yang mungkin betul arrangement yang mesti ke betul tabuah ya betul rentak yang mesti ke betul contohnya yang penting lah bakulah nanti tadi ya.
1: Okey. Lalu dia tu enti dan berarti ke yang Muhammad Datuk. Teknologi kita itu maja makin hari makin gerembai. Sudah bisi AI, nak nemu belagu pun tepuk dalam komputer mana mangga sadar nyawanya tadi. Yeah. Jadi bisi utai ke dikumbar auto tune. Dikena ngagak nyawa tu mana hagi. Tengah nama kebuah kurs belajar vokal ngau sebut tu kebetul agi perlu bak sida penanyi tajak pun udah bisi auto tune dikena ngemanah ke nyawa sida ya.

0: kita mandau Thai lah. Mm-hmm. Resepinya, rempah yang mesti ketemu kita. Uh-huh. Tuan nak?
1: Oh.
0: Nanti dia cara mudah. Dia beli
1: pasar aja.
0: Beli pasar rempah ya. Lepas semuanya ada bisik dah, rempah.
1: Ya, betul
0: nak?
1: Oh.
0: Dengan kiru lagi. Mm-hmm. Tadi go to the basic di kamandu Thai-nya. Mm-hmm. Contoh di kamandu contoh nasi goreng contoh dia mesti kena nama resepi kena nasi goreng ini mesti dia. Nanti orang kemalas ni tadi beli aja package-nya ya. Cuma ada nasi tu buah semua serbuk dia cuma ada penyanyi ya. So it's like that. Jadi bagi aku tadi kita mesti kena nemu the basic kena cara kita berlagu, control voice kita, control vokal kita, dari segi kena kurang kita pernafasan kita kena kenalan. Jadi sebutannya tadi, teknik ya, pitching vokal, tempo, semua ternyata lah. Yang mesti ketemu basicnya. Jadi kita everything semuanya serah kita dengan AI, dengan teknologi semuanya. Teknologi itu kena mantuk kita enggak utinya menajak. Nanti kita nak nemu basic susah kan. Amunya aku nyebut ada ya. Tapi kita sebagai tukang masak dia mesti ketemu basic tinggi, mesti ketemu rempah ya. Kena nyampur tanya. Nak betul dia jadi tukang masak chef contoh dia, dia beli teh semuanya dah ready make menggang-menggang pasar buat pemarket dengan dia kena. Ia bagi aku ya, is very important ya.
1: Okay, kira kejap jaku silop ya tadi.
0: Jaku silop.
1: Okay. Jadi yang lepas ke sekali itu nah yang Rahmat Dato kurs ke sekali itu diatur untuk perlawanan artis ke dekat Ngau semi final anugerah carta siapa juara SSJ di Selangau ke dekat Datai lalu patut megak kebenar ya kurs tu diberi ngagai penyanyi bukai kena Ngau anugerah lagu engkau yang Rahmat Dato biri bisik jaku perangsang ngagai gerempung industri muzik di Sarawak ngambil kesidak ngambil peluang minta dana mudah cara tu sekali.
0: Maksudnya tadi merik tu ngagai
1: kau kai ngau anugerah anugerah cata lah ke orang bukai ke engkau baru kak belajar vokal leban gerempung industri muzik kita di Sarawak tu mayu engkau bisik merik perangsang ngagai kesidak yang ngambil ke uliah minta dana mudah cara tu ngagai penyanyi baru ke.
0: Ya, tahu tak ada salah. Laban punya aku nyebut tadi. Laban tu seni. Seni. Laban seni persembahan kalau kita. Ini siti daripada portfolio aku daripada aku. Kelipah daripada industri kreatif yang tadi. Dia sedap ke bisik barunya. Tak ada salah sedap tahu minta. Kena ngangkat ke sedap yang pu. Jadi harinya sedap boleh belajar. Tapi sedap pandai tu dari lah. Sedap pun boleh ngajar orang ke
1: Dudi
0: Arila. Jadi utinya diterus kita ya. Legasinya diterus, warisannya diterus kita. Ya, ya nanti berhenti dia aja. Continuity. Nya kebuah tadi. Mereka contoh bakal orang cerita kengaga betul bercakap tentang baju kuas. Baju kuas tu dari segi baju kita balau. Jadi orang ke angkat baju kuas tu Puan Julia James salah aku dah. Jadi aku kalau nyebut ngai ya. Nuan tu kira orang ke orang ke kita nyebut ni pengelandak jari nuan tu tidak ada turun nuan ngagai bala anak nuan saya wah lalu terus kenyajak meh mati telan semua nyau kenyajak aku gak nanti nyak kia ya bisi anak induk megang aku ngalah sidak semua tu kerja orang bukai lah sidak Sandra sidak Priscilla suah aku nyebut masih dah. Kita mesti kat belajar tetap hari indai hari indai kita mampu. Laban ti inadai do dia rela siapa kak mewarisi pengelandak jari ya kak aku kak. Saya dah umur yang nyana banyak tuai. Berapa kali aku nyebut jadi sida ya perundiang enggak. Jadi kita boleh minta pertukan dari kami. Kami boleh nyedia pertukan dari kementerian kami kena. Jadi satu cabaran untuk sida ya. Jadi sida ya pun ngambil cabarannya dari aku kira ngambil cabarannya tuju jadi sida ya belajar. Belajar sampai dah nemu nyarinya tadi sida ya lu minta pertukan lalu ngajar orang bukai kan. Ngajar bukai bing agak kelas agak kuasa tadi. Jadi sida ya mah berterima kasih dengan aku. Kepada aku ngansak ke sida ya aku menang. Nanti aku nak ngansak lagi nanya ditanya. Jadi terima kasih apa kali dan jadi makasih ya. Bandung ansak kami jadi detok kami faham. Kami faham. Jadi lah ketetok. Nak pupus penyanyi. Nak ya lenyap penyanyi kaku.

0: pihak megak orang-orang bukai lah, sama ada nama tain pengenalan dia berjari, pengenalan dia penemu nuan, nama kan jadi bakat nuan tu diturun kena ngagi anak nuan ucuk nuan kah ataupun orang kelebih biak gitu. Nyak ke bawah selalu kita selalu ngajar-ngajar orang kelas ngajat tarian tabu-tabuah. Dia tu orang belajar main sape, kebisi dia tu belikan kena kurang. Belikan tu lebih tiba lebih awal lagi daripada sape tu mama ya. Belikan apa maksudnya? Kamu orang zurai ke? Kelurai kata.
1: Kelurai.
0: Kelurai nak. Kelurai. Kelurai. Tiap kenyanya, nyanya alat tradisional asal mama kenyanya. Jadi nak mudah lah kau belajar tang, mesti kau belajar. Jadi tanya lah kau tanya nak. Nak lenyau kenyataan kita ada. Nya ada titik kita. Ada titik kita, ada titik kita daya. Kita berserawat. Terlalu banyak penyebut kita itu unik. Kita itu unik. Nanti kita nade, nanti nade kita nak nyukong kita yang pusat pagi nyukong kita. Tu tu nak. Nanti kita nade ngintu kita yang pusat pagi kan nyaga kita dah. Tu aja mau pemisi kita badunya tu. Kita iban badunya tu berserawat tu. Populasi kita. Tak gitu mayu agak ya. Mungkin paling-paling mayu 3 juta. 3 juta mayu lagi orang Semenanjung dan sida Melayu, sida Cina, sida Belanda, sida India.
1: India
0: mayu lagi sida ya. Tu aja apa misi kita. Jadi dalam cerita 3 juta tu nak semua agak iban bedayu orang ulu dia nak. Si
1: Melanau,
0: si Melanau, si Cina
1: banyak dah.
0: Nyati tak ada ya. Jadi aku harap kita faham lah bentuk penting tu identiti kita. Aku selalu pesan lagi bala mayu nanti si semua aja kon si anak kita habis belajar ba luar negara contoh ataupun luar negeri lah mengagi Semenanjung ke belajar ba universiti di Dian di Sabah ke ataupun ngagai luar negara lah sama ngagai UK ke ngagai US ke Dinindo ngagai Australia ke pasti kata dek tuliah anak non dibekal ke nuan ngau adat ataupun engkau identiti nanti sebanyak kau nak iban baiklah baju burung enggak biasa titik sekurangnya nanti Indo di mai tanya apa nama tu tadi selampai ke Marimpang kena ataupun sungguh tinggi kena laban kena nanti bedayuh bisi ke baju tampu jo tradisional bedayuh orang ulu bisi ke si tampu baju tradisional si tampu laban ti biasa ya baju universiti tu si daya bisi majlis makan malam contoh majlis bisi program lah dia dingayan ke
1: identiti kita
0: adalah identiti nanti no iban nang nak baju buruang orang putih hari induk mendak tetok sidak kenanya hari ni kita tu hari menua ni tu kami tu bangsa kami tu iban hari Sarawak hari Borneo dari Malaysia kena tetek deh nya kita mesti bangga mesti gagah ngau identiti kita dia bangsa tu aku tu bangsa Bidayuh tu terkena aku tu bangsa orang ulu bangsa Melanau kena jadi tu ketempo identiti kita you must be proud kena orang mesti mesti gagah bangga ngau ngau bangsa identiti kita tempo nya penting mana kan
1: okey nang amatnya datuk okey jadi tu boleh baru ngagai kuas tadi datuk jadi tadi berkawal ngau lagu tu ke sekali tu leka lagu okey okay, jadi kuas ke diatur Serakut Unit Dayak Sarawak Pampang Selangau tu ke ngau dana kita dana mudah cara bisik megang merangsang penengkebang lagu iban ngambil ke ngarang leka lagu tau ngangkat ke orang Indo lalu buat penemu Datuk Uliah kendak sitik-sitik lagu mengangkat ke pemanah, pemajik, tangguh pengawak ke dipegai orang Indo. Kelebih lagi, lajaku Iban ke dalam ya tadi. Kena, bukan sebenarnya mengangkat ke orang Indo, tangangkat ke leka lagu asal Iban tu tadi.
0: Uliah, nak ada salah. Lebihnya leka lagu tu ya macam-macam. Ya kan mengangkat sida bala sida Indo, angkat balas tak laki, angkat balas tak nembia, tahu magang-magangnya. Jadi labannya ni tiak ke nama tujuh sih dah angkat lagunya. Nama tak ada angkat sih dah. Ya mesti bisi leka ya atau bisi tujuh deh. Kadang angkat kamen asal contoh, angkat kebudaya, angkat ke tempatnya, angkat identiti tu, identitinya. Jadi nada salah, tapi pasti tanya betul lah, betul jatuh ke mana-mana awak kelekanya tadi bermakna atau no, ya ngaji balik kita semua ngekanya di kita ngadu tanya ngos kapak ya, yang penting penting bagi kita semua.
1: Lalu bab penemu yang mamak Dato, uliah ndak jaku iban kita itu dikerembai ke ngena lagu.
0: Uliah. Ya. Dikerembai ngena lagu memang uliah.
1: Jampat ge orang belajar jaku iban dari lagu nah.
0: Jampat dari laban ti tiunnya mana? Orang ingat ke tiunnya mana? Setengah leka jakunya mah. Diingat ke orang kepada kita. Laban biasa ya rebak baru atau laban embiat atau laban sidak ya minat ke tiunnya. Memang yang ngau meleka jaku lah. Tapi kita mesti ke laban kita lagu tu. Ya mayo kon sama de contemporary kreatif toko lagu asal. Jadi kenal ka betul kenal ka leka asal kita iban. Ya pertama tu naulah di dalam kategori kreatif atau contemporary ya. Tang nanti kita ka ngagaknya kreatif ataupun contemporary ada ke salah ke pi alaban lagunya di mai orang minat dengan lagu dah.
1: Ya,
0: amat. Minat lagu. Jadinya kepada bukan lagu mawat Dayang Bintang.
1: Daya Bintang.
0: Dayang tu mesti kita kelekat kita iban.
1: Bisa.
0: Nama orang
1: lama kelia bisa. Nanti bisa okay. Tunggak
0: kita kena yang namanya. Nanti ada yang dengar masalah kan? Ada yang bintang.
1: Bintang.
0: Laban dayang tu biasa ya.
1: Bisa kena nama Melayu.
0: Bisa kena nama Melayu. Tapi dayang sidak dayang bela.
1: Dayang istana.
0: Kenyata. Jadi kita mesti kemedak deh. Nada nada salah mana lagunya. Lawan nama yang kita minat lagunya. Jadi dan leka jako yang tuan dia mendak dekat sesuai bekam pelbagai aku Maxwell nemu lah ya lekanya tu mana-mana. Jadi kita mesti kepaham ke lah. Lawan lainnya sebagai sekadar sekarang sebagai satu hiburan. Nanti kita akan mendak dengannya betul-betul gila. Nak ke uliah?
1: Tak uliah ya, Mat.
0: Tak uliah.
1: Lebihnya ukai main asal kan?
0: Mesti
1: dicampur-campur kan?
0: Nanti di bajawang, ataupun mesti agaknya lain, yang mesti kena leka jakut yang betul. Leka jakut asal. Arti itu deh.
1: Oh, Mat.
0: Ya?
1: Okay. Jadi, bisa gadi dengar tu, Datuk. Mayu penengkebang lagu ngau penanyi kita di Sarawak tu, ngarap ke bisi bantu perintah bantu ungkus production bayar belagu ngau ngelaku ke lagu sidak luar rimnua kita itu kelebihi luar Malaysia bisi kena upis menteri yang berumat Datuk merambu mantu artis kita Sarawak itu lalu ngidar ngemesai kagi pengawak ngangkat ke pengelandik belagu di Sarawak itu
0: Batu ya nak ukai di baru dibegai kami
1: okay.
0: Laban niti akan dana modal cara tu kena ngangkat ke bakat kita
1: bakat, okay.
0: Bakat. Bengkel punya penyebut lah bengkel kelas kursus tu tadi tahu kena bak ngena nengah dana tu tadi ya Siti dari dana ya kuma kita dana acara event grant kena
1: nya, dana program
0: dana programnya besar lagi tapi nya untuk tanya aja nganggap program ke besar acara-acara ke besar
1: pesta benar
0: pesta benar
1: kena
0: Sarawak Sarawak Jakarta jadi untuk festival pesta-pesta besar lah cuma dana modal acara tu tadi dituju khas untuk bakat bakat talent development kena kurang jadi nya mungkin disebut tuannya mungkin di kementerian yang lain lah pelbagai lah
1: kebukain lah
0: ya
1: okey jadi ya sebenau tuan terus ke randau bekawe ngau lebih lagi perambu kedudila baru kementerian yang berumat Datuk kita mudah mereka tu dulu lalu ninga ke siti lagu tu lagu tadi pinta Datuk tu lebih lagi lagu tu bunuh terbilang dia tu nuju bala kita ke endang bisik kaban hidup mati sama ana Datuk jarang bisik beketok terus nak nemu sebenar lagu wajak tau ke mamai bisik bab hidup siku-siku kita misia kita dengar dulu mereka tu sebenau kita mendiang ke lagu kaban kedi baik warok
2: Semulai sejalai gau YFM bab program 34 Serajawa nintian hari 6 gau hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai Randau gau balati landia bak industri muzik pengelandia jari nyarang buam ngukir fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban Ba Adat.

0: Ya, terima kasih Haka Wak Rock sudah merindang bala kita. Terima kasih mega laban kita agi bergulai sejalan ngau Haka Midua yang berumat Datuk buat program 34 Seranyawa Nemban Baadan sepenglama ke sejam lebih asar itu au. Ana ngawa kita ngambil penemu mayuh utai kudah diuliah kita kelebih agi engka mayuh bala kita nak nemu utai ke dikumbai uradana mudah cara. Dikena mantuk kita antade ngerembai terus namanya ngetan ke adat asal apa ledek jari ni Datuk. Ngarap ke mayuh penemu udah ditemu kita hari pun randau kami dua tadi. Lalu ba ujung randau tertentu ya kita berkawal ngau music laban Datuk tu muka siku orang ti. Bukan semina bisi pengerinduk tang baga bisi pengelandia ba music. Okey. Yeah. Jadi ya yang menurut Datuk uliah kendak asai nuan music kita ibantu dikerinduk ke bangsa bukai luar menua Malaysia. Nama utai ke patut digagak entik kita kak julo ati kita nyadi nyata ngambil kurang menua luar rindu ke lagu kita iban baka kita rindu ke K-pop bukan nama jakok Korea
1: ya, ya. Betul lah bang. Detok pada ada lagu berkikir sebelum betis okay, minat kita iban yang rindu dengan lagu tok tu dah nyobaka nyedah baka lagu national song. Jadi tabah kurang bermenua bukai selalu ditebah kurang tu tadi lah dia main orang jadi okay, minat bahasa Sarawak bahasa Sabah bisik bahasa Johor bisik bahasa Kuala Lumpur bisik bahasa sebelah Indonesia nya bisik aku semua dah Facebook baru tadi bahasa China dia bisik
0: apa
1: bahasa China dia romain lagu tu bahasa pocok sedap ya bahasa jadi ya aku minta boleh tahan lah mungkin rentak ya rentak ya memukau kurang-kurang tu rentak ya tadi mana jadi kurang-kurang nyumbai tu bakal lagu rakyat lagu rakyat arimit arimit sampai orang ketua rindu ke lagu tu jadi tahu lagu tu tahu popular bak negara-negara lain bukan kita ya kan rindu dengan lagu sidak Hindustan lagu Hindustan.
0: Bukan kita nemu reti
1: ya. Mana dia nemu reti lagu ini. Lagu sidak Shah Rukh Khan lagu Hindustan. Tadi nemu tentang di rindu rentak ya. Bergelek-gelek kena kurang.
0: Tiun yang mana
1: di tiun yang mana. Bakal lagu dangdut di Indonesia. Tiun yang mana rentak yang mana. Leka pun boleh tahan juga. Adanya lagu sidak K-pop, lagu Korea. Kena tadi ya. Kita nak faham jago Korea tak kita rindu dengan lagu sidak ya. Ya masuk ke tadi. Jadi mungkin orang putih nadai faham jago iban tak sidak ya rindu dengan rentak. Lagunya lagu kita ibannya kena arti tadi ya. Nadai salah dia tahu tahu popular tak ngembai ba negara bukai
0: tadi. Luar ni. Okey, nyemak jemah hilak bakal kena sebut kita ya ulih ngerembai ulih jauh ke luar menua Malaysia nama pengarap ya berumat Datuk ngambil ke lagu tu kai ya seminat lagu aja didinga orang luar tang lagu tu ulih mai adat ulih mai jakuk ulih mai peniau penghidup kita iban serta ngelaku ke menua Sarawak tu ngagai menua luar
1: ya tentulah laban di contoh ya kementerian kami nak contoh kementerian pelancongan kadang-kadang kita bisi program luar negara. Ambil ke contoh ya kita bisi program ba London. Ataupun ba Paris, ba Germany. Kadang-kadang kita tu di bisi dijemput orang ngau nitih ke expo di dia kadang-kadang. Jadi kita baru ngagak kita mpu pavilion kenyak deh. Jadi kita yang main lah. Kita yang pu budaya kita ikin. Mengeksport budaya kita. Lalu kita mandang ke budaya kita dengan ke orang luar. Ke negara-negara lain. Lepas dalam ekspornya mayuh negara ke ngau. Negara Korea, bisi Jepun, bisi Thailand, bisi Indonesia, bisi Vietnam, bisi ngau sida bukai lah. Jadi kita ngayan enggak kita hari Sarawak.
0: Sida ngayan ke
1: sida
0: terus. Sida ngayan ke kita.
1: Kita baik ke bala penari kita, penari kita ingin
0: maju
1: tradisional kita, yang tadi baik kita kian sida penari kita itu. Baik ketua kerja baik kian sedaya rice wine kedok kita rindu orang putih yang ngira rice wine tu habis betul di rumah kita kita berbaik ke laksa kian berbaik agak laksa laku sekali kami cuba ngagai ngagai ni nih ngagai jemeni salah kami si expo di dian papari pak di dian nah. Dalam tiga hari nya tu hari tiga hari nyuk bapan salah ko lebih 600 nyuka 1000 mangkok laksa dah habis tiga harinya orang putih kan memang kami nyepi laksa nya laksa Sarawak
0: ke kota laksa Sarawak lah
1: Indo. Jadi kita mai bala bala tukang masak kita ke chef kita kin untuk mempromosikan Sarawak bukan minat kita mempromosikan tempat kita bukan minat laksa Sarawak kita budaya kita budaya kita Iban untuk Bedayu untuk orang Ulu kenyak tadi dah untuk Melanau. Kalau kita bising ngasuh sidak ya ngangkat tarian, tarian tradisional kita lawan bising kita lalu ngena speaker ke pihak. Ngena speaker main ke lagu kita tradisional dia kita ngayan ke tadi. Jadi pada masa sama nanti uliah nak lagu-lagu tadi mencerminkan budaya kita. Bising kita ngena slide bising lalu bising LED dah TV besar belakang kita lalu ngayan ke the beauty, the wonder of Borneo kita bahasa Sarawak. Jadi gambar-gambar tadi. Jadi mungkin lagu leka lagunya, mungkin lagunya backgroundnya ngau the beauty, kecantikan kena kurang pemanah menua kita bahasa Sarawak. Nama TBC kita nature adventure. Bagi kita bak menteri kita kita konsentrat ngau lima itu leka. Ianya C A N F F. Ianya culture, adventure, nature, food and festival. C A N F F.
0: Boleh makan dari pemakai boleh nak. Orang empat menua ke mana? Kira tu video klip tau ke dalam video klip lagunya ke bisik ngana ngepan namanya air terjun tau ke wong siti hari ketegerinya
1: menteri nah. Nya ke bawah tadi nanti kumadah ngabala kengagak lagu lah. Ngagak lagu tu is one thing setiap perkara. Ngagak lagu, ngagak lirik is setiap perkara. Lirik tu dia mesti kat nama tekad dia tu sin wan. Okey. Apabila dia ngagak lirik mesti situ nama tekad dia padah nama dia cerita nama contoh. Jadi ngagak contoh cerita pasal pemanjat induk tu, pemanah induk tu cerita-cerita. Ataupun dia kan pemanah tempat tu. Menua tu, benua tu, nama tu cerita. Okey. Kedua, rentak lagunya. Genre muzik yang rentak lagunya mesti ke mana ke pihak. Nanti tak boring ke. Rentaknya kata. Okay. Ketiga, ada nyading agak yang pun video klip. Video klip tu mesti ke balance, mesti ke simbang. Mesti ke nama tai di cerita dalam leka lagu. Lirik lagu yang tadi. Tiga, contoh nong agak lagu untuk angkat ke Sarawak contoh sisi tempat sama dengan angkat ke suku Kaunon Iban Bedayu Orang Ulu atau ke rumah Panjai Noan dengan angkat menua kita Sarawak tu nak jadi contoh you non ke promote tu oh this is rainforest kita menyuah tu dek. Jadi nampu videonya yang pun videonya gambar-gambar videonya mesti ke mana tu dek. Akhirnya Siti daripada tu dek ngau tu dek kita boleh ngena video dengan muzik tu untuk angkat ke kita bahasa Sarawak tu sama dengan angkat ke suku kaum bangsa, angkat ke adat kita, angkat ke budaya kita atau angkat ke benua kita bahasa Sarawak tu tadi.
0: Bagi contoh tadi bisik lagu pesta benak contoh. Lalu bisik benak atau ke pasang di tunggak kenua semanggang treba jempu video entar boleh ngelaku siti ada cara ngelaku kenyam tren
1: eh ya betul
0: okey jadi ya hanya penemu yang bapak datau lalu nakak ke datau datau tu boleh baru ngagai music tu tadi bab pedak yang berumah datau bisik kendak penanyi ngau lagu Iban te tau jadi ke contoh nemiak rebak baru serta boleh ngangkat ke kelai menua kita Sarawak tu
1: maksud nuan yang pu tanya yang pu
0: penanyi lagu yang ke dipedak oleh ngangkat ke menua ke Tes Rawak
1: mayu jadi berapa berikut lah orang bakal contoh antara sidat mawat lah yang angkat ke adat kita pada aku lah adat kita budaya kita nyak mana pada aku okey dan nyak bisik ke lagu-lagu sidat ngangkat ke tempat rumah panjai kita adat rumah panjai kita bisik ke tadi nanti salah mesti kan ngangkat pemajak kita induk, kita induk Iban, kita induk Iban Pedayu ke orang
0: Kumang gawai tayo lagu.
1: Ya lagu ya nama lekal lagu lah Kumang.
0: Kumang
1: kasih daram les kenyak dan ngangkat ke ceritanya. Bisi jadi mananya pada aku. Jadi aku harap tadi Oteto bisi banyak pilihan. Pilihan oleh kena kita. Ini kenyebut nangira lah sama ada yang ngangkat ngangkat ke apa nama tu
0: baju ngepan rumah panjai
1: budaya kita ke siku-siku manusia yang tadi ya bisik mayo kategori deh. Jadi nya arinya tadi aku harap kata tadi si dato tu boleh dikenal kita deh. Boleh kenal kita secara keseluruhan lah. Ngangkat kita bahasa Sarawak tu tadi.
0: Ya. Okey, jadinya mayuh baga penyanyi baru ke di pedak kita ke namanya bisik udah berengkah punya tadi di pedak kita nguji bekas sedak ramles tadi pun sama bekas lagu gawai ya bisik berkena ke bekas jadi kamit masape harinya orang ala sape contoh tadi ne. Okey, jadi bisik kena perambu dekat nambah kaki duit bantu ngena dana baru dana mudah cara tu yang mama datuk nemu tahun tu 10 ribu ne 10 juta. Tahun nyilat ni nemu 12 kali 15 kini
1: pakat tu ya lagi 10 juta
0: setahun
1: setahun 8 bulan hari tahun 22 tu tadi lah. Nya pun tak mudah ke kita kak kak ngabis
0: ya. Okay.
1: Kita nyob kiga kurang. Kiga kurang ke minta. Mau dekat kau saya kadang-kadang.
0: Saya dah kena ne.
1: Dah dikena habis.
0: Dah diungkup ke dia. Dah dikena. Kau orang yang kena tamai orang nak nemu dari.
1: Ya. Jadi kedua nanti orangnya nemu kadang-kadang sudah ia ada yang menepati syarat. Syaratnya penting punya kau nyebut. Jadi punya aku nyebut tadi lah ya, anak kurang daripada 3 bulan ya mesti bisi sah ngau register daftar ngau ROS
0: sijil baru register ROS
1: bisi account dunia anak kurang daripada setahun udah ditubuhkan tapi kenyak lah. Jadi yang pun kita kerjanya budgetnya kita yang enggak budgetnya berpatutan lah. Tadi anak kalau besar anak kalau tinggi jadi kadang-kadang kita yang ada budgetnya ceritanya kadang budget itu penting lah kita orang dia orang muda ni cara kita yang atur budget. Nanti contoh nanti budgetnya yang memerlukan so contoh tu aja lah. Contoh memerlukan 10 ribu sama okay. Jakob lah 10 ribu. Tandinya mintanya sampai 100 ribunya terlalu jauh agak ya. Mungkin tidingkah mungkin 15 ribunya lagi okey agak ya lah. Contoh lah. Tandinya sudah 100 ribunya terlalu jauh. Jadi itu lo kena kita benda lain itu logik.
0: Ada itu logik dah.
1: Jadi lepas bisi technical committee sudah waktu itu dipandang. Lepas dia sudah mandah. Contoh sudah selalu agak budget tu contoh untuk nyewa kemah, nyewa kemah, nyewa sound system, nyewa bilik kena ngajar dewan kena jadi utetok jadi semua ditemu oleh utek hari-hari di pedak komiti namun sudah nemu berapa tanya secara purata sudah nemu berapa sewaan tep kena nemu sudah ya tep dempak tep pakai tep dirok sudah nemu deh takkan contoh le cikok orang di mana terdempak ya kos ya contoh lah ambilkan kos ya tadi RM50 contoh ya untuk siku orang contoh lah
0: sekepala
1: tang di mendat nyungkajinya sampai RM200-300 siku jadi nanti logik apa ya jadi dia teknikal komite itu nemu jadi nemu tanya tadi apa nama tu nadai berapa tu tanah kena kurang lah jadi aku harap macam tak jadi dia enggak budgetnya ada pedak lah.
0: Logik lah ni dia kata ke patut lah tadi.
1: Patut. Jadi lah korang medak je kita kerja kita je nanti lama tu kena mah. Lagi dia sosial tak ada baru. Mesti dia medak TikTok. Nak tu betul tu. Cuba dia ngadu baru tu. Jadinya apabila ngadu baru ya masuk jam. Ni kan masuk jam baru dia kena ngantik ke baru ke. Tapi kenyak lah. Jadi aku selalu mendang tidak ya bisik nitih ke nama teh patut lah dalam teh dipinta oleh kementerian tidak lengkap lah semua teh bukai
0: mesti bedak syaratnya tadi ne
1: ya syaratnya penting
0: okay jadi dikena ngujung kerandau tu atau datuk pesan Datuk kagai gerempuang industri muzik ngau sidak ting meran ke pengawak adat asal Pulau Dejari itu tadi di Sarawak ngambil kena masa peluang ke disedia ke perintah Sarawak ngena dana mudah cara dini dor sida boleh akses tau ke medak dini syarat tu dini formnya utai ke patut ke uliah di pedak sida ya
1: ha borang tu ngasyarat ya semua tau di download kita itu kamu turun kena dari website kami lah MTCP www.mtcp.sarawak.gov.my okay www.mtcp.sarawak.gov.my dia kita lalu download tak kamu turun tanya semua syarat-syarat ya ngoborang kepatut diisi kita nitih ke semua syarat-syaratnya lah dan yang arudah dia ngisinya tahu dia nyuang email dia bisa email dia dah email ngagai kementerian kami tahu kan kita akan nyuang secara peribadi tahu gak nyuang ngagai ofis kami bak masjah dia tingkat 16 masjah 2 dia kebaru lah bisa duit masjah 1 dan masjid 2. Masjid 2 tu ikan baru ke belakangnya. Ia ke besi 17 tingkatnya. Adik kami. Jadi kita ya, ngagai anjung ngagai tingkat 16 Kementerian Pelancongan Kreatif Industri dan Seni Persembahan. Ya, beri dengan pegawai dia lalu minta cop sidak segala macamnya lah. Penerimaan menerimanya tadi. Ya lah kasih dai memang proses lah. Tapi penting nombor telefon mesti kat tinggal lah. Awak kasih dai akan telefon ngau kita ngiga kita semua segala macamnya nyama dia giga tapi kadang-kadang manusia tu bisi gabalannya beri nombor telefon salah. Salah siti nombor jadi nak boleh giga. Nak boleh giga sidak tu ataupun sekedar sidak tu tadi luar bandar. Token buat rumah panjang bau ulu nak boleh di kontak. Nak boleh di kontak si Dato. Jadi bisiklah cuba kami bergigak ke si Dato. Jadi boleh kontak. Jadi aku harap meri nombor mungkin 2 atau 3 nombor lah. Kenyamai boleh digigak. Anak boleh citit nombor aja. Jadi meri 2 atau 3 nombor lah kenyamai boleh digigak. Jadi nyama tadi aku harap tadi ngau peluang tu tadi si Dato ya boleh ngerembai ke apa nama untuk kita mempunyai asal adat asal kita warisan asal kita sama nangis lah sama ada music nama seni tu ya music tu dalam seni kan
0: besar
1: scope ya okay ngagak bakal ngagak fashion baju mereka fashion yang tadi masakan tradisional tarian tradisional tidak ke ngagak apa nama tu ngagak kerap tangan tadi tak megang-megang saya tak ngagak ni animasi filem animasi filem pendek kena kurang yang membentuk
0: buah
1: tak megang-megang itu jadi tak minta jadi tak kunci lah maklumat tu ngagak bala-bala kebukai lah ya
0: kira kakak bisa perkara bukai ke tak disebut aku bak randau tua tadi yang berumah datuk kau nuan bisa dekat jebut tau ke namanya tadi pesan ke bukai ngagai bala di luar dia ukai semina berkaul ngau dana mudah cara tentang ke bisik disedia ke UPS Menteri Nuan Pu kini ke bisik dah dipansak tua tau tambah dia
1: saya ko semua tadi dah bisik mengani sebut tu tak panjangnya lebih sejam
0: pun yeah. aku lebih
1: cuma tadi aku ke nerang mendah kang ingat baru dua jenis dana cicitik kita itu tadi kita nekan tentang dana modal cara dana modal cara itu tadi ya mesti peruntukan lebih kurang 10 juta lah disebut aku itu tadi ditujukan khas untuk kita kena mengangkat ke bakat talent development kita ya bakat seni bakat itu tadi ya jadi dana cicitik lagi kemudian kita dana acara dana ataupun event grand dana acara itu lebih besar lagi tu lebih kurang bisi lebih kurang nyuka 50 juta lah bisi setahun lah. Tapi dana tu untuk cara-cara besar aja. Baka
0: konsep
1: lah pesta contoh pesta benak contoh Sarawak regatta pesta-pesta kebudayaan
0: bintang kecil
1: bintang piramli pesta berbulang dia kenyak lah itu tiap pesta lah festival pesta tu tadi ngena acara ngena grant tu tadi ngena dana tu jadi pesta ni kenan Babario Nikenen.
0: Nikenen oh.
1: Nikenen Babario. Cida Basrian bisi ke pesta si dampu. Ba Tasik Biru bisi ke pesta si dampu.
0: Oh, okay.
1: Ba Badin tu Sinawan bisi ke pesta si dampu. Jadi yang kena geran acara tu tadi. Geran even geran. Jadi dana mula cara tu ataupun orang putihnya facilitation fund to facilitate untuk khas untuk mengangkat ke bakat bakat-bakat pengandat jari ke tabuh ke kerak tangan kerenyat lah ngagak bengkel kelas khusus untuk dana tu tadi 10 juta dia kena lah. Jadi awak kabarlah kita nemu beza antara duit duit dana tu tadi.
0: Bakal sidak je KK Rumah Panjai Biro Wanita asal bisa akaun semua dah register uliah magang tu tadi nah.
1: Uliah magang abang NGO.
0: Ya.
1: NGO. Jadi NGO tu sidak ya tahu apply memohon dana mula cara. Jadi untuk dana ke acara atau kebesai gitu bekas syarikat-syarikat atau company-nya banyak kebesai
0: gitu
1: banyak punya kebesai
0: sudah event management dan
1: event management event management-nya syarikat
0: syarikat
1: syarikat
0: beda duit dana tadi nah
1: beda
0: siti tu take commit gitu siti tu take kebesai gitu yang commit gitu lebih ngagai ada asal main asal music kita pengelandia pengelandia jari semua nya tadi beda ya ngambil kebala di luar dia sama udah terang meh nama bida duit itu bida dana duit ke diberi atau dibantu duit perintah baru opis menteri yang berhormat datuk tu tadi ngarap kebala udah terang bala ke di luar dia kena nemu tahu kak nguji minta nak salah medak website ke dah disebut yang berhormat datuk tadi nya sapit menteri dagang temua industri kreatif ngau seni pemerintahan kita Sarawak cukup terang lalu ngarap ke bisik maya dudi lah kita berandau baru yang berhormat datuk kelebih lagi perkara bukai kelimpah hari baru ke menteri lepas mayuh ke menteri ke dekat disebut tangah ke sari tu yang ungkup ya berkawal ngau dana mudah cara baru kementerian datuk. Okey jadi yang ngau tu terima kasih ngai bala kita ke bisik gulai ngau kami duai sejam lebih ya. Terima kasih ngai gaya Daniel Steven ke udah jadi switcher ngau mega sama bisik ba konti ditu ianya pengelola WFM Iban Mr Edmund Langi ban ke bisik sama ngibun dalam konti ditu bagi berandau berkawal ngau mayuh utai ketau di kerembai ke kitai kelebih lagi kena dana mudah cara. Terima kasih kepada kita tim yang ke program 34 Seranyawa dalam kandang sejam lebih tu live bak Facebook UFM Iban. Terima kasih ya. Terima kasih Datuk.
1: Okey, terima kasih.
0: Bye-bye. Okay. Kita.

Semulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Mintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia bak industri muzik. Pengelandiak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukur industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Ba'adat.

0: 2026. Nombor bulan tujuh 2026, hari Satu, Round of 16. Brazil ngelawan Norway, pukul 4 dini hari, live bak Sukan Plus. Siti akan main bak Round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi, live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM, Segulai Sejalai.

Lagu Hari Aurora ke lemai tu peningan nak ngantik nuan. Lagu kita kumerindang ya, bala kita kaget terus sebulai ngau kami bak YFM bak rentak ngali hari kita sari tu ngali hari-hari minggu sari tu 5 hari bulan 7 2026. Jadi kita baru dah mendiang lalu medak megak program 34 Seranyawa Neban Badan Randau Cik Monica Midi ngau yang berhormat Datuk Sedul dan Lawan. Jadi program 34 Seranyawa nyasih program ke dikenal kami tadi nyukung industri kreatif bak menua kita di Sarawak ni tu ya. Nyalai kita nampung awak kita bergulai nyentuk ngagai pukul 6 lemai jadi pukul 5 tu lagi kita ningat ke berita hari Kuala Lumpur. Lalu dah beritanya lagi mendiang ke program Galeri Y bergulai ngau Daniel Steven. Udah kita ningat ke berita pukul 5 lemai tu lagi ya. Jadi ke lemai tu untuk bala kita ke hanya ke benung serumpuk ngirup kupi kini tau ke nama-nama nak pengawak ke benung di kereja kita jam ke dia tu nak ngiranya tadi bergulai ngau diri sebili bergulai ngau bala baki ya kini seraya kita ke mendiang ke kami buat YFM. Terima kasih laban seruran dan bergulai ngau kami 24 jam sari ya. Ya, lagu ke dipilih aku merindang kita baru tak ngali hari kita ke sekali itu setiap lagu ke dibaik tagu panggil ripuan engkau lagu jangan salah menilai merindang kita bawa YFM.

0: Rentang ngali hari. Ngali hari.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau egrofes sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang Belagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau.

0: FM. Tume 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu kidipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Rentang ngalih hari

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Ake ca kenyah.
5: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakub lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakub dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakub, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakub mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Ngau Rampak Menua Dato' Amar James Wong udah jadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti ditapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah rinyak kebun nupi bayar tu nang lama udah dianti mensia mayuah ke diau dia serta megak bala temuai ari menua bukai ketika medak jelu ti bangat disnakut kurang ti bisi kawal mengau bujang senang. Kelimpah rinyak kebun bayar tu megak makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu bayar. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala bayar serta megak ngagak pemun bayar besai kebuliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupik bayar tu bisi sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung, utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa 2 mesai ke kebun tila dekat uli mansut ke 800 siku anak bayar ti udah dijual ngagai tikas antara bangsa.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: YFM Segulai Sejalai.

0: kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Lagi dengar ke kami YFM Sarito. Program Galer Y kita Sarito bisa tujuh lagu. Lagu ke Trubah, lagu Engkin ya. Lagu dari Daniel Petrus, Ngau Denny Ompiang. Tion Ngau Leka, lagu Duk di Tengka Bang Will Ipo. Lalu lagu tu kita akan nemu, lagu tu berhentak ranjak. Lagi mai kita sama dengarkan lagu tu. Mudahnya lagu dari Suriang A-Boy, Nuan Seminak Berjerak, Tion Ngau Leka di Tengka Bang Penanyi Tumpu. Lalu video klip lagu tu ianya Pak Sematan, bukan Pak Dementasi Sematan, Pak Pantai Sematan. Aduh kita ke Suai Ngelantang Katinya, dia mesti nak yang ke ngagak video klip tu. Lalu ditangkan dengan lagu ketiga hari sebegah band Ting Umai Sedaya, True Force Band. Lagu ke diberi nama Pak Antara. Buat aku tu lagu ke terubah hari True Force Band tu. Lalu tiun lagu tu di tengkebang Tony True Force serta lekaya di tengkebang Joseph Beranda. Maka ke menanyi gak sedap ke ngangkat video klip tu sama Bas Matan gak sedap yang ngangkat video klip lagu tu. Okey, kita berperindah dengan tiga lagu tu dulu. Bak gelir Y kita ke minggu tu.

24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Sabah YFM tu my program Gallery Wide ditabur ke nanti hari Minggu lepas berita pukul 5 lalu tanda pukul 10 pagi hari 4. Okey, lagu kita ke sekali tu dua ikut penyanyi yang ke sudah lama bak dunia pemerintahan lebih 10 tahun dah penyanyi itu bak dunia pemerintahan kita Iban ianya hari penyanyi Eric Abang ngau Chris Fuller. Lagu seduaya ke diberi nama Teliah Iwan ngau leka di tengkubang Eric Abang. Lalu video klip tu boleh dapat kita buat channel Kaban Music Production. Boleh pada kita lihat video klip lagu Teliah tu. Lalu ke sekali tu lagu ke diberi nama Diau Ketegal Nuan Ari Sylvia Banyi. Lagu return ke Bang Lucy M sudah dikeluar ke bak YouTube bulan 5 tu tadi. Lagu tu sudah manggai lebih 300,000 views. Cukup mayu. Okay, serta lagu ke-6 kita dengar ke Diana Shini di bisi nyada ke lagu siang ku ngenang. Lagu tu leka Lih Acup ngatiun dan Al. Lagu tu berdau bisi official video clip dan video audio ya udah rilis. Lalu lihat daripada kita buat channel YouTube TJKSB Music Production. Okay, kita tinggal ketiga lagu tu Pak Gallery Wide.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi mega The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Ngau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, sudah jadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti ditapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah harinya kebun nupi bayar tu nang lama udah dianti mensia mayuah kediau dia serta megak bala temuai ari menua bukai ketika mendak jelu ti bangat disnakut kurang ti bisi kawal ngau bujang senang. Kelimpah harinya kebun bayar tu megak makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu bayar. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngagak pemun baya besai kebuliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupi baya tu bisi sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung, utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa 2 mesai ke kebun tu lah dekat ulih mansut ke 800 siku anak baya ti boleh dijual ngagai tikas antarabangsa.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

katanya hari Andrew Bonnie James Nuan ajak di hati aku mungka lawak sadar lemai kita di YPM ke lemai tu lemai hari Minggu ya 5 hari bulan 7 2026. Terima kasih kita ke Agis gulai sejarah dengan kami di YPM. Nangira hari ini ke boleh mendiang ke YPM ke lemai tu. Kalai lemai hari Minggu tu kita bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Nang bakal selama ngepun ke segmen sadar lemai kita. Kalai pukul 6.15 minit lemai tu lagi. Kita mendiang ke dulu tanduk program Lalau Penghidup bergulai dengan Bishop Area Sumpit Jingan. Jadi sebentar kita mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup. Siti agak lagu kena merindang kita hari Linda bergulai baru.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpianjingan datang baru setiap gulai balap peningo berprogram lalau penghidup. Jadi minggu tu hanya minggu Trinity kelima. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 11 ayat 16 dan 19. Ngau ayat 25 ngari ujung. St. Matthew bagi 11 ayat 16 dan 19. Lalu ayat 25, ngari ujung. Jadi tu tahu pada kita berbuat penyanggup baru, lambar 16 dan 17. Lambar 16 dan 17. Nyalai dia tu ketika maca gentran angel tu. Ku Tuan Jesus, bakal ni ku aku tak mandi yang kurang kemayar itu. Sidak bakal nak mit tiduduk berpasar, raban semengkah ngangau ke raban semengkah, kami udah lebah lagu tikah ke kita. Tang kita ndak bertanda. Kami udah nyebut lagu liat ke kita. Tang kita ndak nyabak. John datai, lalu ia berpaso serta ndak ngirup air anggur. Lalu genap ikut kita berjaku. Ia kena ayah ke hantu. Anak mensia datai, ia makai serta ngirup. Tangku sedak. Pedak ianya. Ia bam serta pengirup. Pangan sedap pengumpul cukai ngau rap dosa. Penemu Allah Ta'ala dekat ditemu amat oleh pengawak tidak kerja ia. Ayat 25. Lebuah mayanya Jesus berjaku. Apai Tuhan tibampu serga ngau dunia. Aku beri terima kasih ke Nuan. Laban Nuan dah ngayan kutai tu ngagai sedak tinadai penemu. Lalu ngelalai kaya ada sedak tiba penemu. Amat, apai, utai tu digagak dari pengerinduk Nuan. Apai aku, udah beri semua utai ku aku. Nada siku orang nemu anak, semina apai aja. Lalu nada siku mega orang nemu apai, semina anak, ngel sedak tidakak nur anak malang kaya. Datai ngagai aku, semua kita terlelak ngemak utai berat. Lalu aku dekat ngasuh kita lantang. Pegai tangkuan aku, lu simpan buati kita. Lalu pelajar karya aku. Laban aku nelap serta baru hati. Lalu hati kita dekat boleh penglantang. Tangkuan terdekat diberi aku ngai kita mudah. Lalu mak terdekat dia suh aku baik kita lempung. Tu Angel Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Terbah tu menjadi, aku mai kita berhati ke ayat 16 ngaka 19. Di tu kita medok, Jesus mansut ke penusah tia, ketegal hati mensia ti selalu dekong gereja utai tindak betul tak salah. Jesus di tu nyemok ke mensia ngaka bala nemiak timit, ti main bersulok buat tengah laman tumpuk peniau tekan negeri maya nyok-nyok. Sekedak balon biak, mai bala ti bersulok ngosedak ngeluluk ke diri nikah. Tang bala sebengkah, madah ke diri nadai hati, dia baik ngeluluk ke diri rami nikah. Bala ti dulu lumai sedak ngeluluk ke nyengai orang ti mati. Laban sedak tinggai ngeluluk ke diri rami. Lalu disawut balas mengkah tadi, sidak pan ngai megak ngeluluk ke diri ngintu rati mati serta nyabak. Retinya menjadi, tan ada yang ngenok semua utai ke baik balas ti dulu nyok dikerja sidak. Semua utai salah magang. Semua pramu ke diberi ke sidak nang ditolak sidak magang. Lalu semua utai ke diberi nang bisik penyalah magang. John Pembaptis datai diau di benua puang. Berpaso serta ngendok ke diri buat mayuh hutai. Lalu orang ngumaya gila, laban timagi diri remsia bukai. Lalu ngai berbakiah tokong lantang ke diri ngau mensia mayuh. Tang lebuah Jesus datai, bergulai teka berbakiah ngesemua mensia dalam penglantang ngepenusah sidak, berami ngau mensia mayuh, sidak mantah ia megak. Lalu ngumayanya urati bam ngau pemabuk. Serta giang balau rati jai tak kau sedak berdosa. John depan tak sedak
lalu Tuhan Yesus pun debantah sido. Sama nadai ngena, nadai betul bermata sido. Utai dika di Yesus dituk menyadi, ianya kebenar mensia kok suahagi nanggai mendiang kutai ti benar. Mensia nang selalu ngigok jalai awak kenyeliah ningo teko nitiah kutai ti benar. Bahkan biak tiba main dalam cerita kita tadi, kesuahagi kita ngai ngereja pesan ngatur Allah Ta'ala. Kita megak dekat benar berbantah kurang sedang ngigok penyalah orang bukai. Manah-manah pan utai dikerja orangnya, agi meskedak kita tertemu kutai kena nyalah teka mantah orangnya. Menjadi kita patut belajar medak pemanah berorang bukai. Lalu nguji kuragi atau kelubahagi mantah orang. Nyalai jatuh kumai kita berarti ke ayat 25 ngagai 27. Jadi itu Jesus mansut kesebanaya bagaya utai terjadi berjumpu dalam ia terjalai ke pengawak ia. Balas tidak pengajar adat setuai pengarap kura judah mianya nulak terkenyakal ia. Tang mensia mayo mendiang setelah nerima ajar ia. Sidak tingubai diri bisagi penemu nadai berguna ke ia. Tang barok bala tik baru hati ngelalu ke ia. Anak saruk menyadi Tuhan Yesus ditu ukai mantah orang terpandai toko orang terbisik penemu. Utai ti debantah ia ianya sidak ti sumbuang ketegal pemandai toko penalam penemu sidak. Allah Ta'ala berguna ketiap ikut kita, tidatai dengan gaya, datai dengan hati terbaru, dengan hati terdekat nunduk ke ia. Udahnya Tuhan Yesus lumadah dengan ramai pasal pemesahirti pengawak tidak kerja ia. Lalu ke Tuhan Yesus, muti ia ajak tulis mandang ke Allah Ta'ala ti benar ngagai mensia ngau cukup pemenuh. Kita mensia tahu dikumbai anak Allah Ta'ala. Tang Jesus saja ti anak tunggal Allah Ta'ala. Bo Injil St. John, Jesus madah menyetu, kuyo, sapa telah meda aku, udah meda apai. Sapa telah meda aku, udah meda apai. Injil St. John, bagian 14, ayat 9. Utai tika Jesus ianya menyetu, nanti kita deka meda gaya Allah Ta'ala. Nanti kita akan nemu pasal hati Allah Ta'ala. Runding Allah Ta'ala. Perangai Allah Ta'ala. Ngasagam Allah Ta'ala pasal manusia. Pedak kita aku. Pedak kita aku. Utai itu dikarap kita Kristian ini dalam Yesus Kristus aja kita boleh mendak gaya Allah Ta'ala itu benar. Kita akan nemu Yesus boleh beri penemu dengan pemerhati hati dengan semua manusia. Tinggungan hati terbaru serta besi pengharap kena derima yang. Jadi ayat 28 ke 30, jaku Jesus itu ianya meri perangsang dengan kita manusia tikran dekat nemu takong lalu Allah Ta'ala. Serta keran megak dekat ngerja utai ti badas. Tak ngasai putai tu mar tak berat di kerja. Lalu nyau dekat putus pengharap tak lejuk nguji ngerja ya. Nyalai ke semua kita tiba ketu ke Tuhan Yesus. Datai ngi aku semua kita tilalak ngemak utai berat. Lu aku dekat ngasuh kita lantam. Datai ngi aku semua kita tilalak ngemak utai berat. Lalu aku dekat ngasuh kita lantam. Menjadi jalai kita ngigok petara teka Allah Ta'ala. Ukai ngenak runding teka sagam kita empu ajak. Tang ngenak pengawak ti berarti ke Tuhan Yesus. Laban dalam Tuhan Yesus, kita boleh medak gaya Allah Ta'ala ti benar. Pengawak ti ngigak Allah Ta'ala teka niat ti dekat ngerja utai badas. Pau benar ngujung ke kita manusia ngasai ke pemerat. Laban jalai kita yang ngerja ya, ngenak jalai saru, tak ke salah. Nyalai, ngagai semua kita ti lelak ngerja tu, ngau kuasa derimpu, Tuhan Yesus ngangau ke kita. Lalu ngasuh kita nyan tangkun tidak beri ya bau kita. Bo ora judah, pengawak tinitiah ke adat, teka pesan Allah Ta'ala,
tu depedo bako pengau orang tinjan tangkun tindo ngam teko berat. Nyalai ko Tuan Jesus, tangkun tidak kau diberi aku ke kita mudah. Lalu mak teko desu aku baik kita lempung. Jadi jaku mudah ditup menyadi ke dikena Jesus, buat dalam jaku gereka retinya ngam. Ngam ko kita. Bakal reti kasut ke depasuk, yondang tak cukup. Ndak sendat, tak kondok gerah. Lalu ia megak nyamai di kena berjalai. Retinya kasutnya ngam dar bok kaki kita. Lebuh Jesus kena jakut tangkuan di tu, dan berputih tu yok, Y-O-K-E, yok. Utai tu ketuan Jesus di tu, ianya kayu di depangai kurang bau capi, tingirit kayu kena ngeradu tanah. Ia maka kayu tidak kena berbau capi tinarit kereta lembu. Lalu di mana Palestine maya Jesus kelia, tangkun tiba bau capi digagak oleh kayu. Lalu sebedau capinya dilekat ke tangkun berbau, tangkunnya dekat disukat berbau jelunya. Awak kecukup tak ngam berjelunya. Ndak kelalu gerah, lu ndak megak kelalu serkat. Nanti ya gerah, ya ndak boleh. Lalu nanti ya serkat yang medias kebau, jelung, capi, tinggenak ya. Jadi, netiah kesiti cerita, Jesus, laban ya tadi anak Joseph di tukang kayu, lalu yang pun megak nyadi tukang kayu, ngari, toke, nganti apa ya. Ia ngagak tangkun ke jelu ti pemadu mana. Ti cukup ngam, ndak milih gaya jelu. Lalu ni cek ke cerita mensia datai dari mayah tempat ngagai negeri Nazaret. Laban ti dekat meli tangkun jelu ti degagak Jesus. Lalu bergentran baca kita tadi, kita ningau lebo Jesus madah ke tangkun yang mudah, lumak yang lempung, utai ti ko ia menyadi ianya penghidup tidak kau diberi ia ke kita, tidak mai pemberat ke kita. Tapi penghidupnya senutuk ngau kita tempu. Baka tukang tengah agak tangkun, nemu gaya jelu tidak kempu tangkunnya, bakanya megak Tuan Jesus nemu tiap iku kita. Lalu penghidup tidak kau diberi ia ke kita, dekat ngasuh kita, ngasai ke penghidup terpenuh. Tidak ngebuas kati kita, netiah kepenekak Tuhan. Penghidup ke diberi Tuan Jesus ke kita, diberi ia ngau penuh pengerindu. Lu kita patut nerima ia, senyian ia, ngau pengerindu megak. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal keminggu tu, dalam kak kaku nak tu. Lalu sebedar aku ngangkat ke diri, aku duduk maik bala peninga, sama dia jenuh. Serta lu sama bersamping aku, ngelah talo tiap taro ngapai kita, ngenak sampai ke lingkup ke minggu tu, inyak minggu kelima udah Trinity. Allah Ta'ala timaduk berkuasa tindam meruan, oleh Roh Kudus nuan, semua eklesia diperintah lalu dituci. Dengar kesemiang tidak kami ke nuan, ke semua bangsa mensia dalam eklesia nuan. Awak ketabiku dalam beringkat kerja diri, tau bertuai setiap kerja kenuan dalam pengudus ngau pemenar. Awak kepulai kemulia nama nuan oleh Yesus Kristus anak nuan tidup setiap mengkai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talas kuaja dia tau ledatai ke belah malam yang. Amin. Nyalai nanti kita ke pertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampai awak ke Tuhan berkat semua bala peninga dalam pengawal ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupuak aku.

Okey, tadi peninggal kita baru dah mendiang ke tanduk program Lalau Pengidup Begulai Ngau Bishop Arius Sumping Jingan. Jadi bakal selama muka pukul 7 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. 7:30 lemai dan nabur ke berita lemai. Lalu nanti bakal selama pukul 8 kita mendiang ke program Begiga Entelah. Jadi ke Sarito program Begiga Entelah Nadai di Keluarga. Tajak pihak aku dekat terus pukul lain ke kita nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okey, jadi tu ngenatai ke dulu muka pesan berat ke bisik diterima hari peninggal kita.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, maca pesan ke terubah ke diterima hari peninggal kita. Pesan tu hari tuai rumah Ali Hanak Nyawin. Madah ke menjadi niang apa ya? Inya Rama anak ganiang. Rama anak ganiang. Udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Ba rumah Sidempu. Inya ba rumah Ali ya. Batu 26 Jalai Bintu Lumiri. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila 7 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sumanjai Jalai Selangau Muka bala ba Sekerat niah Sayih Suai ba Batang Bawang kemana Sepemanjai Jalai Sebau Bukit Kisik Peninjau Sepemanjai Jalai Bintu Lumiri Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai tuai rumah Hali Hempu bak lumur 010-238-2862 tau kenuju Anca 012-955-6458. Ya tadi pesan madah ke Rama anak ganiang ya, Rama anak ganiang udah nadai pagi tu tadi. Lalu ni yang Rama anak ganiang tu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah Sidempu, inya ba rumah Aliah Batu 26 Jalai Bintu Lumiri. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila 7 hari bulan 7 2026. Okey, lalu pesan kedua tu peninggal. Ianya pesan hari Manggau anak Canggiang madah ke anak ya, ianya Rani anak Manggau. Rani anak Manggau udah nadai meka. Lalu ni yang Rani anak Manggau tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya, ba rumah Sidempu. Ianya ba rumah Manggau, Sungai Nibuang. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Menyan Setutuang Ulu Menyan Sengan Salim Ulu Sungai Salim Nanga Salim Salim Kiba Rian Lusing Macau Ulu Jih Nanga Jih Nanga Pedai Belengian Ulu Untabai Daro Tanjung Penaso Kapit Engkeli Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Manggau Umpu Abak Lumur Kusung 111-662-9542. Ya tadi pesan madah ke Rani anak Manggau ah, Rani anak Manggau udah nadai lalu dekat di Sungai pa rumah Sidempu, inya pa rumah Manggau Sungai Nibuang lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan ke Siti tu peninggal, ianya pesan hari raya anak cegak yang madah ke pengawal ngetas ulit ngau ngambil intabalu keniang laki ya, inya niang sat anak ngelambai ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 inya hari 6 ya pukul 7 lemai. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidempu inya ba kampung Palas Batu Danau Limbang. Okey, jadi penerang ke Sili agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Mr. Paulus anak ngelambai bal umur

buat itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngeta sulian ngau ngambil interbalu keniang saat anak ngelambai ya ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 hari 6 ke dekat data ya pukul 7 lemai apa rumah sedempu inya apa kampung Palas Batu Danau Limbang. Okey, nya mengkak pesan ke bisi mengkak diterima hari peninggal kita ya. Lalu nampung pesan ke sekali tau ianya hari satin anak benang madah ke anak ya Stevenson Sikau anak satin Stevenson Sikau anak satin udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Palomayu malam tu lagi ya pak rumah sidempu inya ba rumah sampai Sungai Kuak Selangau lalu dekat di kubur ke pagi hari 2 tu ila nya 7 hari bulan 7 2026. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan pak Sungai Wong Serintung Sungai Kuak Kaban Belayan ba rumah Peter Ulu Bayan Mukah Rumah Jamal, Ulu Bergoyang Suang, Rumah Richard Nunjuang, Nanga Bergoyang Suang, Tamin, Skuau, Selangau, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silik lagi, kita tahu bertelipun ngagai Sabrina Nasatin, Balumur Kusung 19-865-6807. Nya tadi pesan, madah ke Stevenson Sigau anak satin udah nadai ya lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu ngemengka malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah sampai Sungai Kuak Selangau lalu dekat di kubur ke pagi hari 2 tu ila 7 hari bulan 7 2026. Okey nya ke tadi peninggal pesan ke bisi diterima hari peninggal kita. Udah tu lagi aku nampung maca pesan ke Bukai. Merinang kita ngau lagu hari Heli ke Lemai tu.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, lagi ngatai ke pesan bukai. Hanya dipesan ke sekali itu hari timah anak Aji tau ke Indai Rebika hari rumah higang Sungai Selepian Baru Beluru Bakung Miri. Jadi pesan tu madah ke ex tuan rumah Haji anak Inyang, ex tuan rumah Haji anak Inyang atau ke Pai Timah atau ke Aki Rebika udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah Sidampu, ianya pa rumah Igang Sungai Selepian Baru Bakung Miri. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah bawa pendam Feri Pak Jalai Bintulu Miri. Dan sebenarnya niang tu dekat di Semiang ke dulu bawa gereja St. Philip Miri. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bawa Selepian Atas ngau Selepian Tengah Bakung Sungai Nipa Bakung Sungai Tulang Rumah Unggik Satap Bekenu Sungai Temam, Sungai Bakas, Sungai Sebatang Buak, Sungai Lutung, Sungai Malang, ngau Kaban Belayan Kabukai kena boleh disebut di tu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex tuai rumah Aji anak Inyang tau ke Pai Timah udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah Sidampu inya pa rumah Higang Sungai Selepian Baru Bakuang Miri. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam Feri Pak Jalai Bintulu Miri. Dan sebenarnya niang tu dekat di Semiang kedulu ba gereja St. Philip Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Saka anak unggah. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit niang apaya niang unggah anak medan ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangor Muka. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Tiris Bayan Ulu Megau Temesu Ulu Muka Matading Liu Jalai Tebing Tasik Belingian Muka di Bintulu Sibu Bin di Miri ngau Kaban Belayan Kabukai kena boleh disebut di Tumagang. Jadi pesannya tadi madah ke ngetah sulit niang unggah anak medan ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam. Jadi pengawalnya diatur bawa rumah Sidampu inya bawa rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangau Muka. Okey, nguyang ngagai pesan ke Siti tu ianya hari ngerembang anak kumbang tau ke Jimbai madah ke Inaya Ica anak guyang Ica anak guyang tau ke Inai Mayang udah nadai ngali hari tau tadi ya. Jadi niang Ica anak guyang tau dekat di Sungai Palamayu malam pergila 6 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidampu ianya ba okey. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ialah 7 hari bulan 7 2026. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sepemanjai Jalai Batu Lapan Bintulu Miri Jalai Bintulu Miri Ulu Sebau Ngaulu Segan di Bintulu di Muka Tamin Selangau Jalai Setiam Brunei Ngau Kaban Belayan Kabukai kena boleh disebut di Temagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Ica anak guyang tau ke Inai Mayang udah nada ya. Lalu niang tau dekat di Sungai Palamayu malam pagila 6/7/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 telah 7/7/2026. Okey, lalu pesan ke Siti itu ianya hari Dumi anak kula tahu ke indah juga madah ke pengawak kita sulit niang anak ya ianya niang Catherine Liba anak sulang ke dekat diatur kalai nguan ulit ianya 11/7/2026 tilak lalu ngeta sulit ianya 12/7/2026 jadi pengawalnya diatur apa kampung satu Malaysia Jalai Miri bypass jadi pesan tu nuju kapan belayan di Bunut Pantau Balau Merakai Panjai Kedumbi Sama Empit Rumah Panjai Cangkul Kelampu Bulu Lubuk Antu Danau San Panjarwai Kumpan Langgir Di Bintulu Rumah Liam Sebawah Di Suai Sebatu Nia Entulang Engkabang Merode Sebatang Setapang Linai Di Miri Ngau Kaban Belayan Ke Bukai Kena Ulih Disebut Itu Magang Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai indai juga abah lumur 019-860-1351. Hanya tadi pesan madah ke ngetas sulit ni yang Catherine Liba nak sulang ke dekat diatur pagi 12/7/2026 abah rumah Sidampu inya ba kampung satu Malaysia Jalai Miri bypass ya. Okey nya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke lemai tu. Jadi pukul 7 lemai tu lagi peninga kita dekat mendiang ke misa kudus hari Minggu ya. Dan sebenarnya kita berperinan dulu ngau lagu hari Lin ke lemai itu abur dalam pengerindau.

0: dalam nama Bapai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Lama itu kita ngintu hari Minggu ke 14, musim selamat tahun A. Kena 5 hari bulan 7, 2026 aku. Pada kibin hari meridasis ngulu kegawai misa lama itu. Menjadi orang kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteria kudus. Nuan dia sodatai ngambil nyuman kati tingesal. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Nuan datai ngambil ngangau ke orang tiba dosa. Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Nuan duduk bespiak kanan apai ngambil besmaya ngari ke kami. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Awak kalau talah timadu berkuasa kasih ke kita yang ampun dosa kita. Lalu mai kita yang agai penghidup timruan belama.
1: Amin.
0: Mulia kalau talah benur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan. Kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan. Kami ngemuliakan nuan. Kami meri terima kasih nagai nuan, ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Serga, O Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk basepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemandu tinggi, Jesus Kristus, engkau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Kumpul semayang, bersemayang kita. Wala ta'ala oleh anak nuan ting maruah kediri udah ngidup ke baru dunia ti udah labuh. Penuh karaban nuan ti talu ngena pengaga ti kudus leban basida. Nuan nyelamat ke ari ulun dosa lalu nuan meri pengelantang ti meruan. Dengan jisa Kristus Tuhan kami anak nuan. Ti hidup lalu merintah ngonuan dalam penyaraku beruh kudus. Wala ta'ala datai ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Itu kata ninga letji jaku Allah Ta'ala.
1: Baca kata rubah, baca ari Nabi Zakaria bagi 9 ayat 9 ngagai 10. Ku Tuhan bejaku, rami gaga ati, rami gaga mekita orang Sion. Manjung gaga ati mekita orang Jerusalem. Pedak kita raja kita datai ngagai kita. Ia datai mai pemenang. Tang ia baru hati lalu nepan siku keledai. Siku anak keledai tiak gi bia, ti diada ke keledai. Ku Tuhan bejaku. Aku dekat muai kereta perang ari menua Israel. Lalu ngerampas kuda ari Jerusalem. Panah ti dikena berperang dekat dirusak. Raja kita dekat ngasuh mayuh bengkah bangsa bebaik ngau pangan diri. Ia dekat merintah ari tasiak siti ngagai tasiak siti. Ari sungai Yupratis ngagai ujung dunia. Jaku Tuhan.
2: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
1: Mazmur entara. Aku dekat ngemesai kenuan belama-lama ia. O Allah Ta'ala, ngau raja aku.
2: Aku dekat ngemesai kanuan belama-lama ya. O Allah Ta'ala, ngau raja aku.
1: Aku dekat ngemesai kanuan, O Allah Ta'ala, ngau raja aku. Aku dekat merik terima kasih ngagai nuan belama-lama ya. Tiap hari aku dekat merik terima kasih ngagai nuan. Lalu muji nama nuan belama-lama ia.
2: Aku dekat ngemesai kenuan belama-lama ia. O Allah Ta'ala ngau raja aku.
1: Tuhan endang rindu serta kasih. Lubah ringat serta penuh laban pengerindu timuruan belama ia. Ia manah ngau semua orang. lalu siru ngau semua utai ti udah digagak ya.
2: Aku dekat ngemesai kenuan berlama-lama ya. Oh Allah Ta'ala ngau raja aku.
1: Semua utai ti hidup ti udah digagak nuan oh Tuhan. Dekat merik terima kasih ngagai nuan. Lalu semua nembiak nuan dekat muji nuan. Sidak dekat berjaku ke pasal mulia diraja nuan. Lalu madah ke pasal kuasa nuan.
2: Aku dekat memesaikan nuan berlama-lama ya. Oh Allah Ta'ala ngau raja aku.
1: Tuhan endang dekat ngamat ke semaya ia. Ia endang ngayan ke pengasih dalam semua pengawak ia. Ia nulung orang ke dituntung penusah. Ia ngangkat ke orang ke udah rebah.
2: Aku dekat ngemesai ke nuan berlama-lama ya. Oh Allah Ta'ala ngau raja aku.
3: Baca kedua. Baca ari surat Santo Paul ngagai urang di Rom bagi 8 ayat 11 ngagai 13. Kita ukai hidup nitiah ke penekak mensia. Kita hidup nitiah ke penekak roh, laban roh Allah Ta'ala diau dalam kita. Barang siapa nadai roh Kristus, ukai nembiak Kristus. De roh ya ke udah ngangkat ke Jesus ari mati, diau dalam kita. Ia keudah ngangkat ke Kristus are mati, dekat megak merik penghidup ngagai tubuh kita tinemu mati, oleh roh ya ke diau dalam kita. Nya alai menyadik, kita berutang, tang ukai bak mensia, lalu hidup nitiah ke penekak mensia. Labanti kita hidup nitiah ke penekak mensia, kita dekat mati. Tang enti oleh roh kudus, kita munuh pengawak ti berdosa, ti dikerja tubuh kita, kita dekat hidup. Jaku Tuhan.
4: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

berkat menuan apai, Tuhan kebekuasa di serga ngau di dunia, laban nuan udah manang ke misteria perintah nuan, ngagai bala anak min.

0: baca Injil Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca hari Injil Kudus nite ke Matthew bagi 11 ayat 25 ngagai ayat 30.
1: Muliakan nuan o Tuhan.
0: Jesus bejaku, aku merit terima kasih ngeno napai Tuhan kebekuasa di surga ngau di dunia. Laban udah ngelalai kutanya hari orang kebepenemu dalam serta pandai lalu udah mandang kesedang ngagai bala anamit. Sigi amat apai labannya nang penekak nuan. Semua utai udah diberi apai ngagai aku. Nada orang lala anak semina apai aja. Lalu nada orang lala apai semina anak aja. Nga orang kada pilih anak ya anak dipilih anak ala ya mandang ke apai. Dia tu ngagai datai ngagai aku semua kita kelelak ngemau utai tiberat. Lalu aku dekat ngasuh kita belelak. Ambil lalu san tangkun aku lalu belajar dari aku laban aku nelap serta baru hati lalu belelak ke semangat kita laban tangkun aku mudah lalu mak aku lempuang. Injil Tuhan.
1: Puji kanuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi bab minggu ke 14 musim selamat tahun A ngayan ngagai kita berkenil Allah Ta'ala ngerja pengawak dalam awak ke sunyi tu kena ditemu kita. Jadi baca ngingat ke kita Allah Ta'ala selalu teka suah nak ngayan ke kuasa teka pengering ya. Ya suah ngayan ke perindu ya dengan pemayak pengasih ngau penyaga ngagai sidak ke lemi teka sidak ke lelak. Baca ke satu kita ngenang berkenikut Nabi Zakaria berjaku teka bernabi pasal siku raja kedekat nepan anak keledai. Lalu raja tulak raja kebarwati lalu mai pemayak ukai perang. Surat santai pung agak orang di Rom madah ke berkeni ku penghidup dalam Kristus diiring oleh roh. Rohnya meh kemeri penghidup ti benar ngau penglepas tu ke pembebas ngagai semua mensia. Pengujian dalam Injil Jesus ngangau sida terlelak ngasuh datai ngagai ya. Ia hanya maya ke belalak ti meruan ngagai sida ti andal ke ya. Lalu sida ke nitiah ke jalaya. Jadi berminggu tu kita dikanga awak ke medak ianya Allah Ta'ala penyaga Allah Ta'ala semak. Lalu utai ke diperhati ke kita senang aja. Ya ti taluak lalu berpengasih mai kita ukai ngena mak ti beratang ngena pementas. Tumeh pemayak terberi Kristus ngagai genap ikut kita dalam hati kita din. Simpul ya baca mandang ke Jesus ianya raja ke baru hati ngau pemayak. Allah Ta'ala nyaga ngemata sidak terlelak ngau sidak terlemik. Jesus mai orang mayuh awak ke andal ke ya lalu tahu tertemu ke dua belelak bayar. Jadi utai ke uliah diperhati ke kita, wah ke kita berubah-ubah. Lalu anda ke Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lalu kita nemu kita nak ke diri. Allah Ta'ala bisik bergulai dengan kita. Penuh dia, kingat ke jaku Jesus ke lemai tu ke kita. Datai ngagai aku semua kita kelelak ngemak utai terberat. Lalu aku dekat ngasuh kita belelak. Sama kita datang ke Jesus dalam hidup kita dalam nenteng hari awak ke Jesus uliah ngelempuang ke mak keberat dalam penghidup kita. Sama kita ngaku pengharap aku harap ke Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa pengagak serga ngau dunia
1: lalu harap ke Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita ti dikandung ari Roh Kudus diada ke Maria dara bungas, marisa rambau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur. Ia nurun ngagai neraka, baari ti ketiga ia angkat baru ari pemarai. Ia niki ke serga, lalu duduk basepiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemandu berkuasa. Arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saum orang santai, pengampun dosa, pengangkat tubuh,
2: ngau penghidup di meruan belama. Amin.
0: Sembayang peminta, lata lapai ngayan ke misteria perintai hangga orang ke nadai penemu. Haram kita bersemayang agar lata lapai kita tirinduk benar ke orang keberwati serta nadai penemu.
3: Ke gereja dalam pengawak ya ti mela orang ke umang, ngau orang ke lelak ngemak utai ti berat. Tuhan dinga ke kami,
2: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke semua orang kemegai perintah menua, ngamik kesidak nak babagi hati serta dekat mendiang ke sebana orang mayu, kelebih lagi orang ke pemadu mit. Tuhan dinga ke kami,
2: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke orang ke udah nutup Allah Ta'ala ari penghidup sidak, ngamik kesidak oleh berubah hati serta mulai kediri ngaga ia. Tuhan dinga ke kami,
2: Tuhan sambut peminta kami.
3: Kebala anak mit dalam paristo, kebenar belajar ke pengarap dalam Sunday School, ngamik kesidak mereti serta ngasih ke ajar bala pengajar sidak. Tuhan dinga ke kami,
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Tuhan serga ngadunya nemenuan berkeporuk itu lalu laban ngasih ke utai tadi asunuan, dinga ke peminta kami tadi serah nengah Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Letegi Eukaristia berkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan, kami sudah nerima roti tadi suak kami ngagain wan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekat nyadi roti penghidup ke kami.
2: Berkat meh Allah Ta'ala keselama ya.
0: Berkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan, kami sudah nerima wain tadi suak kami ngagain wan buah repun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekat nyadi airub semangat kami.
2: Berkat meh Allah Ta'ala keselama ya.
0: Bersemayang bala menyadi ngambil kapir yang aku ngau unggi kita tahu dia terima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima pir yang bak jari nuan kapuji ngau mulia nama ya. Ke pemanah kami ngau ke pemanah gereja kudus ya.
0: Awak kepiren terdenjuk ngagai nama Nuan nuci bersih kami ya Tuhan. Lalu genap hari mai gaya penghidup kami majak semak ngagai penghidup surga dengan Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Semayang Kristian nomor dua, Tuhan ngau kita
2: lalu ngau roh Nuan
0: serah kati kita,
2: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih hangga Tuhan Allah Ta'ala kita
2: nya sigi ngenak serta patut
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur. Beri terima kasih hangga Nuan apai ti pemadu kudus oleh anak terkerenduk Nuan Jesus Kristus terjakuk Nuan oleh ia ngagak semua tai. Jadi asuh no datai nyadi penglepas ngau penebus kami nyadi mensia uleh Roh Kudus lu diada ke darah bungas. Ngamat ke pendekat no lalu nguliah kenuan sitiaraban mensia ti kudus yang tepak ke jari nganat ke pemeriksa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sedar melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Tanda amat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai, gagak kudus pemerintu kami bersemayang, turun ke rohnuan bakambun pagi atas sidak ngambil ketau, nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repenekak yang pu ya tamak ke dalam pemerinsa ngau pemaraya, ya nyengka ruti lalu merik terima kasih mecah ke ya, lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu empak ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak mayang makin malam mudah tembuk ya nyengkau mangkuk calis lalu sekali dah merik terima kasih ya nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sempekati baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa gagatu kena ngingat kaku. Misteria pengarap selamat ke kami pengelepas dunia laban oleh harga ngau pengangkat nuan nuan udah ngelepas ke kami nyalai kena kami ngitu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyuak ngagen wan Tuhan ruti pingdum ngecalis penyelamat merik terima kasih ya laban nuan dah ngumbai kami aruh betengok mua ngan wan lalu melawan wan nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bagi batubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti uleh Roh Kudus.
1: Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serta dunia lalu baik ia ngagai pementas ti penuh begulai ngau pop kami Leo ke-14 ngau bishop kami Richard ngau semua bala clergy. Ingat kemega bala menjadi kami ti udah tinduah belalak andal ke pengangkat ngau semua sidah ti udah parai dalam pengasih nuan sambut sidah ke dalam penampak mua nuan. Kami bersembahyang kasih maka semua kami ngambika begulai ngau Maria Dara Bungas tiba berkat indai Allah Ta'ala ngau Joseph tiba berkat laki ya ngau Sidah Rasul tiba berkat ngau semua santai ti udah ngelantak ke tinuan sepemanjai rebek awak kami arwah sama ngau bempu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemuliakan nuan berseruang ke anak nuan Jesus Kristus.
0: Dengah ya, lalu ngau ya, serta dalam ya, walah ta'ala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus. Semua mulia ngobasa ngiknuan datai keselama lama ya.
2: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada pengelepas, lalu ditempa oleh ajar petara kita kempang nyebut.

0: balas ke kami dari semua penyayat Tuhan kami bersemaya engkau mana kemendar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kau leh ditolong pengasih Nuan kami selalu lepas dari dosa lalu likuan dari semua penusah sekumbang kami nganti penganda tadi berkat engkau penatai penglepas kami Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia endang agi Nuan dia tu datai ke selama ya.
0: Tuhan Jesus Kristus sudah nyebut ngagai sida rasul pemayak ditinggal aku ke kita pemayak aku diberi ke kita ana medak dosa kami tempada pengarap gereja Nuan lalu engkau mana kemendar ke pemayak engkau penyerah kup nitih ke penekan Nuan tidup lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemaya Tuhan selalu ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Haram kita beri tanda pemaya ngagai diri sama diri.

0: tu anak domba Allah Ta'ala, tu mehya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesida kedekangau datang agai makan malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur nuan datai dan sebut ajak jaku semengan aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin, bersemayang kita. Kemandarkah kami bersemayang Tuhan, awak kesepengudah disi baru oleh pemerintah besar amat, kami tak boleh upah penyelamat, lalu mengkang mujinuan dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Awak kala tala timadu berkuasa merkat kita, apai ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Ya 7:30 lemai. Selamat lemai peninggal. Dia tu kami nabur ke berita lemai. Ke terubah-terubah batang berita. Pengawal berpilih negeri Sarawak oleh diatur ngena 82 penduduk ti ke diatur. Penanggul suntuk pasport biru di Sarawak disadang oleh diputar ke dalam kandang 2 minggu. NGO berjista ngau ROS nyadi syarat asas dikena minta agih belanja perintah. Jadi itu isi berita. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke Perintah Negeri berbasa ke pemutus Komiti Pengawal Berpilih SPR berkawal ngau peramu peminta nambah ke 17 penduduk Kaunsel Negeri Dun. Kuya Tajak Pandun udah benar ke penambah 17 sita penduduknya SPR agi mesti nengah proses ti udah ditetapka tidi pelabak berguna ke timpuh urung 7 bulan. Pihak megah nyangka pengawak nambah ke penduduk tau nda ulih dipejalai ke sebedau pengawak berpilih negeri diatur. Ia nyemetak madah ke sekali ke pengawak berpilih negeri diperbuat ke berpelasar ke 82 tau ke 99 penduduknya ukai isu tiberan yang lebih dikemeratkan ianya penegak politik ngau tampung polisi pemansang Sarawak. Dato' Patinggi Abang Johari harap ke Raban tim ya udah berjalai ke tanggung pengawal ngau nakak pemanah nyeng kaum berjalai ke inisiatif tindang disemaya ke dalam manifesto bakal nyedia ke pelajar tinggi tindak berbayar. Ia maksud ke jakonya ngagai pengarah berita sepengudah berjadi ke pengerami nyuak ke agih belanja dikena ngagak bangunan palan aktiviti orang tuai Pawe Sri Satwa berpalan pengintu pengantan pendiau Dato' Amar Hajah Jumaani di Kuching. Penanggul suntuk pasport biru di Sarawak kelebih hakik di Limbang di pelabak oleh diputar ke dalam kandang 2 minggu tu. Sapir Menteri Perengkar Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke penanggulnya dikenatai ke Director Immigration Sarawak Brindi Arindandau ke diatur pegulai ngau Sekretari Upis Menteri Dalam Luar KDN. Director Immigration Sarawak benung mujur katur dekat mai urung 1000 itik pasport biru ngambil ke disadung ngagai bagi menua adab ke utara negeri itu kenyeng kaum di Limbang lawas ngamiri serta sekedar ngagai Kuching tu atur sementara nganti proses nyelak pasport baru tembu. Ia maksud ke jakunya bah awam pengarang berita sepengudah berjadi ke program Jom Gagar Limbang Carnival Mini Upis Menteri Pengangkut Ngau Ari Kerjaya 2026 ba Waterfront Limbang. Penanggul suntuk pasport biru majat untung mensia mayuh di Limbang ngau lawas tipe panggai ba dokumennya ungku pejalai nintiang hari meraka garis antara menua Brunei Darussalam. Garis gerempung ke ukai dikuasa perintah NGO udah berjista ngau upis pengerjista gerempung ROS Malaysia nyadi ke syarat asas sidak ngapil peminta agih belanja ri perintah. Menteri Pemansel Rindu Ruang Pilih Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri madah katur tu nentu ke proses ngapil pemintanya rurus ngau BC Integrity sebedau sebarang peminta geran perintah tau ke agih belanja oleh diperunding nangkan kenya. Ia maksud ke jakunya ngagai pengarah berita sepengudah berjadi ke Wishland Kuching's Charity Food Fair 2026 di Kuching pagi tadi. Atur ROS tingubah Akta Gerempung 1966 bracket Akta 832 berguna benar dikenal lengkas ke atur aktiviti ngumpul agih belanja gerempung ke berjista. Atur pengawak ti teriat akhirnya Siti Cara dikena mutar ke isu maksud ke belanja kelebih akhir hari Raban ti minta belanja ngena nama sesebengkah gerempung kena dai di register ngau rasmi.
Nya dikarah boleh mengangkat katur pengawal tirurus ngau accountability dalam mengatur belanja, lalu arinya boleh nyungkak pengarap Mesia Mayu ngagai NGO tip jalai ke pengawal pengasih. Perintah Sarawak terus ngemerat ke pemansang infrastruktur ngau pengawal jalai ke mayuh macam inisiatif pengelantaian peniau ngau pelajar dikena ngangkat ke tikas penghidup rakyat. Sapir Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah katurnya nyeng kaum bantu belanja ngau elaun penghidup disedia ngagai nembia hari ruang bilik tikurang penatai pemisi. Bantu bakato mandang ke komitmen perintah negeri nentu ke pelajar tip berkualiti ke diulih semua renggat raban bangsa. Kebuah pihak laban pengawal beranak ke pukul bahawa perkara pelajar berguna benar laban raban biak kemayari dekat nyadi tuai jemaah hilak ti nerus ke agenda pemansang Sarawak. Ia mansur ke jakunya bahawa pengerami ngintulan tahun ke-12 Pampang Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Bawang Asan di Sibu. Kita Dato' Benung mendiang ke berita lemai hari YFM. Gerempuang kayan Sarawak deka terus ngerembai ke pangkuk pengawal dengan numbuh ke sekedar Pampang Baru dikena ngenegap ke kawal komuniti kayan di Selampur Menua. Kaban Kaunsel Negeri Telangusan Datuk Dennis Ngau kemega Presiden Serakup Kayan Sarawak madah ke Kapit Sibu Kota Kinabalu Ngau Semenanjung Malaysia nyadi sekedap menua ke benuang di perundiang ke. Pampang baru tu dekat ngemuntang ke mayuh agi kaban komuniti kayan nyerta gerempung serta merik bantu pungkul pemansang komuniti. Ia maksud ke jakunya rambau awam 3 tahun sekali serakup kayan Sarawak di Miri. Awam besarnya dipenyadi ke Sapit Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Liwan Lagang. Lebih 50 ikut pengari hari 8 pampang serakup kayan Sarawak di serata negeri itu bisik ngau ngulu awam besarnya. Orang ke dituntung penusah angus dari kampung Asyakirin Fasa 1 Bintulu kemari nerima bantu tumu pagi tadi. Kaban Kaunsel Negeri Jepang Iskandar Turki madah ke bantu belanjanya disedia kenengah Lembaga Amanah Kebajikan Islam Bintulu Lakim ngawpalan servis adun Jepang N67 ngagai sidaknya sebilia tidiari ke Rafai Bujing. Sidang megak dekat bergempur dengan opis pelilih menua ngemuntang ke pengawal peminta baru dikena ngagak baru rumah kuda hangusnya. Ia mansut ke jakunya lebuh ke ngabas sidak ke dituntung penusah hangusnya di Bintulu. Kelimpah harinya dua ikut ucuk sidak di megak orang ke timpang peniau OKU menerima bantu khas kemungkur ragih belanja barang kediguna tilam khas ngau lampin sekali guna. Berbaik punya pemesai khas ngau ngagai kaban Parlimen Bintulu Azman Abdul Rahman madah ke bayar bantu ke terubah menyampau RM2,000 maka bisik disedia ke ngagai sidaknya sebilia. Kes buli Nembiak di Bau. Sapit Menteri Nembiak ngau lumba Mordi Bimol ngarap ke polis ulih nemu ke pansia kes buli kenuntung siku Nembiak induk di Bau ngau cara terang ke pengelantang ya. Ku ya, penusahnya sudah diriput ngagai raban penguasa sekolah 2 minggu sebelum penusahnya kenyadi, tajak pihak nadai sebarang atur sudah dipejalai ke. Berindi arinya raban penguasa sekolah sudah dipinta merik penerang berkawal ngau pemuntan sidak mutar ke isunya tumu agi arinya. Ia mansur ke perkaranya dengan penerang media di Kuching pagi tadi. Kena hari 5 tertarik siko Nembia Induk Pum 2 bahawa sebuah sekolah sekunderi di Bau diriput ke bakal sepemudah kena buli yang kaum kena tujuk nuju struktur besi whiteboard serta dikacau ngacara fizikal ianya diruntun bak buak. Kes itu dipansik baru Seksyen 507B Kanun Keseksaan timungkur penyalah buli ngau ngacau emosi. Tikas pemersih bak palan pemakai di Sarawak
ngemantop kati berindi ari penyedar operator ngau pengawap jalai ke kimpin pemersi tindak ngetu di pejalai ke. Direktur UPS Pengerai Negeri Sarawak JKNS Dr. Veronica Loga madah keraban operator premis nak boleh nak terus nan ke standard dikas pemerhati tertinggi dikena nentu ke penglikun ngau pengerai pengguna yang mega merangsang siamai wah ngatai ke sebana ngagai JKNS nyema bisik temu ke palan pemakai ti nak nitiah katur pemersi. Dr. Veronica maksud ke jakunya bahawa pengawak ngelancar ke Ari Penglikun Pemakai Serata Dunia 2026 bahawa Kuching Waterfront pagi tadi. Bahawa pengawaknya ia mengkong lepas ke Raban tinggal masuk Apron Walk

nyadi syarat asas dikena minta agih belanja perintah. Berita lemai itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat lemai, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Ngau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, udah jadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti ditapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah harinya kebun nupi bayar tu nang lama udah dianti mensia mayuah ke diau dia serta megak bala temuai hari menua bukai ketika mendak jelu ti bangat disnakut kurang ti bisi kawal ngau bujang senang. Kelimpah harinya kebun bayar tu megak makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu bayar. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala bayar serta megak ngagak pemun bayar besai kebuliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupi bayar tu bisi sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung, utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa 2 mesai ke kebun tu lah dekat uli mansut ke 800 siku anak bayar boleh dijual ngagi tikas antarabangsa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

ke sekali tu YFM mai kita mudik Batang Rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 kilometer persegi lalu pelilih menua tidik baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga Gau Sul Raban Bansa ketebal lagi mendam di kapit ianya Bansa Iban lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung Tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Hari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kena kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedak menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih. Suah Bekayau Pangandiri. Iban ti datai ari Batang Lai ngau Batang Lupar. Suah Bekayau Anak. Ngau bangsa Urang Ulu ti mudiah ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah, serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban Pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke Bekayau kudik ngai Pangandiri. Kena kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikena tagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke, niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidi asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak dalam tahun 1877 perahu tidi depan Raja Charles Karam. Bas bengkah penusah na jauh ari kubu tidi gagak yato. Ketegal arus air ti kelalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, kelebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Mendak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu. Kesekalitu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap serta ndak mudah alah laban serang bunsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook nyatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuah Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila.
ngawaknya keliak, deguluk, lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau, begulai ngau bala manuk sabung, ngau bujang berani dari kedua-dua pihak Raban Bansa tu, nyikap diri, ngenak ngepan kayau, bebaik terabai sangkuh, bertangkian pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah hari Raja Charles Vinerbrook, pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu, ianya sikuk Kapten hari Netherlands Indies Army. Dia sikuk ketuai Apu Kayan di Kalimantan. Bala Kayan ngau Kenyah, tiari apuh keliak, datai ngenak 95 buah perahu pengayau, tidiulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di, kira 50 ila bentudi pangan diri. Lebuh di mangsa kapal Raja Charles, meriam lalu diselup, lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayuh ngau panjung-panjung. Dikenak Nabi Raja Charles Vinerbrook, ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang agi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak, dia tuan raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai penguluk kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udan dulung raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangan diri. Bak pengawak tu megak, penguluk kuah dititah raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis nur sekedari sida ke berjalai ke pengawak perintah, serta kalau megak digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat ke nyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedak kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansak, serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

0: nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina, 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
2: Tume 24 itu lagu yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: lompat iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

Okey, lagu Ari Nicole ya, Cerita Tua. Siti lagu ke mujur masuk ngagai rengat semi final anugerah carta siapa juara ke 9. Mai jam kita dia tu peninggal. Ianya pukul 8.16 minit malam. Jadi gigi terus bergulai apa awak sadar lemai kita ke malam tu. Kita terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang pihak muka berkongsi ke berita-berita ke patut diperhati ke kita ibak jam ke penudi itu ya. Ke besi kita ke dekat Nurun gawak ke malam tu. Diharap ke sama berjimat lebuh ke Nurun gawak ya. Okey, jadi kita berperindang dulu ke malam tu peninggal. Atau merindang kita ngau sitik lagu Ari Anderson ngalai. Kita terus bergolai. Nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya.

Okey, hari Enrusan ngalah ya. Pilih antara Intan ngau kaca kena merenang kita ke malam atau peningah. Okey, jadi Premier Sarawak ya, Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng madah ke company penerbai Bilun ke Dimpu Sarawak Borneo deka mantai ke harga tambang Bilun baru dalam minggu baru ngau meka tengan bulan tau ilak. Jadi madah ke pengawak ke mantai ke tambang atau kerga tambang ke barunya ke nyerangkum penerbai Bilun lebih lagi hari Kuala Lumpur ke Kuching ya. Jadi mansut ke perkaranya lebih ke diranau pengarang berita maya ke berjadi ke pengawak nyerah ke agih belanja bangunan palan aktiviti orang tuai Pawai Seri Satu ba palan pengintu pengantang peniau Dato' Amar Hajah Jumaani ya. Jadi pun tahun tu tadi tempat tinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Borneo deka ngepun ke operasi Bilun Jet dalam bulan tu ke nya ungkup perengat kedua pemansang company Bilun ke Dimpu perintahnya ya perintah Sarawak jadi operasi tumunya nyerangkum penerbai Bilun Kuching ngagai Kuala Lumpur Kota Kinabalu Singapura gambar ke Jakarta. Okey hanya jakuk ke di pansut ke Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng ke berkawal ngau mantai kerga tambang Bilun baru Borneo ya company Bilun ke Dimpu Sarawak dalam minggu baru ngau tengah bulan tu ila. Okay, kita sama ngarap rega tambang Bilun ya. Boleh ditangkup semua kita meh lebih lagi kita ke dekat berguna ke servis penerbai Bilun ke mindah ngagai menua ke Boka ya. Okey lagi terus merindang kita ke malam tu hari Ika malam agi muda.

Berita mana ngagai kita ke dial ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agroface sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang Belagu, visit Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2.

0: 16, Brazil ngelawan Norway. Pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Siti akan main buat round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi. Live box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelati ke industri music Iban.

Jadi hari masterpiece ya, maka lagu ke mujur masuk angkir renggat semi final ACSJ ke 9 ke dekat diatur lemai 1.8 atau ilah ya di Selangau. Okey, hanya di sepengudah di kapit inya palan keempat program Sarawakku Sayang 2026. Nangkan kata ialah dekat diatur di bagi menua Sibu ya. Inya palan kelima nungatur program Sarawakku Sayang 2026. Ke diatur berengkah hari 10 nyentuh ke 12 hari bulan 7 tu ialah. Okey, jadi program Sarawakku Sayang 2026 di Sibu tu dekat diatur ba dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu ya. Lalu pengawak berjadi ke program Sarawakku Sayang di Bakim Luar Sibu tu lah dekat penyadi ke Premier Sarawak. Datuk Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping kena 11 hari bulan 7 2026. Okay, jadi mayuh macam maka program ke diatur berunggu 3 hari ni ialah bakal pengawal pemandang dari mayuh macam agensi perintah ngau meka sektor luar sebis meri penemu tau ke penerang ngau meka mayuh macam inisiatif perintah ya. Okay, lalu kelimpahnya bisi meka diatur pengawal berjual ke mayuh macam barang ngau meka produk ya. Okey, jadi dikenal ngericah ke meka program Sarawakku Sayang mensia mayuh meka dekat di Perindang ba malam budaya Sarawak kena 10 hari bulan 7 tila. Kalau ya penyanyi terbilang ke bisi Merindang maya tila ianya Mawat Haryati Ho Kahsin Pita Aaron Jaya Sepitar DJ Sonic DJ Denteng ngau meka Raban Kelunan Magat. Lalu malam 11 hari bulan 7 mensia mayuh dekat di Perindang artis terbilang bakal Bob Yusuf, Melissa Francis, Jad Ali, Chien Ngu, Ben Dijaksa, Dayangku Fazila, Iwan Dasri, Yadi ngau meka Fira Fandi ba konsert raya ya. Okey, hanya sekedar hari pengawal atau ke program ke diatur nyeromba program Sarawakku Sayang 2026 di bagi menua Sibu berengkah hari 10 nyentuh ke 12 hari bulan 7 tu ila. Jadi data ibu pala mayuh ya. Okey, semina kita ngangga orang di Sibu aja tang hari menua buka maka ya, sama data ngericah ke program Sarawakku Sayang. Lalu tentu ya bisi pengawal mencabut tiket bernasib hanya ke di anti-anti mensia mayuh ya. Okey, tu hari Jonas Juni Aman sebulan Sarah setahunnya Pak.

hari jenis jenis aman sebulan sarak setahun nyabar. Jadi nak tahu pelawak aku peninggal kita gulai awak sada lemai ke malam tu. Jadi terima kasih Mayuh kita ke udah bergulai dengan aku Sam kenyari pukul 6 lemai tadi. Jadi 9 malam tu lagi kita boleh mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan kenyal lagi bergulai awak pemerina malam. Jadi harap ke kita sama belalak ngau lantang likun ke malam tu. Ke pergilah Mayuh kita ke dekat gawak bakal selama ya. Okey, dua buah lagu kena ngujung ke awak kita ke malam tu. Tu lagu hari Duna tertemu ke surat lama. Ditangkan ke lagu hari Winnie Albert. Dah nyala ke ya, aku kailulu. Okey, bertemu baru bawa ke bukai. Selamat malam.

Sedia rumah mampu milik kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya TVET akta dimuktamad akhir tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Ngau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, sudah menjadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti ditapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah rinya kebun nupi baya tu nang lama udah dianti mensia mayuah ke diau dia serta megap bala temuai ari menua bukai ketika medak jelu ti bangat disnakut kurang ti bisi kawal ngau bujang senang. Kelimpah rinya kebun baya tu megak makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu baya. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngagak pemun baya besai kebuliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupi baya tu bisi sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa duang mesai ke kebun tila dekat uli mansut ke 800 siku anak baya ti uli dijual ngagai tikas antara bangsa.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Dengar ke

YFM di muka 98.7 YFM. Ketahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #

sekali ke hujan, panas, malam, tahu ke siang, okay, kami sanggup merindang kita ninting hari, ninting jam. Nampak awak sudah lemah engkau Sam tadi ya, 3 jam di konti. Pemerintah malam kau DJ Meta ke Tiu, okay, nyentuh ngagai tengah malam tu lagi kau lagu keterubah ya. Lagu dari Gwen, Sanggup Aku. Kita mendengar lagu kedua, Stella Philip. Dan lagu ya Duruk Pengrindu. Di jemai kita mending ke program Aku Boleh Penampak Engkau, Monica.

Abalah menyadik dalam Kristus semua. Begulai baru, begulai baru kita buat program Aku Boleh Penampak. Lalu beri terima kasih laban ke sekali tu kita agi bisi peluang minga serta berarti ke cerita kerja aja Tuhan. Kita terima kasih ngagai apai di serga laban agi berpeluang minga serta berarti ke cerita kerja aja Tuhan. Tau ke kesaksian buat program Aku Boleh Penampak. Program Aku Boleh Penampak siti program dor kita berkongsi ke cerita kesaksian ukas mina cerita kenyadi bak dirimpu tau megak cerita ke dia pedak didinga kita nyadi bak orang bukai. Aku reka ngena peluang bak program Aku Boleh Penampak sekali tu meri besai terima kasih serta tabik puji ngagai bala kita semua. Terindu ke program Aku Boleh Penampak. Nyari lebuh aku mindah jauh ke Bintulu, ngagai Sibu, Selangau. Mayuh bala ke Datai Nabi Jari. Serta madah ke diri rindu ninga program Aku Boleh Penampak. Lebuh berjalai sebelah kucing, bisi megak bala madah ke ninga program tu nintiang hari Minggu. Bisi megak lebuh ngari ke opis meeting tau ke baum di luar. Bisi bala mai bergambar. Ku sidak dekat ngirum ke gambarnya ngagai bala di luar kucing. Bisi megak nyentuk ke limbang kian. Bala ti rindu ke program tu. Nyak alai gambar ke diambil gau sidaknya tadi dekat dikirum ke ngagai bala hari jauh. Bala ti jauh. Tik suah ninga serta rindu ke program Aku Boleh Penampak. Nyentuk ke bisi megak balas sister, bisi megak balas sister bak gereja. Madah ke program tu manah diterus ke kena ngerembai ke pengarap kita Kristin. Terima kasih ngagai kita semua. Terima kasih megak ngagai sister hari kucing yang aku dah ngau bertemu. Tik suah ninga ke program tu ninti yang hari Minggu. Terima kasih hangga semua kita tik rindu ke program tu. Lalu ngarap ke program Aku Boleh Penampak tu. Endang uliah. Negu ati bala kitai, negu ati bala mayuh. Ngambil ke penampak tik. Udah diuliah ke orang bukai tau ke penampak tik nyadi bak penghidup bala menyadi kitai Kristus ke bukai. Merik penampak megak bak ati kitai. Bala menyadi dalam Kristus semua. Bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu, aku mai kita ninga ke siti cerita. Siti cerita kenyadi bak gereja. Bak gereja St. Anne Kota Padawan di Kuching ditu. Dia tu mayuh bala kita suah ke gereja tu. Ukai semina bersemiang, ukai semina datai ke pengawak semiang muji serta nyembah nintiang bulan. Tang megak kita suah ninga sikuk fada ketebilang. Nyalai tentu yang mayuh bala kita nguji dekat ngiga bertemu engau sikuk fada ketebilang. Suah dikena Tuhan ngerai ke orang sakit ianya Fada Dondon Ramirez. Fada Dondon Ramirez tu megak suah berkongsi ke cerita kerja ajiah. Bak page media rama berkongsi ke cerita kerja ajiah lebuh bersemiang. Lalu suah megak berkongsi ke cerita kesaksian tau ke kerja ajiah Tuhan ngagai program Aku Boleh Penampak. Terima kasih ngagai Fada Dondon Ramirez. Lalu cerita ke dekat didinga ke kita bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu megak. Siti cerita ti dikunsi ke Fada Dondon Ramirez. Cerita kerja ajiah kenyadi bak program puji sembah tau ke muji serta nyembah Tuhan. Nyadi cerita tu nyadi bak siku induk. Cerita tu nyadi bak siku induk. Ia ke udah beruang bilik serta udah bisi anak. Tang lebuh
Ia tu tadi lebo induk tu dipadah ke lutur ngembuan penyakit. Ketahu benar ngasuh hati kita itu sah ianya penyakit riman. Lebih lagi induk tu dipadah ke lutur ngembuan penyakit riman tau ke kanser ba tahap 4. Ianya tikas riman ke pemadu tinggi. Tikas sakit riman ke nadai aging luwi arinya. Nya alai induk tu nemu penyakit riman ya kenyadi ba ia tu tadi endang uliah mai nyawa. Nya mai kebuah induk tu berasai amai tu sehati. Hidup ia udahnya asai ke petang amai. Laban ia madah ke diri bedau bersedia dekat ninggal ke dunia tu. Ia bedau bersedia ninggal ke anak. Bedau bersedia ninggal ke laki ya. Ianya ruang bilik ti dikesayau ke ya. Tambah megak kanser imannya udah bak tikas ke tau naban ke nyawa. Ianya tikas ke pemaduk tinggi. Jadi induk tu kebenar ya ngembuan tau ke dipadah ke lutur bisik penyakit riman bak sarang anak. Lalu ia diasuh lutur beputung muai sarang anak ya tu. Jadi riman endang mayuh. Riman tu tau keriman sarang anak tu nang mayuh nuntung bala kitai ke induk. Nak ngiranya tadi induk ke udah kalak beranak tau ke induk ti bedau beranak. Lalu mayu mega urang ti udah beputung muai sarang anak gerai ndak lama udah sidak ke beputung. Lalu suah igi imannya datai baru tajak pan sarang anak udah dibuai. Lalu tok mega ti tau ngujuang ke nyawa sidak ke kena penyakit riman sarang anak. Nyamai kebuah cukup tusah ati induk tu tadi laban ngenang anak laki ketinggal mekangkang kok ya. Tang bala menyadik dalam Kristus ti dikeriduk ke semua. Induk tu ndak nyerah Allah. Laban yang nemu Tuhan Jesus ninga enti ia amai percaya. Tuhan Jesus ninga sampi ngau sebana ba ati ya enti ia amai percaya ke Tuhan. Ia megak nemu, nyak cara ngerai kesakit. Ia nemu nyak cara ngerai kesakit. Ia nyak percaya ke Tuhan. Lalu Jesus meh jalai kebenar, tau ngubat ia. Nyak alai induk tu. Lalu nguluk program uji ngau nyembah yati berkuasa ke diatur bak gereja St. Anne Kota Padawa di Kuching. Program tu kebenar ya diatur nintiang bulan bak gereja St. Anne Kota Padawan dikena merik peluang ngagai sidak ti sakit sidak ke bisik penusah datai gerai serta suman. Jadi lebu datai bak pengawak muji ngau sembah bak gereja St. Anne Kota Padawan tu induk tu engau andal ati datai lalu percaya ya percaya Tuhan bisik ngau ia. Engau ati ti besai serta ati ti andal induk tu datai ke pengawak muji engau sembah ke diatur gereja St. Anne Kota Padawan. Jadi 2 minggu udah pengawak puji engau sembah ke diatur induk tu udah bersedia dekat diputung muai sarang anak. Ya udah bersedia dekat diputung muai sarang anak ya ke tumbuh igi riman tau ke kansernya tadi. Tang lebuh datai hospital, lebuh lutur, mersa serta dekat mutung tau ke dekat muai sarang anak itu tadi. Sebedau ke berputung, lutur, mersa dulu induk tu. Tang lebuh diperiksa, lutur terkenyit amai hati. Kebuah ya ke terkenyit, kebuah lutur terkenyit. Laban induk tu tak gerai. Nadai agi riman bak sarang anak ya. Nadai agi igi riman bak sarang anak ya. Nyak meh kuasa Tuhan Jesus udah ngerai ke induk tu. Lebuh ya datai ngau pengawak puji sembah gereja St. Anne.
Bala menyedik dalam Kristus semua. Ia gerai hari pengharap yempu ngagai kuasa Tuhan. Ia gerai hari pengharap ia kekuasa Tuhan ti uliah ngerai ke ia. Ia megak gerai laban ia percaya amai ke programnya ke diatur bak gereja Saint Anne nya tendang tau merik penghidup baru ngagai ia. Ia megak gerai laban ia semina arap ke Tuhan Jesus. Ia nadai berkena ke cara bukai. Ia nadai percaya ke Tuhan bukai. Tang semina percaya ke siku aja Tuhan. Bala menyadik dalam Kristus semua. Tuk mesiti hari kerja aja Tuhan. Kenyadi hari program puji ngau sembah. Jadi mayu cerita kerja aja kenyadi bak program puji ngau sembah. Kediatur bak gereja Saint Anne Kota Pedawan tu. Lalu cerita kesaksian kebukai. Kebesik nyadi bak program tu. Tentu ya dekat dikunci kabak program aku boleh penampak ya kebukai. Engka ceritanya tadi tau merik pengeriang ngagai ati kitai terus arap terus taluk serta berpanggai bak siku aja Tuhan serta mega oleh merik penampak ngagai bala kita kelebih hagi ke dia tu benuang dituntuan penusah ngemuan penyakit ke tau naban kenyawa. Harap ke penampak ya kudah uliah tau kenyadi bak induk tu merik penampak megak ngagai bala kita kebukai ke benung tu sehati dituntung penyakit tau kegembuan penyakit serta penusah bukai bak penghidup kita. Bala menyadik dalam Kristus semua bertemu baru kita bak cerita kesaksian kebukai bak program aku boleh penampak jadi meh saksi Tuhan.

Ya, balik kita ke Barung Wing ke radio. Dengar kami ke malam tu. Terima kasih pukul 10 dan nabur ke berita malam hari YFM. Lagu di sana Gilbert Gaung, hanya ia kisah maya sekolah ya. Kita ke menombak rantau jalan jam kena tu jimat bahan jalan alun. Terus merindang hati diri dengan kami. Segulai sejalai YFM.

0: 24 iti lagu yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2024 iti lagu kidipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Jam kita ada pukul 10 malam. Malam tengah kami nombor ke berita Iban dari YFM Iban Kuching kena ke Saritu hari Minggu 5/7/2026. Sistem penerang orang timpang pendiau OKU ngerikut ke hari 843,759 ikut OKU 32,270 ikut kengidap cerebral palsy udah berregister di Malaysia nakat bulan 5 tadi. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Raban Bangsa Datuk Seri Nancy Shukri Madah statistiknya ngayan ke peminta ngau guna upis menteri itu nerus ke pengawak ngemansang ke sistem sukuang nyeng kaum sebis pengelantang mulai ke pemanah pendiau ngau intervensi temu. Tu berguna benar kena numbuh ke siti menua di nerima penyelai pendiau ngami nadai lagi orang di kelawang ke ari arus pemansang. Ia masuk ke Kutuk berpengawal alam jadi ke Wishes Land Kuching Charity Food Fair 2026 di Kuching. 7 program itu diatur kena ngumpul belanja ngau ngangkat ke pemerhati hati Malaysia Manyuh serta merangsang kerjasama antara perintah NGO swasta ngau Malaysia Manyuh yang mengamadah ke agih belanja RM30,000 diberi ngagai gerempuang cerebral palsy bagi benda Kuching ngau semarahan. Limbang Gau lawas boleh jadi hub dagang temuai serantau hari ini negap ke kerjasama Merakat Sempadan Engau Brunei Sabah serta Indonesia. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madah perkaranya boleh dikemujur dengan pengawal ngelaku ke dagang temuai begulai sama pemansang infrastruktur serta ngangkat ke kawul pengangkut darat langit Engau Tasik. Terutuk dekat negap ke penduduk bak kandang utara Sarawak di Palan dagang temuai bersepadu utara Borneo. Sarawak dan Brunei sudah bersetuju begulai sama ngelaku ke dagang temuai jadi package dagang temuai bersepadu kelimpah hari ngerembai ke kerja samanya Engau Sabah yang maksud ke jakutu bab gerami makai lemai jelajah usahawan Sarawak Brunei dilawas.

Bung Bai Tumal Sarawak TBS sudah ngagih 63.34 juta ringgit ngagih asnaf nak bulan 5 tu tadi. Pemangku General Manager TBS Iskandar Allen madah bertimpuh ke sama Akademi Latihan Insan sudah ngatur 34 kursus di Kuching, Kapit, Sibu, Miring, Ngoniah serta digulut 1,414 ikut asnaf. Akademinya beri peluang ngagih asnaf belajar pengelandik kadang mengangkat ke penghidup serta nguliah penatai pemisi yang mansuh ke Jakarta maya program Ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak 2026 di Semunjan. 50 ikut asnaf visi ngau mulut kursus kemahiran asas pembuatan kek ngau deko kek hari jadi Akademi Latihan Insan. Programnya dipenyadi ke Yang Dipertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha. Office Meteorologi Malaysia, Met Malaysia melabak ke ribut kudik timai hujan bangat nyadi bak sekedak kandang endur berlabuh hari 3 tu. Met Malaysia madah gayari ke bangsanya di pelabak ke nyadi bak utara Sabah, Sarawak ngah wilayah persekutuan Labuan kena ke 8 ngagai 10 hari bulan 7 tu. Gaya nyebegak tahu ngujung ke ribut kudik ngau tasik bergelombang bak tasik Cina Selatan, kandang tasik Phuket ngau Selat Melaka Utara. Tumenggak oleh ngasuh, hari ribut berguntur diumbak ke hujan banget bak timpuh di lamak bak kandang endur ke Bekaul. Bersamanya dipinta seruran ngulih ke penerang gayari ke pemadu baru hari laman web www.met.gov.my ngau media ramah resmi Met Malaysia serta aplikasi My Cuaca. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu berita malam ditusun Nur Akila Arbain di Salin Ailinda Suel hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergerak Sejarah. Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Ngau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, sudah menjadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti ditapat ke temuai datai ti di kelala orang. Kelimpah harinya kebun nupi baya tu nang lama udah dianti mensia mayuah ke diau dia serta megak bala temuai hari menua bukai ketika mendak jelu ti bangat di senakut kurang ti bisi kawal ngau bujang senang. Kelimpah harinya kebun baya tu megak makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen tu udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu baya. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngagak pemun baya besai kebuliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupi baya tu bisi sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa 2 mesai ke kebun tila dekat uli mansut ke 800 siku anak baya ti uli dijual ngagi tikas antara bangsa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: 2026. 6 bulan 7 2026, hari 1, round of 16. Brazil ngelawan Norway. Pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Siti akan main bak round of 16. Mexico bersatu menolak England pukul 8 pagi. Live box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
2: Ya, balik kita ke hari dengan kami. Baru kemudian ke radio, muka radio malam tuan. 10.15 minit malam. Pemerintah malam kita buat jam kedua hari minggu. Tentu ya ditangkan gaul program kita. Udah tu lagi pelasar jurai 6.35. Tang sedangnya kita sama berhati ke gayari. Ungkup ya malam tu gaul tumu pagi lagi dikeluar ke upis meteorologi Malaysia. Ya, hujan di pelabak ke malam tu lagi. Besok dan endur di Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Kapit, Miri hingga Limbang. Nada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Mukah hingga Bintulu, Gaita, Siak di Benua Kita. Bergelombang 0.5 menyentuh ke 1 meter peninggi angin berpupuk dari utara. Hingga pengelaju ya 10 menyentuh ke 20 kilometer sejam ke suah pengangat. Hingga penyelap di Benua Kita. 24 menyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, kita yang pergi berperindang tu lagu ke disedia aku akan ungkap ya malam tu lagu rancang dari Ika Saiful. Enggak lagu yang malam agi muda adih ne. Udah lagi mending ke pelasar jurai 6.35 berjam ketiga kita nyingkang agai program Country and Western. Terus kau kami segulai sejalai YFM.

0: So cabaran ti besai ianya ba tahun ti keterubah ngau kedua laban raban bedau mayuah mayanya bedau banyuah oleh besawab ke pengawak tang pengawak mayuah serta berat ya mayuah kali berudu yang dekat bado
1: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Neri negi ke sitik-sitik rumah, baik kenyak rumah kediri, rumah panjai, tau ke rumah semiang, serta pengawat dagang, ukai perkara kemudah, ukai perkara kenyamai. Ia berguna ke pengepuh, pengeransing, pengeliat hati, serta penemu dalam, lebih ngemun ke pengawat tu. Awak ke rumah ti didiri kenyak teguh, enak runtuh ngapak, lebih dipangkat ke ribut kudik, tau ke penanggung berat ti nuntung. Pihak megak, niri negi ke rumah tak ke numbuh ke dagang, sitik proses ke dikumai kita proses dinamik, tik bersangkut paut ngau pengawak ngurus ke perkara belanja ngau lurus, terit ngembuan tim tik seati, serta runing tik kering ngambil ke atur pengawak tuk mujur. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu bala peninga, kita dekat ngenang tujah pejalai 26 tahun penumbuh gereja Christ Baptist CBC ari sebuah rumah min 6 buah ruang bilik bergempuruk germai nyadi sebuah bangunan gereja alain do mayuh raban orang Kristian bergempuruk muji Tuhan baka kedia tu. Terus ke pengerinduk kitab bergulengok kami nyentuk ke penghujung program tu lagi. Ya shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru. Aku datang baru bergulengok kitab buat program pelasa jurai 6.35 ungkup ke minggu tu. Ya puji Tuhan, laban ketiga pemanah Tuhan. Aku boleh datang baru, kami boleh datang baru bergulengok kitab bala peninga. Hanya di minggu tu aku bakal selama nak kalah ke diri laban dang bisik temuai bergulang aku Reverend Pastor Graham Menujang udah bergulang aku dah bisik bermua aku. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih Puan Penny tu dah lalu ke aku ngagai kunti sehari tu.
0: Ya, berita mana ni Pastor?
1: Mana mai-mai, terima kasih ya.
0: Ya, nanti ya bakal muari perencing ni Pastor.
1: Oh, nang amat. Ya, nanti bakal muari tak bersinal minyak dah.
0: Jadi, tua megak ngarap ke bala peninga, ke ninga tua bakal ke sarito ngemuan. Mua ke perencing megak Pastor ni.
1: Betul, betul. Nyak mah perangsang kita awak ke semua bala peninga, tucum-tucum. Lalu, ngawati titik gagap ke sari itu.
0: Ini kesuah disebut kita buat program pelasa jurai de Pastor. Titik gagah
1: ubati bisa. Aman, aman.
0: Jadi bala peningan nyak pengharap hati kami, harap ke semua bala kita hari ya kemin sampai ke besai tuai hangumuan berita ke mana lantang-lantang hati serta agerai ukas minat sari itu atang ba hari-hari itik dekat datai. Keminggu tu bala peninga, kita dekat ngenang tujah pejalai gereja Christ Baptist sepemanyai 26 tahun udah ditumbuh ke kira 2000 subak menyanai Pastor.
1: Tahun 2000.
0: Ya, laban kita nemu timpuh 26 tahun ukai timpuh ke panak ne Pastor. Tentu tujah pejalainya tadi nak sama bunyi ko leka lagu tanahnya tadi nak selalu rata bisik lubang bisik punya berbukit bisik junggul ni Pastor.
1: Oh my god. Nah ngamat nama indah indah ribut biar balai megak bisik
0: ya. Jadi bak program tak ke bak jurai kita ke sekali tu apa kara tu dekat dikenang kita apa kara tu dekat dilansak kita ngau silia agi. Jadi seninjik benda megak laban Pastor Graham uleh bergulai dengan kita berjurai ke perkara tu laban yang nang orang ti engkeman orang ke patut nerang ke perkara tu. Jadi keterubah tu Pastor nyangka nuan boleh berkongsi dulu nama tusun pengawak tu ke program ke bisik diatur kita maya kita ke ngintu CBC 26 tahun empai lama tu tadi.
1: Oh, terima kasih ya Puan Penny. Itu dah lalu kaku ngajai konti sehari itu lalu diberi peluang ngau ruang berkongsi ke pasal penumbuh Christ Baptist Church 26 tahun ti kudah. Nah, atul keterubah ianya ngelalu ke semua temuai nama ka selama megakna ya serta bala raban lalu pemesai ti bisik dikangau kebak mayanya dalam ngintu anniversary kami tu ianya YB Sita Kota Sentosa YB Wilfred Yap serta bala pemesai hari Unifor, bisa megak ngau, bisa empat ikut si daya tidak ketuai kau dia Madam Law, tik ngari ke Director Datuk Georgina, serta bala hari Sika atau ke Sarawak Evangelical Christian Association, lalu pihak megak hari KMF Kuching Ministers Fellowship, lalu bala hari SBC Sarawak Baptist Church, serta ngau bala pastors di Bukai bala bakiah di Semak di Kuching di tau. So malam nyak megak bisik peluang madah ke pasal sejarah penumbuh gereja CBC berpuan dari tahun 2000 bakal ke disebut tua tadi. So datai ke dia tau. So berengkah hari 6 ruang bilia dia tu yang kawam cabang bak kenawin kami bisik 500 lebih ikut raban dia tau. So malamnya megak bisik persembahan dari bala youth, dari bala PKW, lalu pihak megak dari bala raban ti ke Bukai, lalu pengujuangnya, lalu bisik megak cabut berkat bak mayanya, lalu nyak tinggal so hati bala raban gagal lah nerima berkat cabutannya.
0: Yeah. Okey, hanya tadi sekedar hari tusun pengawak ke bisik diatur kita nyerumah pengerami ngingat ke penumbuh CBC 26 tahun yang pasal.
1: Oh, betul.
0: Tang sebenarnya pasal pelabak aku nak lawan megak aku beri pengagati ngakai nuan ke hanya di senior pasal bak CBC serta habala raban nuan pasal laban kita udah mujur ngatur pengawak kita tu apian lama tu tadi ne pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Terima kasih
0: ya. Ya, okay, jadi tok pulai ngagai 26 tahun tok pastor. Nanti kita mendak tok di pastor munyi ketua tadi CBC udah 26 tahun ditumbuh serta berjalan ke tangguh pengawak ngibun serta mela raban orang Kristian. Ya kelebih lagi sidak tik diau di menua Kuching di tok menyak de pastor. Ya kenyang hari ditumbuh bak tahun 2000 subak. Lalu munyi ku aku tadi nya ukai sitik timpuh ke panak pastor.
1: Betul.
0: Ya enti bakal ada miat de pastor. Sidak ka ada bak tahun 2000 nyen subak. Pelabak kaku dia tok bisik sekedaknya udah tembok belajar ngambil degree, master degree kini pastor.
1: Betul, betul. 26 tahun.
0: Ya, 26 dah. Tahun. Indah bisik sekedak udah berumah tangga pelabak ya, kaku.
1: Ya, nang amat ya.
0: Laban nuan ke megak siko ari orang te numbuh tau ke founder CBC. Bak timpuh 26 tahun tu. Nama cabaran pemaduk besar ti ditempuh maya kita baru numbuh ke gereja Tok Subak Pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Jaku tanya Tok cukup alat badas. Lalu lebuah berkenang ke singkang pejalai gereja Christ Baptist Church. Asai kekak labuah haik mata. Nama kebuah aku selalu nyebut tau ke simpul jaku aku berkenang ke pejalai ti masa tu. Preaching pasal pengarap senang tang berjalai dalam pengarap ngasuh aib mata labuah. Nama kebuah jaku aku bakanya dah reti utai tik kuakunya pejalai kita mela Tuhan gawak ba umaya nak mudah ya bunyi kuno kurang ukai tiap harinya ianya honeymoon ya nadai jaku honeymoon mela Tuhan ya so hari pun numbuh ke pengawak Tuhan nang selalu berpegai ba ia belama erti jakutnya nang ngandal ke ia ngenyukup ke serta merik semua utai tik di peguna ke gereja baru nemulah lebuah kita niri ku utai tik baru macam-macam mayuh na penimpang mayuh na pengurang ya mayuh na mengi jakut semak bukit di tikik kita tang ingat kami berpuan ari kusuang nang kusuang sekali
0: yeah.
1: Ya andang amat-amat berguna ke pengerian Tuhan nguna ke pengasih ya ya his grace ya. Okay? Lalu nguna ke tulungnya berkat ya dikena ngerja pengawak ya tiap-tiap hari datai ke sari itu tang dalam semua cabaran ti ditempuh tau cabaran ti ngasuhai mata labuahnya tadi lalu pelajar ti pemaduk yang mana ianya kami ngasai kami nemu. Tuhan bisa ngau kami dalam tiap-tiap penguji, tiap-tiap cabaran, tiap-tiap utai kere tempuh kita, penusah dari tempuh kita. So cabaran ti besai ianya bak tahun ti keterubah. Ngau kedua, laban raban bedau mayuah mayanya, bedau mayuah oleh besawab ke pengawak, tang pengawak mayuah serta berat. Ya, mayuah kali berudu yang dekat badu. Ya, nama kebuah cabaran terlalu mayuah. Ya, tang terima kasih ngegai Tuhan, Jesus ti udah merik pengeriang, merik penolong, serta megak merik terima kasih ngegai bala perangsang bala bakiah ti bukai lebuh maya ke bertempuah ngau penusah serta mak ti berat bakatau. Sikok pastor ti amat-amat negok aku lebuh, aku nak berau berkunsi nguya, lalu nak berkunsi nguya bak mayanya. Tang lebuh ya preaching bak gereja paginya, laban ya bisik ngusuang kami ki aku ngasuah ya mai jakut Tuhan. Lalu leka jakut ti keluar ari mulut ya anang ngetu ngapa. Lalu lebuh ku nerima jakutnya, wow, aku amat asai ke teteguk, amat diperansang oleh Tuhan. Udahnya bak minggu siti aku bisik ruang ngepeluang bisik ngajal bak nua siti bak menua bukai. Lalu leka jakuk atau ke ramai jakuk terdebrik sidak ngegi aku lebuh aku ngajalnya pasal visi ngomisi nyak nego aku mpu, aku mpu tik nyabak nama kebuah leban message ajal tik diajal aku ngegi sidak ya mayanya nyak tik ngajal aku mpu. Lalu bepun darinya munyi ko leka jakuk ura putih no turning back, nak ngetu ngapa, nak nikal ngapa.
0: Ya, nak nikah ngapa ni pastor? Ya, laban tadi nuan pastor nyebut kita berpun ngau kusuang ni pastor. Reti antik kusuang, antik kita ngagak rumah tu kusuang tu tadi. Kusuang mempai bisik tiang, mempai bisik atap, mempai bisik batu bata, semua beda bisik.
1: Nang betul, kerusi, nadai, PA nadai tu kena mancal ku tanya nadai. Nah, lumayan pengurang.
0: Ya. Jadi bak peraga mati aku tok pastor lebuh nuan nyebut kita berpun ngau kusuang. Siti cabaran kita ke uliah daripada aku di tu nyangka dari segi financial ko kita ada pastor.
1: Nang betul. Maklumlah bisik enam keluarga ya. Aja na ya. Ni kebayar sewa, ge sewa mayanya ba kedai. Ya ni ke kak bebeli ke tu, kak bebeli kenya. Lebih biar aku pasal berpungkal tu.
0: Ya.
1: Mai Muhammad, mak utai ti berat datai. Amat,
0: ya. Laban nanti kita meda, nanti kita meda tahun 2000. Mpai kita bisi siti badan ya ke uleh nuluang kita ngerejau tai tok de pasen ti bebanding ngau bakal dia tok kita bisi uniform.
1: Betul.
0: Jadi kira lempuang ya nanti bisi dibantu.
1: Nang amat.
0: Ya tak puji Tuhan atau ajak pun bepun ngau kusung atau ajak pun bepun ngau ruang bilik enam itik ruang bilik aja. CBC terus nyingkang kemuah nyentuk ke sarito de pastor.
1: Betul.
0: Jadi bala peningannya tadi sekedar perkara ke dikunci ke pastor Graham berkawa ngau cabaran tok ke pemal atik ditapi sidak ya amaya sidak ya baru ngemun ke gereja. Jadi tok de pastor tadi nuan dah nyebut mayu apa mal tok ke cabaran tok ke penangguh ditapi kita. Bakal ni bekeni pen penguji tik diasai ke kita, penangguh tik nuntung kita, okay seminak bak perkara tik dipujurai ketua tok de pastor.
1: Betul.
0: Atau megak penguji bukai dalam penghidup kita meh. Jadi perkara tik pemadu berguna yang kita patut lihat hati serta nak lejo nguji munyi kejakut nuan no turning back de pastor. Lalu pula ngagai batang jurai tu atok pastor. Nama kunci rahsia pemujul nuan ngau raban nuan lebuh kitanya tadi betapi ngau semua pemalti diasai ke nyentuk ke kita oleh medak CBC bakal kesari tok pastor.
1: Terima kasih, terima kasih. Jadi rahsia pemujual ianya bak kita itik mela Tuhan nadai rahsia bukai ianya bersampi ngagai Tuhan. Pengawak tidak kerja kita ke Tuhan, mesti dikerja kita nitiah ke iriangnya. So erti jakunya kita mengkang berpanggai bak Tuhan siku ajak ti nyadi ke penyawab kita, lalu nyadi ke sumber penatai semua utai tik diguna kita. Inah penemu, inah duit ringgit, pihak megak lebih bertempuh ngau utai tik mal bak mua kita Tuhan ngau kita baiknya ngagaya. Ianya sampi bala raban berguna amat. Tuk mah senjata tik bisa. Dia kena kita ngelaban kuasa pemetang tik nak daripada kita. So puji ke nama Tuhan. Laban Tuhan Jesus madah lebuah kita ngangau kaya bersampi ngegaya ya nang dekat semak datai ngegaya kita jakok ya madah datai semak ngegaya lalu ya dekat datai semak ngegaya kita Tuhan kita bisik ngau kita. Aku selalu nyebut tu ngegaya sebab balaraban nama arti ya Kristian bak kita kau ti hidup ngau Tuhan ti kehidup lalu ajal aku ngegaya balaraban bala kami dia sitik rahsia kena kita mutual ianya lebih kita bisik kawal ngau Tuhan baik semua utai kedeguna kita dalam sampi sampi ianya rahsia pemujual kita
0: ya. Okay, terima kasih pastor cukup mana pelabak ku siliak sawat pastornya tadi rahsia pemujual nada utai bukai nada utai nyinnya tang bersampi ngagai Tuhan ya. Okay, seminat lebih kita dekat ngemun ke gereja atau ke kita dekat niri ke rumah kini indah kita ke namanya dekat niri ke ruang bilik pempastor dekat ngigak kaliang kita patut ngemai perkaranya ngagai Tuhan kita bersampi ke kaliang kita walaupun kita nak nemu siapa ya ne pastor.
1: Oh betul ya. Betul ngai ke hantam kromok korang.
0: Okey bala pendinga kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita buku lai baru ngau kami bak program pelasa jurai ke minggu tu kita berjurai tu ke ngenang pemal penanggul nama utai ke tapi CBC bak timpuh 26 tahun udah ditumbuhkan. Terus pegulai ngau kami di YFM.

0: kami di YFM. Mulai ngau kami bak program Pelasa Jurai 635. Sarito Reverend Pastor Graman habugulai ngau kita. Pastor Tuan Ampuang baru pulai baru ngagai randau tu atau tu pastor.
1: Okay.
0: Abak pengelama nuan ti udah ngibun Raban Nemia CBC. Bahkan ni nuan berarti ke komitmen tau ke se

0: diri mayanya tang menyade pengobanan tiap ikut balaraban ngasuh aib mata kula buah. Ya indah lebuah maya kami niri negi ke rumah gereja siku indo ya rabala raban hi ridik ridik ngandung tang ya agi megak ngau megai batu bata. Ya nyua kenyak ngege orang rapat nama arti semua uta itu ya nyak pengobanan penyumbangan ari raban cukup balat berguna ari sawab sidak ya. So kelimpah harinya lalu tu nyadi kepuannya aku amat amat merik besai terima kasih ngagai Tuhan Jesus. Ya ti udah gempuang bala kami nikat semua bala raban ngau pengerinduk ya aripun ngemuan ketau nadai pengerinduk tusah kita dekat mujual indah nyingkang kemua. Ya ngemuan sitik visi ngau misi sitik juluak sitik tuju ngerja pengawak Tuhan. Amat terima kasih aku ngagai semua bala raban tik bisik komitmen tik bakanya. So pengerinduk nyadi sitik tubuh tik kering serta merangsang tiap raban bekena ke semua pemerik tu dah diberi Allah Taala ngagai sida. Erti jakunya sida ya nak kakang ngena pemerik tu dah diberi Tuhan. Bayaknya pemerik secara praktikal secara duit ringgit tau ke dalam sampai munyi kuaku tadi ya. Lebuh Tuhan ngikat kami ngau pengerinduknya nyak tinggal suah utai tik berat nyadi lempuang. So lebuh raban ngerja serta ngena pemerik sida ya pengawak Tuhannya dekat mansang serta bertumbuh tau utai kedepedak aku nyadi iba gereja ya. So kami bisik buah jakuk tu disebut bakat tau lebuh mayanya begulai kita boleh mayuah. Nanti kita nak bergolai nama utai ti uliah kita ini ya. Tuk mah kunci pemujual lalu terima kasih ngagai pengobanan ngagai sumbangan ari semua balaraban sacrifice tidak ya. Indah lebuah kemaya kami ngadu ke rumah gerejanya sidak ti kerja siang dari kerja buruh datang malam hari sidak datai indah pulai pukul 12 malam ya nang kobennya biasa sidak ya nang amat sacrifice sidak ya.
1: Nya mentadi enti kita berarti ke pastor nyangka pelabak kaku meh ari segi duit tua nyangka kurang tang tua tu tadi bisik pengelandia ngerja pengawaknya jadi lebuh tua ngena pengelandia tuanya tadi ngerja utainya nyak pun satu pengorbanan ngagai kita megak de pastor nah
0: nang amat nang amat
1: ya lapan kita nemu tiap ikut kita kita bisik pengelebih jadi kita boleh menyumbang kena kita ngemansang ke sitik-sitik perkara ya pelabak aku habala pendengar udah terang benar penerang ari pastor Greman sawut ya tadi cukup merik perangsang okay semina ngagai aku tamega aku percaya jakuk ti dikunci kaya oleh merik perangsang mega ngagai kita bukai awak tua serikat pastor tu tanya aku ke penudi meh ba topik tua ke sekali tu pastor nama jakuk lalau nuan kelebih hagi ba orang ke bisik kangau gawa melatuhan bayak kenya kangau khusus tok ke kangau umum lalu ngagai sidak ti dekat ngerintis niri ke gereja pastor.
0: Lalau aku ngagai bala raban ke dekat gawa ke Tuhan atau ke dekat ngemuan ke pengawa Tuhan keterubah pengawa tau ke kangau tu bak runding aku kangau ti pemaduk yang mana serta besai laban bis penguntung ti besai penguntung bak dunia tu serta bak dunia ti dekat datai ajal Paul bunyi tu pemedis bak dunia tu nak uliah dibanding ke ngau upah ngau mulia Allah Taala ti nganti kita dudiari. So nama lalau aku ditu ngagai kita ingat fokus kita ukai sebina bak dunia tu tang bak dunia tidak datai lebuah kita gemai orang ngagai perintah Allah Taala ya ukai sebina depedak kita bak dunia tu ya megak bak surga tang sitik cabaran ti besaya mai ingat munsuah

0: Kita nak dapetak tang pengawak ya, mencuri, ngerumpak, munuhnya pengawak ya, tang ya nak dapetak. Ya oleh ngeracun rundi yang orang, ya ngasuh murundi yang orang buta, nak dapetak ke pengamat. Artinya kita bertempuh ngautai ti nak dapetak kita. So lalau aku dito, lihat ke hati, baik semua tanya dalam sampi. Anang tu ngapa lebuah bertempuh ngau pemedias, lebuah kita melayani Tuhan, mesti nitiah ke iriang Tuhan, ukai pengasai kita empu, ukai nitiah ke utai ke udah dipelajal kita, okay, bak dunia tu, mayuh pengurang penimpang, utai ke dipelajal kita bak dunia tu, tang bak Allah Taala nadai pengurang penimpang, udahnya nama agi, fokus ngagai Tuhan Yesus belama, anang sekali-kali merenyang ngagai Goliat nuanya. Nama utik wakunya, utik ke ngau nuan bertumpuhnya, pengujinya. Anang merni yang ngagainya, labantik nuan merni yang ngagai Goliatnya, nuan mandi yang derempu ngau penangguannya, nuan baka buntak lagi. Nama arti Yakub baka buntak. Artinya, uliah buntak ngelaban orang ti kriang, orang ti besai, nadai, naya, di jelentik aja pen, udah mati. Ya, kriang serta berani, anang lembut hati, laban Tuhan nak merik kita roh ti lembut, ya merik roh ti kering, nyalai terus kering dalam Tuhan. Anang ninga ke suara ti negatif, anang, enti nuan ninga suara ti negatif, ninga suara dunia tu mayuh macam utai, ti ngasuh nuan dekat badok, ti ngasuh nuan dekat ngetu, ti ngasuh nuan ngai lagi aku, bakal ngai aku tadi ya, bak tahun ke satu, bulan keempat aku melacun, amat-amat kak badok amat, laban nak Allah tempuh saya, tang puji ke nama Tuhan, ya meri aku pengeriang, nyalai anang sekali-kali ninga jakuk negatif, laban jakuk negatif uleh ngeruntuh, uleh ngerubuh ke kangau nuan, uleh muntan ke singkang pejalai nuan. Nama penyadi intik nuan tak ngetu bat tengah jalai, nadai mayana ya, nadai pemujul. Tang dinga menyadi, dinga suara tik positif, ya lalu taluak ngagai suaranya.
1: Ya, fokus anan ninga ke suara negatif, tang ku yang kependiang kita, singin kependiang kita ninga utai tik positif, ne pastor.
0: Betul.
1: Ya, ngarap ke semuanya tadi ulih nyadi ke lalau ngagai kita mayu, ya kelebih lagi ngagai kita kebisik kangau dekat gawak melaka Tuhan gini tak ke dekat ngerintis gereja. Jadi bala peninga hanya tadi sekedar perkara kebisik ke ulih di pejurai ke kita aba topik kita ke sekali tu nyadi pastor, aku minta nuan nyimpul ke semua utai ke udah di pejurai ketua tadi pastor.
0: Oh, terima kasih, terima kasih. Lalu jakut simpul aku ditu bala peninga, pengawak numbuh ke gereja, okay pengawak ti lempuang, okay pengawak ti senang. Ya, nadai megak leka jakuk honeymoon. So tang pengawak ti amat-amat ngemuas ke hati, lebuah kita likun, nyerah ke derempu ngagai pengawak ti diasuh Allah Taala. Ati nuan medak, penghidup orang diubah, community diubah oleh kuasa jakuk Tuhan. Nyak ti ngasuh hati kita senang, naya. Nyak ti ngasuh hati kita gagal, lalu ngasuh kita terus menerus ke kangau atau ke singkang pejalai penghidup kita itik melah Tuhan. So, bak jari nuan, bak jari aku bisik tanggungjawab ti besai. Ngemai orang mayuah, ngagai penghidup ti meruan, ngagai perintah Allah Taala. Simpul aku agi ngagai bala peninga, ngagai kitai, kita itik melaya, terus kering dalam Tuhan, terus berani, gagak rapat kawal kita ngau Tuhan. So kita itik nyadi ke pemela, sembah ke kawal kita ngagai ngau Tuhan. Nama agi tersebut aku ditu, simpul aku mengkang berindi serta bapangai bak jakuk ya. Lalu terus lihat ke hati serta taluak ngagai kangaunya, datai ngagai garis penaman. Lalu jakuk ti nyambut nuan, lebuah nuan datai bak garis penaman, ninggal ke dunia tu. Ianya jakuk munyi tu, well done my good and faithful servant, well done Jesus. ngamat kitai, gemala aguang nyabut kitai, leka Jakob ya, badas amat, anak ti taluak, anak ti rinduk kaku, badas amat. So awak ketiap ikut kitai bala peningau, bala pastors, bala penginjil, pemelah Tuhan, awak ke kitai terus datai bak garis penamat.
1: Okey, terima kasih Pastor Graham. Terima kasih ke Simpo Nuan, ke Cukup Badas. Lalu aku percaya semua kita sudah ngamik semua utai ke sudah dipejurai ketua Ari pun tadi. Jadi atau Pastor pulai baru ngagai Nuan, nutup kita bak sampi Pastor.
0: Tuhan Jesus, terima kasih ke pengasih Nuan. Kesaksian CBC ianya kesaksian madah ke cerita pasal pemanah Allah Ta'ala ti udah ngau gereja tu bepun dari penumbuh ya tahun 2000 sampai ngage pemujual ya ya kedepada bak sarito. Tuhan, kami merik mulia basa semina ngage Nuan ciku aja awak ke semua pelayanan bak gereja tu. Tuhan, kena ngeninggi ke nama Nuan, kena ngemesai ke nama Nuan, ukai nama gereja, ukai nama mensia, tang nama Jesus Kristus siku aja. Lalu awak ke dengah CBC perintah Allah Ta'ala dikemesai ke pendekat ya, His will be done. Lalu sampai aku awak kenuan terus ngenak tiap ikut semua bala raban, tiap ikut semua bala ketuai, tiap ikut semua mua bala ti datai dikenak nuan ngelawak neguk ngubah pigiduk bangsa. Laban tu leka Jakob tema ti de break nuan ngai gereja tu bak tahun 2000 ianya ngelawak nego ngubah pigiduk bangsa. Lalu sampai aku ngagai semua bala peninga awak ke nengah kesaksian tu nuan ngenak pigiduk semua bala sidaya, nuan ngenego pengharap sidaya, awak ke sidaya nyerah ke pigiduk derempu, indah orang tu udah nyerah ke pigiduk derempu dikenak nuan, nuan ngenak sidaya ngau berlipat ganda semua bala pastors, semua bala penginjil, semua bala ti pemelah nuan bayaknya bak upias gereja tau ke dinia lain sidaya ya, sampai aku nuan ngenak tiap ikut bala raban dinia lain dua sidaya, awak ke nengah penghidup semua bala nama Jesus, Jesus saja diketinggi. Lalu perintah ya dekat ngelekai, lalu nyakti merek revival nyadi bak menua Sarawak tu Tuhan, inah Malaysia megah. Tuhan, terima kasih ke program tu Tuhan, berkat pengawak kami di tu, di dalam nama Tuhan Jesus, Tuhan ngau penglepas kami, kami dah sampai. Amin.
1: Amin, amin. Ya, nyak tadi sampai penutup kita bala peninga, ngau sampai nyak tadi tok nakak program Pelasa Jurai 635.

0: Lanta, Nali Hari, Tadalamay, and Marilang Malay. Sigulay
1: sa Jalay. Hi, Sam.
2: Hi, Say.
1: Bisi nuro na piya. Kano ang sari to off kini?
2: Konti tengah hari. Kalau kasi, nadai ko off sari to.
1: Oh, kumai ko off.
2: Kediri je ada PC. Ni orang bukai dah.
1: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ke meeting kini.
2: Wah, jam baru. Lawa macam PC.
1: Mana ne? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
2: Cina.
1: Version.
2: Patut office tu bau Cina.
1: Baru nak nemu. Anak mana orang?
2: Lomat jam itu sini.
1: Eh, Sam, nama nanti murus-murus. Nggak tahu kita kenya, nanya mana agak-agak bukanya.
2: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
3: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orang yang dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai. Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Meksiko. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: 66. Nama bulan 7 2026, hari 1, round of 16. Brazil ngelawan Norway. Pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Siti akan main buat round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi. Live box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari. 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
2: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjuang ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalai ke Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminar 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Don't need for introducing our Languya, never on Sunday. Okay, lagu ketribanya country and western g'day malam tu ya. Jam ke 3:11 malam kita ke Bedah Tindu lagi dengan kami di selampur benua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Engkanya baru makan wai, baru pulai gawak, laun berapi dengan kami. Terima kasih ya. Sejam kita bergulai dalam pemerintah malam jam ketiga sebedau nutup program kita pemerintah malam malam tu ya di Tampung Gau Timang Kerbak Tawas. Kita ke Laun Tindu. Angka pagila dekat angka mendak main bul ungkap ya 16 tim pemandu nyulut FIFA World Cup 2026 Brazil bertemu gau Norway pukul 4 pagi. Pagilah ya. Pukul 8 pagi kira kesempatlah mendak ya England bertemu gau Mexico pagilah ya pukul 8 pagi. All the best ngagai England ngarek boleh nyingkang ngagai main nangkan kata neh. Okay. Kita lagi berinang dalam program kita Country and Western nyingkang ngagai lagu A Little Bit Country, lagu disada Donny and Mary Osman, ditangkan gaul lagu disada and Murray, You Needed Me. Terus dengan kami pemerintang malam YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

you need it me, okay? Nyapa dulu dengan kita di fanpage kami, Mami Abang MA. Selamat bertugas malam tu. Richard, udah muka sinyapa kita. Heninga, bak jalan simpang semunjan MA malam tu. Iba Binson, benda dengan nuan. Terima kasih. Catherine Robin, sama bertugas MA Dublin K. Baja Megang. Ceria-ceria selalu. Okay, terima kasih. Okay, Jeremy K. MA malam tu. Minta lagu Josephine Jalin. Apa ni? Kita buat program Country and Western utang dulu. Dan dari ngacaunya pergi lah aku nebah ke lagu kepala kita ni. Lagu-lagu ke dipinta malam tu. Kena berindang dirimpung kau bala peninggal kita. Engkau kaban-kaban FB. Kekia Rini sampai. MA selamat bertugas malam minggu. Benar dengan Nuan. Terima kasih. Agnes Indai Robin. MA dimiri dengan Nuan minta lagu Rosalina. Okey, panggillah aku nebah ya. Kena berindah dirimpung kau bala peninggal kita. Kepada tinduk meh. Jangan lupa untuk bahagia. Kekia sigi amai. Rosalina. Selamat tugas MA mana gari ke malam tu babayan tasik menung ningan wa. Terima kasih Anita Nawai agar ke semua kita nyam meruan likum jalai ke pengawal baru dah ngetujan di pangkut sepauh MA benung ningan dengan. Terima kasih Amelia Amy Richard di USM Pulau Pinang. MA minta lagu Igu Anthony. Okey, utang perilah aku mayar ya. Kena merindang semua kaban-kaban ke ngelalam eh. Gabala peminat setia YFM bagi gaya mak ngau abak ya. Menjadi ya aki ngau ini ya. Apa yang ngagai Nuan selamat bertugas. Anda betah ngagai semua bala kita. Nunjukkan si daya sebilian eh. Ini tinggi selamat bertugas MA. Terima kasih Bungai Cempaka. Benar dengan Nuan bak konti tu MA. Kau minta lagu Jimmy Griffin utang. Kau pergi lah aku nebah ya. Lagu kena yang berindang dirimpu. Engkau sidak serumah ke bedau tinduk meh. Malam tu dah tinggal ngagai ya, mak ngau jang di Sabah Din Edwin Win. Di Negeri Sembilan Stanley di Thailand. Marina bak Hospital Kedah. Kabarnya Christina Juliana sedua itu di Paris. Kebagian gaya orang kedik saya meh kekian kau cukup pesan ngara ke semua setidaknya bisa mending ke peminta ya malam tu. Salam lelengau Ari Bungai Cempaka atau ke Irene di Limbang. Terima kasih ya. So John Samarin nama kesinya apa selamat bertugas MA kekian tu lagu Kedisa dan di Platters The Great Pretender. Kedua lagi nginjau Bee Gees I Started a Joke.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuah.

0: 2024 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis peniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah 8.1 juta ringgit.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri muzik ibad.
6: Ya, dalam kandang sebulan tu kami ngelaku ke bala sidak ke Mujur Nyingkah ngagai pentas semifinal Anugerah Carta Sapa Juara nya ya. Diatur ba menua Selangau di dia nak ngarap ke sama ngericah ke pentas semifinal kita ini. Okey. Limpang baru ngau peminta bala peninggal kita di fanpage kami. Aku nyapa dulu peninggal kita Petrus Augustine JMA. Selamat bertugas di konti di Miri yang minta lagu How Can I Tell Her. Okey, Ari Lobo kena merindang semua peninggal kita ngagai nuan megak kebenar bertugas. Okey, jangan lupa untuk bahagia. Okey, terima kasih Alice Spencer. Mesti nyapa, terima kasih semua malam ngau kawan-kawan kita ke Bukai Megak. Keduanya mesti pinta ke lagu-lagu Iban ke dipinta bala kita Pagilah Aku Nebah ya. Dalam program kita Pemerindang Malam, Pagilah kita penuh baru Anang Irawati ya. Dalam program kita Country and Western, akhirnya kita ngau lagu tu lagu kita ada Lionel Richie Stuck on You. Kedaging jalan lagu Brook and Dance, lagu ya Can't Stop My Heart, ditangkan ngau lagu ayahnya Dedicated to the One I Love. Lagu ketiga merindah kita nangkan ketua lagi nih. Terus dengar kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

Limpa Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

To the one I love. Okay, kena merindang semua pendengar ke di kisah yang kami dengar kami malam tu. Indah berasa ya. Tinggal 13 minit lagi ya, sudah lengkap ke program pemerintah malam mengkup ya, malam tu ya. Okay, kembali kita ke kini kami di selam pemerintah kita Serap Bumi Kenyalang tahu keningan secara online RTM Klik. Terima kasih manyu-manyu ya. Ya, kepada Juan DJ MA Kenyari pun program kita tadi ungkup ya, malam tu, malam hari Minggu 5 bulan 7 tahun 2026. Ini mesti kaban kita ingin tu hari pengadaan hari tu ya. Happy birthday, panjang umur, murah jerki neh. Okay, kembali kita ke gawak malam tu ay. Terus ni kami timang kerbak tawa, senangkan ketua lagi ya, 6 jam ngarak ke gawak ngawati ke lantang meh malam tu. Bala kita ke dekat belalak malam tu, tinduk engau hati ke lantang megak ya, tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Okay, apabila kita bertemu baru pemerintah malam 9

ngay buko 12:30 malam. Lagu di sada Paul Enka, aku ngai tinduk kediri ke kia, I don't like to sleep alone. Ditangkan kau lagu Save the Last Dance for Me. Udahnya lagu kepedudi Skeeta Davis, I can't help you cause I'm falling too. Okay. Terima kasih semua. Selamat malam. Kita ibu mubarak. Pagilah ingat janji temu kita. Ya. Bagai selama. Pesan DJ MA. Jangan lupa untuk bahagia.

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: 12. Tengah malam.

jaku prangsang ke sarito. Belajaran mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri, pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam, pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita bedengki, utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut, ampun meh pengandiri bermayang ti patut, peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, ndak kemai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang baku hukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu, tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tau merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tau ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai, yang ngencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, bub kudus madah, umur kita japat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita, ngawati ti berdengki, ngaw pengandiri. Ya semina mai kemerinsa, ngawati ti tusah. Tiabi ku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar, bisik maya jaku ti kelalu kasar, ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia lagi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri musik Iban.

0: nama hotel Kedado ke tu? Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Haji saya, aku hack dulu ah. Nama tertulis. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabar anak baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak dia? Apa anak hack Facebook orang dia setuan-tuan?
0: Bah, ketika kena hack dia, berat dia. Ya, aku ngasau telah lengah. Ada lockout. Tau, memangnya kita maju ya.
1: Tunggu ya, lagi ngetik dah lockout. Ya, sama sedua kena lagi.
2: Kita kebisi akaun Facebooknya. Anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami, Bawa FM.

pekawal ngau pengawak ulah kada tagang Raban Ban Saiban tek disebut mali di kerja. Jadi semua utai tek disebut mali disengkawam dalam penti pemali. Jadi dalam utai ke mali kada tagang kitanya mesti bisi kebuah nama psikologi bok belakang pemalinya tadi. Pemali bok jaku iban, bok Raban kita iban balat benar bekawal ngau cara tau kejalai kita iban ngintu tau ke ngasih, tau ke berbahasa katur, berbahasa ke undang-undang, berbahasa ke adat, bahasa perangai ngaulah kelebagi berkitai ke dia di rumah panjang.

0: serta yang di penerbai biluan kami YFM 101.3 MHz. Penerbai kami 18 jam sehari, bas barang
1: 2.000 kaki di langit biru.
0: Menu kita ke sehari itu pagi, program minu mulai tengah hari, tentang ngalih hari sadar lemai, ngak pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bukulah ngak kami, Bapak FM 101.3 FM.
2: Bisa ngenah mantuan kita ujau.
3: Dia akan tak buat nyom yang sepintar, dia nak putih kerenah, nak putih pakai tayu, nak hidup biluan, nak tahu ya anak.

0: belakang bro aku. Itu aku dek.
1: Puh, punya. Nama gak ada di belakang tuh. Pihnya basahnya perlu tuh suaranya. Nama apa ngawang deh? Nama deh kak pindah. Pihambiah megang tedang kuat itu.
0: Ih, nah benda aku yang kual teh itu deh. Muai sida tian belakang tuh. Mantun terumput tuh. Nah ini aja kau lala orang beredio deh pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang dong kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Cindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari namnya gawak jaja. Nadep kari diau di rumah.
0: Anamu nyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, namun ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, namun ngebedah kita. Oke sakit agaknya, kadang berbadi kita lah banyak. Nah patut, nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Ninja yang tahu, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Bamnua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tau dikelala kita nengah curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tahu ketukai tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiru. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: kita itu tadi suah bersampi lebuh kita bertapik ngau penusah tok ke Penanggur deh ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau Penanggurnya tadi tetap megak datai tok ke tetap megak nuntuang kita. Jadi tok ngujung ke kita berpikir eh patut kena aku untuk terus bersampi. Kok kita nya tadi? Lepas kita ngasai ke lepas kita bersampi, Tuhan nak ninga ke sampi kita. Bahkan ini nuan berarti ke perkara tu pastor.
1: Ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai kita tempo ya. Aku selalu ngajar tu ngagai bala. Lebuah kita dituntung utai mayuh ti bansanya. Kita nanya darempu. Laban jakuk Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya. Lalu ia dekat nyangka ya kak ngeriang ke pengharap kita baru, dekat ngelurus ke penghidup kita baru. Lalu leka jakuk tu sebut kita lebuah kita dituntun tu misalnya Tuhan nama message nuan ngagi aku, nama pesan nuan ngagi aku. Pihak megak lebuah lebuah asai ke mayuh agi utai nuntun kita. Ingat ketuk Tuhan nak ngelengkak, Tuhan nak ninggal ke kita kediri nempuah semua utainya. Ya tik nyadi ke penolong kita, nyadi ke penyokong kita, lalu nyadi ke pengerian kita. Lebuh kita bertempuh ngau tai ti baka gelombang ya, baka bukit ti tinggi ya, ba Penanggur ti besai. Nyangka ba utai ti nyadinya ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh mansang keriang dekat ngupas penghidup kita ngasuh ya bersih age. Nyak kebuahku selalu ngajal ya nyak utai ti mensatu. Okey, lebuh utainya nuntung kita, anang kita mucau. Ya, anang mucau, anang muat-muat. Tang kita nyebut, Tuhan, nama message nuan ngagi aku. Nama utai tersebut nuan ngagi aku. Nau, lebuah kita nyebut utainya ngagi Tuhan, artinya, jakuk kita dekat ngasuh Tuhannya, ngematua ke kita, ngubah kita, ngemanah ke kita, lalu ngasuh kita menyanagi di dalamnya. Tau ke, leka jaku orang ngasuh kita nyak matang agi bertumbuh agi dalam Tuhan.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi. Tau ke di tapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku ngana jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Halo kawan, siapa madah YFM nani tiah kerentak kemayari?
1: Hah? Siapa madah? Siapa madah? Boy, uji pada hari sida. Kita bisa lagu nama.
2: Lagu pop.
3: Dalam hati manis tujuh meluang. Soalnya lengau siang gau malam.
0: Nah umbasnya boy. Padahal nama lagu TBC.
2: Lagu keroncong.
1: Nah cukup.
0: Nah cukup. Agi bisi. Boy.
1: Padah kagi boy. Padah kagi. Nama lagu ke bisi.
2: Lagu joget.
4: Bekayu langkan. Bekayu langkan. Sepagi rangkai.
0: Ya nak gumbas. Boy.
2: Lagu dangdut.
3: Mulai luan ke rumah. Nilas wajah.
1: Siti utena diingat non boy. Lagu namanya boy.
5: Lagu rock.
6: Lagu anak bang. Lagu rock band.
0: Boy, si tinggi nak ingat ni, boy. Si tinggi, boy.
2: Lagu balada.
7: Aku sayang kenulan. Kau pengamis hati kelan.
8: Jadi ingat, 18 jam sehari.
9: Terus ke penginduk kita. Pegulengok kami, Pak YFM.
10: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: penganta kami suba jeng. Spraynya karga suba muda harga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa yi ku dek ngok. Tok tok pakai sanggol suba. Temau kami suba. Darah kami suba. Ngena baju ku dek bakal baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Tidak aku tuai dek. Ngan wal ni kebas anak. Ngai nyadi kain tu. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silia. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang kurang, kurang kan nanya dini yang kami peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM segulai sejalai.

Hai, aku Celestin Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: kami suba na. Unan mo na utang na lusian na kaura dito. Apudan mo. Jadi kupul niya duige ya. Telo manang wakno kurang. Masay. Lima ringgit ya suba. Kumay maranya. Kemar lu. Bisa ga kupul kami merah. Jod pa kuyo. Apa-apa. Na ulo mayung wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat iya. Teladan dia. Maranya suba. Kuno kuyaku. 15 ringgit semua sekutak. Maru lu. Coba setiap mulut kami tau. Dawan nana. Dan pertas. Iya ga pertas tau. Kuno kuyaku suba. Dan pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia tau. Bucut tanya nak. Iya ga bisa kutak yang pun. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih. Marmenya. Marmenya. Kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.

kanda keseronokan, hiburan, ngejo ke utai bah happy happy, masih yang kajadi penyanyi, kajadi film star. Kadang-kadang guys school baru form 1 udah nemu style, udah nemu agak buah panjang, juga tak ingin anak kita. Kadang-kadang form 1 beri kita handphone, kadang-kadang handphone anak kita diambil balok cibu.

0: kita.
1: Bukan deh Malay, aku Malay.
2: Kita yang mana cikgu?
0: Taban dia tu, memang ada yang kadang-kadang handphone yang baik. Yang gambar utahkan dapat tu digambar. Ya, mayo cikgu yang ajar, yang main handphone, SMS, kemana nggak boleh apa indah. Nada cikgu tu kan atau anak kita jaya. Ya, mesti kita yang jual anak kita yang ke sekolah.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur di tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa ke dulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah, lalu kalatnya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemayari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuom, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Loya, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai.

0: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta termeka oleh murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Oh sayang, aku nemu nuan bak dini diatuk. Nak ngawak lah. Tajak ukai aku.

Rido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kereka kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Selamat pagi Bala Peninga, selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Ya ke dulu ke kami hari gereja Seventh Day Adventist, lalu pagi itu kita bergulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyik. Haram kita bersampi, terima kasih Tuhan apai di surga, ke hari baru keberi Nuan ke kami pagi itu. Nebuah kami dekat muka ngegejaku Nuan. Kami bersampi, nyami ke Roh Kudus Tuhan datai nyawab kami. Nangkap berarti ya, ya ketau jadi kebekal penghidup kami sehari itu. Kami minta semua itu dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Pelajar kita pagi itu ngenang orang kaya kebeli. Lalu ayat dari Luke 12, ayat 16, ngagai 21. Ya lalu madah ke siti sempama ngagai sidak kok ya. Tanah orang siku kekaya mansut kemayu hasil. Lalu kuya berundiang, nak mau tai ti dekat di kerja aku, leban aku naden luar alai nyimpan gandum aku. Lalu kuya berjaku, tu tai ti dekat di kerja aku. Aku dekat ngererak store aku ti lama. Lalu ngagak sebuah ti besar lagi, alai nyimpan semua gandum ngerta tingkira aku. Lalu aku dekat berjaku ngau dirimpu. Nuan udah bersimpan kemayuh tai, nyadi ke penabat. Ke beberapa tahun tidak kadatai, badu agi gawa, makai ngirup, lalu ngelantang ke diri. Tang kualah tala, bejakuk ngegeya, nuan tu beli. Malam tu support nuan dekat diambil hari nuan. Lalu siapa dekat bempu semua utai ti udah disimpan nuan? Nyameh gaya utai ti dekat nyadi. Baurang kenugung, kepengaya ke diri mpu. Tang nak kaya di mua Allah Ta'ala. Cerita sempama Yesus pasal orang kaya kebeli tu ngunan pesan keberat amat ngagai kita ke hidup dia tu. Dalam dunia moden tu mensia berkenanas begigak ke duit ngerta pengeraja serta berbeli kemayuh macam utai mensia kisuak siang malam begawet kin kia begigak serta berkukun ke utai. Tang bisikah kita berkenanas ngumpul reta pengeraja ti dekat kekal belamaya kini? Dengar cerita sempama moden tu, kedekumai 7 hari lalu belajar ria. Bari ti keterubah, umur ria baru 3 tahun. Inai ya udah ngajar ya bersampi, nyala ya bersampi minta roti kulum. Terbakar kenyawat sampai ya bisik bala kaban sida rindur bukai datai nemuai. Lalu sida bisik mai roti kulum. Bari ti kedua, lebuh ya udah besar lagi. Nadai utai bukai dikingin kati ya lebih hari bisikal. Baka bala kawan ya ke bisik bukai bisik bisikal. Nyala ya bersampai nakak pemenar ngagai Tuhan. Lalu Tuhan nyawat sampai ya. Lalu ia pin boleh bersikal. Bari itu ketiga, lebuh bak sekolah tinggi, ia nak tentu belajar. Tang tajak pihak, ia bersampi ngagai Tuhan, ngambil kia boleh grade mana, awak kia boleh masuk ngagai college. Ia nak patut boleh grade ke mana, tang Tuhan kasih kia lalu meri ia agak. Bari itu keempat, induknya popular amat serta bajia. Lalu ia melabak ke diri, nadai peluang mulia ke induknya. Tapi ia sudah belajar, harap ke Tuhan, lalu sekali lagi ia bersampi, ku ya, oh Tuhan, minta kasih ke Tuhan, sekali itu aja aku minta induk. Amat gak, sekalinya Tuhan lagi ninga sampi ya, lalu meri ia induk ke bajiaknya jadi ke bini. Bari ti kelima, bini ya benuang radai dekat ngada kanak. Lutur madah ke ya, berita ndak tentu mana. Sekali lagi ya bersamping ke Tuhan. Lalu sekali lagi Tuhan nelap ngau ya. Lalu nyawut sampai ya anak ya mujur rada nadai apa nama. Ba'ari ti keenam. Nanti semua utai mujur megang bak bisnes ke benuang dipijalai ke ya. Nya baru ya dekatnya dikaya. Baka orang kekena durian runtuh. Tuk meh pemujur ti pemaduk ya. Nanti ya ti uliah kenya. Kok ya dalam hati dirimpunya baru semua utai cukup.
kayampu kebinian nak ya nyentuk ngagai balau cuk ya sida nak hidup sida dekat hidup senang lantang undanya. Nyalai sekali lagi ya bebenar bersampi, oh Tuhan ku ya tolong meh ku nguliah ke pemujur tu udah tu ila badu aku ngacau nuan lagi Tuhan ku ya sekali lagi Tuhan ninga sampai ya lalu meri ya pemujur. Bari ti ketujuh. Dia tu umur ya udah 60 tahun. Nak semua tahunnya nyamai megang. Mayuah ya ke pedis. Sudah dia say ke ya. Tang tajak pin ya bisi semua utai ti dikingin ke ya di dunia tu. Penghidup ya ke dudi hari la agi bergantung. Dia tu ya nyau nadai pengerai agi. Lalu tu balat ngirau kati ya. Nama penunga aku tu ilak lusa. Ko ya berundiang ke dirimpu. Nyalai sekali agi yang nguyang agi Tuhan ko ya. Oh Tuhan tolong meh sambung meh support aku berapa tahun agi. Kasih ke bini anakku ko ya. Tang ya nak ingat. Bari ti ketujuh. Tuhan diau. Lalu nadai gawak. Nadai ninga sampai ya. Bala peninga, nang lupa. Semua utai te dikemisi kita, nang datai hari Tuhan. Taukah diberi ya ngambil ke bisi dikena kita berhidup. Tuhan nang ngarap ke kita bekerja, ngau nakak pengrajin kita ngidup ke diri di dunia tu. Tang Tuhan mega ngarap ke kita ingat ke ya. Ti pun penatai semua utai ti uliah kita. Taukah dikemuan kita. Nanti kita semina rajin bekerja, nguliah kerta pengeraja di dunia tu aja. Datai kita nyau nadai ingat ke Tuhan. Lalu nadai hari ke Tuhan. Kita sama baka orang kaya kebeli dalam cerita sempama kita pagi tu. Nama penguntung kita boleh semua utai tang malamnya kita mati. Aruh ya Jesus ngajar kita ngiga Allah Ta'ala dulu ngau perintah ya. Lalu semua utai ti diguna kita dekat diberi ya. Bala peninga. Kati ngiga Tuhan ngau perintah ya dulunya utai ti lumur satu. Dalam penghidup nuan. Aram kita bersampi ya Tuhan apai kami ti di surga. Kami muji nuan lalu meri terima kasih ya. Kan nuan laban nuan udah ngajar kami pagi itu. Selalu ngiga nuan dulu dalam penghidup kami. Tolong kami ingat selalu. Lebih hari semua utai bukai dalam dunia tu kaul support kami ngau nuan aja utai ti pemadu berguna. Kami rindu ke Jesus selalu diau dalam penghidup kami, jadi ke Tuhan kami, lalu ngiring kami tiap hari. Berkat semua bala peninga pagi tu Tuhan, berkat semua pengawak ti kerja kami kesetuju ngau utai ti kedekat nuan, ke kami uliah meri saksi ke pemanah nuan ngagai semua orang kengasi kenuan. Terima kasih Tuhan. Tuhan dan hingga sampai kami. Ya, kedipinta kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas upas halai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garana urarak paruban manyodan. Munuh gamadang buluh paruban barintai enam. Mawak lakitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngaunuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kami, Nuri dan Gita, Nintian Ngari, bermacam lagu.

Anthony Wesan pengrinduk tua lagu dikenak kepon kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tu pukul lah kita pagi hari 1 ke Sarito ya 6 hari bulan 7 2026 ya, selamat pagi kita ke udah tumu mendiang ke YFM. Nak ngira hari ni kita ke oleh mendiang ke YFM ke pagi tu di Serata Menua Sarawak ke mendiang ke YFM hari frekuensi FM stesen RTM ke Semak Ngau kita biar muka kita hari menua bukai ke uliah mendiang ke YFM ngena RTM klik ke uliah di dinga kita di serata dunia 24 jam sehari ya. Okey, kita ke berkulai ngau YFM ke pagi tu bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerintah kita. Lebih lagi kita ke nang tumu dah angkat Dani. Kita ke nyedia ke diri dekat berjalan ke pengawak ke Sarito. Harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita hari satu tu mucur di pejalai ke basic mereka pengawak ke berguna ke dekat diatur kita sehari tu harap ke nyak mucur biar mereka harap ke nadai penanggul ya. Okey, nak bakal selama peningah pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat ke diterima hari peningah kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi pukul 8 pagi tu lagi begulai ba program 2 pagi wai kak nemu nama topik kita ke pagi tu atau kita ngelawak Facebook YFM sama ngenatai ke komen ngambil ke komen kita tadi boleh dibaca ba 2 pagi wai tau sama ngenatai ke buah penemu berkawal ngau topik ke dibaik ni tiang hari ba awak 2 pagi wai kena kertai ngericah ke pagi hari di YFM. Okey, jadi bedau berkongsi ke berita bukai merinang terdolong ngau lagu-lagu kau dah disediakan aku hari berangka jarum.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2020.

lagu Waria PB Chloe Ahmad Sigan maka menuju kita ke Benong Begari tau ke Tumu dah nyedia kediri Nurun Negawa ke pagi tau ya. Tumu dah Sigan baji tentu kita dekat berkena ke gari ke mana lebuh kita ke Nurun Negawa tau kan kita bisi pengawak ke dekat diatur munyi kaku tadi ya. Lalu pihak mereka kita ke udah tumu mereka berantu jalai ke tumu Nurun Kawak ke pagi tu ya. Okey, jadi tu berkongsi ke dulu berita-berita ke BCIM tu ngelansak dulu ya berkawal ngau tentu ya World Cup 2026. Kalai baru dah tembok bermain pagi tu tadi ya. Raun 16 ke pemaduk mana. Kalai tim Norway mucur masuk ngagai renggat quarter final tau ke suku akhir. Sepengudah tidak tunggalah ke Brazil 2-1 Stadium New York, New Jersey baru empai lama tu tadi ya. Kalai dua gol dari Erling Haaland pemain Norway minit ke 79 ngau meka 90 lalu city gol dari Neymar bak minit ke 100. Okey, jadi ngaunya Norway dekat bertemu ngau Mexico atau ke England bak renggat quarter final atau ke suku akhir atau ilah. Okey, nya berita ke Madu Baru bakal ngau World Cup 2026 baru dah tembok bermain pagi tu tadi round 16 terbaik ya. Okey, lalu pihak Mega kita ulih meda pagi tu lagi Mega. Aba RTM TV okey. Inya tim Mexico dekat bertemu ngau England pukul 7 pagi tu lagi. Kau boleh dipedak kita ba RTM TV okey. Okey, inya ngelansak mimit dia berkawal ngau World Cup 2026. Angka kita ke Nurun Negawa ke pagi tu. Tang dia tu kita nyama ya. Laban ba RTM klik tau ulih mega dipeda kita ba telefon tang lebuh ke driba anang mega kita meda telefon ya laban nya tau ngatai ke penusah ngagi kita empu. Okey, nya tadi ngelansak berkawal ngau World Cup 2026. Okey, tu mega bisik gerah ari upis Sarawak Energy ke pagi tu. Madah ke kuasa karan dekat terjanggal pergila 7/7/2026 berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai bak lot kedai Square Sri Aman ngau kanan dor ke ngelinginya ya. Jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyerori arus tali karan. Lalu pengawak tu nyangka dekat diinsur bahari kebukai, nyema sarinya nak mana. Lalu dekat dipadah ke baru nangkan ketua ilah. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon dengan umur 1-300-88-3111. Nyak tadi gerah hari upis Sarawak Energy ke pagi tu. Lalu bawa berita bukai ke BC Ayan tu. Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke Perintah Negeri berbahasa ke pemutus komiti pengawal berpilih SPR berkawal ngau peramu nambah ke 17 penduduk Kaunsel Negeri Dun. Aku ya tajak pan Dun udah ngemendar ke penambah 17 sita penduduknya
SPR ndak boleh ndak ya nitiah ke proses ke udah ditetapkan tidak pelabak ke berguna ke tempoh orang 7 bulan. Okey, nyak maka hari berita ke Bisayan lalu bawa berita Bukai itu Upis Meteorologi Malaysia Met Malaysia melabak ke ribut kodik ke mai hujan banget dekat nyadi bawa sekedar kanan dur pelabuh hari 3 atau ya. Jadi Met Malaysia madah ke kayari ke bangsanya di pelabak ke nyadi bawa utara Sabah Sarawak ngau Labuan berengka hari 8 untuk ke 10 hari bulan 7 tau. Dikaya ke berketuk tau ngujung ke ribut kodik ngau tasik bergelombang bak tasik Cina Selatan tasik Phuket ngau meka selatan selat Melaka Utara. Okay, jadi Malaysia mayuh dipinta ngulih ke penerang ke silik agi bak laman web www.met.gov.my atau ke media rasma, rama rasmi Met Malaysia ngau meka aplikasi My Cuaca. Okey, ya tadi meka berita ke BC Ayan ke berkawal ngau kayari ya. Okey, kelimpah hari mayuh berita-berita buka itu di pedak aku lalu berbakas selama ya. Berita pagi di YPM boleh dipendiang ke kita pukul 7:30 pagi itu lagi. Okey, jadi udah tu lagi macam pesan.

0: 9. Hari 24 itik lagu, Sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri Music Iban.
2: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebiliak tidik sayau.
3: Tangan mu kita nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalan pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jam 4 lagi.
3: Ingat, piten ukai yutan.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalan besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Bukai palan Nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, tu ngenatai ke dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Nelson Blon ngau mega Helen Nawi. Kalai pesan tu madah ke Indai Sida. Mempenuh anak medup ya, mempenuh anak medup udah nadai kemari. Jadi niang penuh anak medup tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 7 hari bulan 7 ba rumah Sidempu, inya ba rumah Jackson Michael Sungai Putung Ulu Undup Patu Lintang. Lalu maya nganjung nganti penatai bala kaban pelayan. Okey, jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Nelson Blun balumur 016-706-9274 atau kenuju Helen Nawi 014-770-6342. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan ba radau kawung Paku Ulu Ngau Ili Sebuju Sebangkui Batu Lintang Undu Pakit Temudu Lacau Perwan Kucing Miri Bintulu di Indonesia Ngau Kaban Belayan Kebukai ke ndak boleh disebut itu magang madah ke mpenu anak medup mpenu anak medup udah nadai lalu ni yang mpenu anak medup tu dekat di Sengai Balamayu malam pergila ba rumah Sedempu hanya ba rumah Jackson Michael Sungai Putung Ulu Undup Batu Lintang. Okey, lalu pesan kedua tu hanya hari tuai rumah Aliah anak Nyawin madah ke menjadi niang apa ya hanya rama anak kaning Rama anak kaniang udah nadai meka lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah Sidempu inya ba rumah Halih batu 26 Jalai Bintulu Miri lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya 7 hari bulan 7 2026. Jadi penerang ke sili lagi bergaul dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai tuai rumah Halih Empu balumur 010-238-2862 atau kenuju Anca 012-955-6458. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba semanjai jalai Selangau Muka niah sekerat sayah suai batang bawang kemena sepemanjai jalai sebawah bukit kisik peninjau jalai Bintulu Miri ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomagang madah ke Rama anak kaniang, Rama anak kaniang udah nadai ya. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pak rumah Sidempu inya pak rumah Alih batu 26 Jalai Bintulu Miri lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Okey, jadi nguyang ngagai pesan ke Siti tu inya pesan hari sendi anak asat ya madah ke unsil anak sendi udah nadai kemari lalu ni yang unsil anak sendi tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu ngau mega malam pergila ya pa flat blok K Lumur 014 Sibu Jaya lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila 8 hari bulan 7 2026. Penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Bajai Untam balumur 012-877-8685 atau ke Nuju Sendi Asad 017-926-6494 ya. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan nak ngira dini nur madah ke unsil anak sendi Unsil anak sendi udah nada ya. Lalu niang unsil anak sendi itu dekat di Sungai Palamayu malam atau lagi ngau mega malam pagi lah ya. Apa rumah sedampu ianya apa flat blok K lumur 014 Sibu Jaya lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ialah 8 hari bulan 7 2026. Okey, jadi pesan ke Siti tu hari raya anak cegak madah ke pengawak ngeta sulit ngau ngambil intebalu keniang laki ya ianya niang sat anak ngelambai ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 7 lemai. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba kampung Palas Batu Danau Limbang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Batang Air Lubai, Batang Air Limbang, di Mendamit, Penderuan, Pasai Bun Sibu, Pasai Siung, Bawang Asan Sibu, Rumah Jemaat Durian, Sungai Pui Kenawin, di Skuau Sibu, Kaban Belayan, Bak Binyu, Tubau, Bintulu, Miri, Kuching, di Temburuang Brunei, ngau Kaban Belayan Kebukai kena boleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Mr. Paulus anak ngelambai bak lumur kusung 12-891-3532. Nya tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit ngau ngambil terbalu keniang sat anak ngelambai ya, kedekat diatur 18 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba kampung Palas Batu Danau Limbang. Okey, nya tadi maka sekedar hari pesan ke bisik diterima hari apa ninga kita ya. Kita ba perindah dulu ke pagi tu peninga bedau aku nampung maca pesan ke bukai pagi tu. Untuk hari acan.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
3: Okey, lagi ngenatai ke pesan bukai ke pagi tu peninggal dan sebenarnya tu lagi ngenatai ke gerah hari upis Sarawak Energi madah kekuasa karan dekat terjanggal pergila yang 7 hari bulan 7 2026, berengkah pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai bak lot kedai Square Sri Aman ngau kanandur ke ngelingiknya. Jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyerori arus tali kuasa karan, lalu pengawak tu nyangka dekat diinsur bari kepukai nyemak sarinya nak mana. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur 1-300-88-3111. Okey, jadi pesan ke bukai tu peninggal hari satin anak benang tau ke pai kancing. Jadi pesan tu madah ke anak ya, ianya Stevenson Sigau anak Satin. Stevenson Sigau anak Satin udah nadai, lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuah malam tu lagi ba rumah Sidampu, ianya ba rumah sampai Sungai Kuak Selangau, lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili lagi kaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Sabrina anak Satin ba lumur 019-865-6807. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Uang, Serintung, Sungai Kuak, rumah Peter Ulu Bayan Muka, rumah Jamal Ulu Beguang Suang, rumah Richard Nunjung Nanga Beguang Suang, Tamin Skuau di Selangau ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Tumagang. Pesan tau tadi madah ke Stevenson Sigau anak Satin udah nadai ya, lalu dekat di Sengai Pala Mayuah malam tau lagi pak rumah Sidampu, ianya pak rumah sampai Sungai Kuak Selangau, lalu dekat kubur ke pagi pergila ya. Okey, tau pesan hari Ngerembang anak Kumbang tau ke Jimbai madah ke Indah ya, Ica anak Guyang ya, Ica anak Guyang tau ke Indai Mayang udah nadai mereka. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayuah malam tau lagi pak rumah Sedempu, ianya pak rumah Rafael tau ke rumah Hintiang ke dulu Subak pak kilometer 6 Jalai Semarakan Segan Bintulu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Batu Lapan Bintulu Miri, Jalai Bintulu Miri, Ulu Sebau di Muka, Tamin Selangau, Jalai Setiam di Brunei ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Madah ke Ica anak Guyang tau ke Inai Mayang udah nadai ya. Lalu niang Ica anak Guyang tau ke Inai Mayang tau dekat di Sengai Pala Mayuah malam tau lagi pa rumah Sidampu, inya ba rumah Rafael tau ke rumah Intiang ke dulu Subak ba kilometer 6 Jalai Semarakan Segan Bintulu. Okey, pesan ke bukai tau ianya hari Dumi anak kulak tau ke Inai juga madah ke pengawak ngetas ulit niang anak ya, inya niang Catherine Liba anak Sulang ke dekat diatur inya nguan ulit 11/7/2026 lalu pagi 12/7/2026 inya ngetas ulit dah. Jadi pengawaknya diatur about kampung Satu Malaysia Jalai Miri bypass. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, Bapak Bunut, Pantuk Balau, Merakai Panjai, Kedumbi, Samak, Empit, Cangkul, Kelampu, Bulu, Danau, San, Panjai Ruai, Lubuk Antu, Kumpan Langgir, Di Bintulu, Rumah Liam Sebawah, Di Suai, Di Niah, Entulang, Engkabang Merodi, di Setapang Sebatang Merudi Linai Miri Ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tadi madah ke ngetas ulit niang Catherine Liba anak Sulang ianya bini Buni anak Bariang ke dekat diatur pagi 12/7/2026 bak rumah sedempu nyapa kampung Satu Malaysia Jalai Miri bypass. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngakai Indai juga apa umur 0198601351 tahu kenuju juga 0168721283 tahu kenuju Japang 0112-902-8948. Okey, nyak tadi mengkap pesan ke diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Okey, kita berperindang dulu ke pagi tau peninga.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Siti lagi pesan ke diterima ari peninggal kita itu ari Saka Naungga. Madah ke pengawal ngeta sulit ni yang apa ya? Inya ni yang unggah hana medan ke dekat diatur 18/07/2026 pukul 9 malam ya. Jadi pengawalnya dekat diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangau Mukah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Tiris Bayan Ulu, Megau, Temesuk, Ulu Mukah, Mata Ding, Liu, Jalai, Tebing Tasik, Belengian Mukah, di Bintulu, Sibu, Miri, ngau Kaban Belayan ke Bukai, kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi, madah ke ngeta sulit ni yang ungah anak medan ke dekat diatur 18/07/2026 bak rumah sidampu ya. Ianya pa rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangau Mukah. Okey. Nya tadi muka pesan ke bisi diterima ari peninga kita ke pagi tu. Okey, jadi awak no maca pesan muka boleh didinga kita ba awak ngela tengah hari ngau meka sada lemai ni tiang hari di YFM. Jadi kita ke bisik pesan atau anjung agai WhatsApp konti YFM ianya ba kusung 13-862-8422 atau kan uju email YFM ya, yfmiban@gmail.com. Okey, jadi 7:30 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM. Udah kita mendiang ke lagu hari Mawat Dayang Bintang ke pagi tu.

0: dalam agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri Music Iban.
2: Selamat pagi peningat bulan ngaku Min Meliza Rayon bak berita pagi hari 1/6/2026. Keterbatu batang berita. 22,000 peminta kota tambah budi diesel sudah dikemendarkan. Program My B2S 2,600 ekonomi sekolah di Sarawak nerima penguntung. Agia belanja 1.7 juta ringgit kena ngagak bangunan Pawai Sri Seratus. Aku Nandok Baru, agia belanja 1.7 juta ringgit kena ngagak bangunan Pawai Sri Sato. Nakak ke Diatuk, 22,000 itik peminta hari orang ke Bempu Perengkap Pengangkut ngena diesel di Sabah, Sarawak, Ngalabuan tik minta kota tambah 100 liter udah dikemendar ke hari baru inisiatif Budi Diesel. Menteri Wang II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Madah penyampaunya sebagi hari lebih 200,000 itik peminta tiudah dikemendar ke di Serata Malaysia. Engaunya nambah ke kota diesel bersubsidi hari 200 liter ngagai 300 liter sebulan. Cara minta tambahnya disedia ke dikena nangkup peminta rakyat tiagi mayuah ngena diesel nyeng kaum orang dagang nga orang di Menua Ulu. 2,600 ekonomi sekolah di Sarawak dekat nerima penguntung dari program My Lesson B2 Sekolah, My B2S. Program tu mantuk bala nebiak ngulih ke lesen driba kelas B2 ngau percuma sebedau sidak baduk bersekolah. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Madah, program tu ditagak ngagai 60,000 ekonomi sekolah di Serata Malaysia ngau penyampau semua agia belanja ti disediaka boleh 18.5 juta ringgit. Program kerjasama UPIS Menteri Pengangkut ngau UPIS Menteri Pelajarnya mantuk ngurang ke tatiang belanja ruang bilik ngau muka mayuh agi peluang gawa ngagai sida tiudah tembuk bersekolah. Yang maksud ke Jakoto bak pengrami nyerah ke lesen driba My Lesson B2 peringkat negeri di Limbang. Agih belanja 1.7 juta ringgit ke diterima gerempung pengasih Petra Jaya yang dikena ngagak bangunan palan aktiviti Raban Orang Tuai tau ke Pawai Sri Sato. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, bangunan baru tu dekat digagak berimbai ngau palan pengasih Datuk Amar Jumani. Penumbuh palan tu berguna bendar laban penyampau Kaban Pawai Sri Sato udah nambah ngagai 190 ekor orang. Pawai Sri Sato nyadi palan komuniti ti nyedia ke endur ngagai raban orang tuai, gereja pengawak rama, berandau kelimpah ari ngau masuk maya bengkah program ti berguna. Tuk dikena ngangkat ke kualiti hidup Raban orang tuai ngena konsep orang tuai ti agi aktif serta produktif. Premier maksud ke Jako tu ngagai pemberita, pengudah berjadi ke pengawak nyerah ke dana ngagai pawe Sri Sato di Kuching. Pemansang infrastruktur ngau ekonomi di Bukit Saban majak di kemerat ke ariti nyedia ke agi belanja kena berjalai ke mayuah bengkah projek rakyat. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugam Basmada, Jematan Sungai Paku udah tembuk serta dekat di penyadi ke ujung Bolanto. Perintah Menua Megak ngemendar ke agi belanja RM25 juta kena nyerorek jalai ulu rimbas. RM1.5 bilion kena berjalai ke Maya Bengkah Projek Ari Baru Agensi Pemansang bagi Menua Betung ngau tiap sitak dun betung nerima kira RM200 juta. Semak RM9 juta megak disediakan kena mujur ke projek bertanam betupik di Bukit Saban yang kaum nanam sawit ngau lada. Tinyadi ke pengawal nambah ke penatai pemisik ruang bilia serta negap ke ekonomi rakyat di Menua Pesisir. Yang maksud ke Jakoto Maya Pengrami Malam Kebudayaan Kelab Anak Asal Bukit Saban di Kuching. Kita dia tu benar mendiang ke berita dari YFM. Kira 3,000 ikut pengari dari 24 Pampang Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Tengah dekat ngangolok Convention khas PBB 2026 di Dewan Tertutup Sibu kena 26 hari bulan 7 tu. Zon Tengah nyadi zon keterubah ngatur convention tu sebedau ia diatur bak zon selatan, zon betung ngau zon utara. Chairman PBB Zon Tengah Datuk Seri Alexander Nantalingi Mada berambai ke Jako jaga Sarawak Intu Sarawak dua batang perkara dekat dibantai. Ianya pasal sempekat Malaysia 1963 ngau undang-undang negeri kelimpah hari bekawa ngau strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 serta sekedar isu kumaya hari yang kaum politik. Yang maksud ke Jakoto ba'awam media pengudah awam penyelarasan konvensyen PBB Zon Tengah di Stadium Tertutup Sibu. Agensi luar di perangsang merik perangkat guna nyaga pengerai dikena nyukong sistem nyaga pengerai komuniti. Menteri Pemansang Orang Indo Nembiak Mit ngau penglantang Raban Bansa Dato' Sri Fatimah Abdullah Madah bantu kedebriknya mandang ke pengarap ati Mensia Mayuah ngagai agensi keukai dikuasa perintah tau ke NGO. Tuk nyeng kaum Kuching Life Care Society KLCS ti berjalai ke pengawak pengasih ngau mana serta lurus. Yang maksud ke Jako tu pengudang mata ke pengawak nyerah ke van ti diberi Chan Meng Tiam Arimokah di Kuching. Vannya dikena nganjung pesakit ngagai spital, servis nyaga bak rumah ngau pengurusan jenazah. KLCS diatuk bisik 7 iti ambulan serta dekat nambah sekedap perengkau pengangkut yang kaum van ungkup orang timpang pendiau OKU dikena ngerembai ke bungkus servis sida jemah ilak. Raban Nembiak dipinta nguna penglandia ti dikembuan ngau masuk pengawak dagang serta ngigak penatai pemisik tambah dikena ngangkat ke tikas penghidup diri. Kaban Kaunsel Negeri Adun Senadin Datuk Seri Lee Kim Shien Mada, Raban Nembiak megak patut berani ngau masuk mayu bengkak peluang gawak serta nak berpanggai bak sitik penatai pemisik ajak. Nguasa mayu macam penglandia dekat ngujung ke Raban Nembiak oleh bersemekiah serta muka mayu agi peluang nambah ke penatai pemisik bak ekonomi ti majak mar diatuk. Yang maksud ke Jako tu bak program WOW Smart Card Gaya Senadian di Miri. Kira 1,000 ikut orang di Sadang ngau masuk Minggu Motosikal Antarabangsa Miri ke-13 kena 28 ngagai 31 hari bulan 8 tu ilak. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah, Datuk Sebastian Ting Mada, program yang megak di pasu orang Ari Serata Menua yang kaum Brunei, Singapura Ngau Indonesia. Program kediatuknya dekat Maja negap ke penduduk Miri yang dipalan ke dipilih alai ngatur dagang temuai pengrami, dagang temuai lomba ngau main serta dagang temuai gaya hidup menua tu. Program tu dekat ngerapit kagi kawa antara komuniti pemotoran Ari Mayuh Bengkah Menua. Ya maksud ke Jakuto ngagai media pengudah pra berjadi ke programnya di Miri. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. 22,000 peminta kota tambah budi diesel udah di kemenarka. Program My B2S 2,600 ekonomi sekolah di Sarawak nerima penguntung. Agih belanja 1.7 juta ringgit kena ngagak bangunan Pawai Sri Sato. Tenaga kami nabur ke berita ungkup ke pagi tu, nyadi berita tu tadi di Tusun Nur Akila Arbain, lalu di Salin Alinda Suya, Ari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Segulai Sejalan. Segulai Sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 6 bulan 7 dalam tahun 1993. Bala Kaban Gerempuang Sastra di Sarawak dipinta meruan berarti keubah pemansang ngautai kenyadi ke mayaritu di menua tu. Kebuah pihak laban tu dekat nentu ke pemujur perkara seni ngau sastra. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tan Mahmud, madah ke bala orang ti berkawal ngau sastra tu, patut sama bempu tangguh pengawak nempak raban mansa ti semapai mansang nak matuk rundiang serta ngembuan penemu. Kelimpah Rinya Megak, bala sedatu kais minat nentu ke pengawak sastra ke digagak, sidang ngembuan kualiti tak megak oleh nyawab nentu ke rakyat oleh mansut ke buah rundiang ti mana serta tahu mai pemanah. Kelimpah Rinya semua perkara sastra ke digagak megak oleh napi guna rakyat lalu oleh mantuk niri negeri ke menua. Seminar seni ngau sastra Renggat Menua Malaysia ke diatur sepenglama 4 hari dan ngempuang ke lebih 50 orang kaban rimau mengkia gerempuang seni ngau sastra hari serata Sarawak. Nambahnya megah seminar tu diguluk bala pengari hari Semenanjung Malaysia. Seminar ke bangsa tu dan nyadi ke pelasar dikenang angkat ke perkara seni ngau sastra tulis ngambuh rakyat tiba penemu landia serta ulia bersemekih.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jaku saritu ianya Dimbam. D-I-M-B-A-M. Dimbam. Reti Dimbam ianya serayuang, dimbu, bertuduang, belabuang tau ke berkena ke kain panjai, terlempai ke bapala, tau ke jangak bau. Lalu mungkur tubuh dikena ngelinduang diri ari panas, gau angin. Contoh ayat. Uji Dimbam ngu kain tajuang anak miatnya dalam perahu. Awak kena-kena panas, gau angin. Indai berdimbam ke kain sebedau ngena tanggoy purun, maya ngetau laban hari banget amat panas, nyau tau ngasuh unta engkura. Nyanaka seleka jaku sehari itu, ianya Dimbam. Seleka jaku saritu tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
4: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena asyik maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya madah saya lupa telefon. Kali lah matinya banding dah ke pemiah tu pakai tu. Bermana bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Eagle Face Bawah ke dekat Berengkah Diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA Sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat Merindang Kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau kereta Libau kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica Opis Perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026. Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Tume 24 itu lagu yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuah.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.